0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

FM, pagi korang pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Pilihan FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pilihan FM, GEGO Pagi.

0: sebelum banjir, sentiasa peka hebahan semasa melalui medium radio, sosial media, televisyen dan dari bilik gerakan banjir negeri atau daerah yang berhampiran. Sediakan keperluan asas seperti bekalan air bersih, makanan tidak mudah rosak dan peralatan kecemasan secukupnya. Pastikan dokumen penting disimpan di tempat yang selamat. Sentiasa cakna lokasi pusat pemindahan dan pusat bantuan bencana di tempat anda. Parkir kenderaan di kawasan tinggi dan pastikan ianya dikunci. Akhir sekali, pastikan telefon sentiasa dekat dengan anda dan berfungsi dengan baik.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
3: Siaran di tapak warisan dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong, mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.
1: Ya, tentunya untuk koma aja dah kembali bersama di jam yang ketiga ini.
2: Koma. Yeah. Selamat pagi semuanya. Mimrik dan juga Abang Wahid dekat sini nak menceriakan pagi koma lah. Yeah. Selamat pagi semua. Abang Wahid, okey.
3: Walaupun pagi ini kita dah agak apa lag sikit lah. Ha. Sebab apa, biasa pagi kita ada cerita-cerita cerita-cerita tentang dunia. Kali ini minggu ni tak adalah cerita tentang dunia. 104 perlawanan dah pun habis.
2: World Cup kita pun dah habis
3: berakhir. Tapi kalau kita perhatikan lah.
2: Abang tengok nak live pagi tu?
3: Teman... Itu masuk second half. Lepas tengok apa Ronaldo dengan Ronaldinho menyanyi menari dengan Madonna.
2: Okay.
3: Terus tertidur. Tak dapat tengok gol apa daripada
2: Ferran Torres.
3: Tak dapat tengok.
2: Kami tunggu.
3: Tapi hari tu satu benda, masa final last kan, yang kita tengok budak yang paling enjoy sekali, ada seorang budak tu, budak kecil.
2: Adik
3: dia yang paling enjoy sekali dalam
2: Adik Lemi Amal.
3: Itu antara budak yang paling enjoy yang ada kat muka bumi lah, teman tengok.
2: Seronok bang, abang dia kan.
3: Abang ni pula kan.
2: Abang ni pula manja. Dengar cerita abang ni manja kan dia. Saya dengar baca kat mana. Nak pilih girlfriend dia, tengok adik suka tak.
3: Kalau adik tak suka dengan perempuan tu
2: sekali,
3: Minta maaf lah.
2: Jadi kena ambil hati adik dia dulu.
3: Okey, apa pasal. Assalamualaikum Nasri. Assalamualaikum pendengar-pendengar Perif and Mani Jual Kuma berada. Hari ni kita tak ada live TikTok.
2: Allah.
3: Kamu boleh dengar melalui RTM Klik. Mana-mana kawan tanya, macam nak dengar Perak FM ke? Kami di luar kawasan, luar pada Perak. Apalagi RTM Klik. Sebab apa sekarang ni rakyat Malaysia dengan RTM Klik lah. Kata
2: sinonim lah.
3: Sinonim dah. Kalau sebelum ni kita tengok Sukan Plus, kali ni kita dengarkan radio-radio negeri.
2: Sebenarnya RTM Klik banyak benda sebenarnya. Kalau kita godek-godek kan, bukan aja benda TV, radio macam-macam. Benda berniaga pun ada.
3: Ada kat situ. Yang penting semuanya steady, sihat sejahtera. Semoga Allah pemudah segala urusan kita pada hari ni. Hari Selasa. Hari ni bulan ni?
2: Hari ni 21 bang.
3: 21 bulan 7 2026. Teman cik ingat 26 je lagi kan.
2: Apa hai bang?
3: Tak tahulah, biasalah lambat sebulan.
2: Sebulan tu.
1: Okey, kita bertiga menemani koma semua. Pastikan koma mendengarkan radio. Hari ni tak dapat nengok Abang Wahid yang
3: handsome. Alhamdulillah.
1: Tapi insyaAllah dalam masa terdekat kita akan cubalah.
3: Dan yang pentingnya kamu boleh berhubung dengan kami di 010-200-7055 di WhatsApp kami, di WhatsApp kita ya. Kita kongsikan apa kata topik kita pagi. Tapi sebelum tu kita baca dulu lah siapa-siapa mereka-mereka yang bersama kita di WhatsApp kita pagi ni Perak FM.
2: Abang Cok Ali kita walaupun tak ada paling dunia, dia mengawal juga. Lebih dah bangun, dah hantar ucapan kat kita. Terima kasih banyak.
1: Tapi kalau cerita paling dunia hari tu kan, rata-rata di sekitar Ipoh ni meriah abang tengok.
3: Betul.
1: Termasuk di Masjid Negeri pun.
3: Termasuk
1: demo ada.
3: Masjid Negeri ni bukan final je tau. Daripada peringkat kalah mati lagi dah bermula dah. Kau tak silap, ataupun start daripada suku air katanya. Suku air ke separuh air, dua tu. Dah start dah demo berkumpul, tengok ramai-ramai di Masjid Negeri.
1: Tapi ada yang tak seronoknya. Bila kita melihat siaran langsung hari tu, perlawanan akhir yang disiarkan oleh RTM. Kalau kita tengok lepas habis perlawanan, banyak sampah-sampah berada di belakang.
3: Itu kat situ, walaupun Piala Dunia dengan taktika yang terbaru, semangat kesukanan yang berada, tapi semangat kebersihan semangat kebersihan kita masih kurang lagi lah.
2: Tak boleh. Sebenarnya kesedaran diri sendiri sebenarnya. Kita rasa sampah kita buang, kita collect lah.
3: Macam kita tengok baru ni, kita tengok secara langsung daripada RTM, dia bawakan apa, buat TV besar dekat Dataran Merdeka. Pagi tu hari Isnin pagi, Allah, overtime pula untuk kerja-kerja BKL untuk
2: petik pula.
3: Itu pun dekat Kuala Lumpur kita nampak tu. Berapa tan sampah dekat Dataran Merdeka tu. Belum lagi kat tempat lain, kat tempat kita kat sini tak tahu mana ceritanya. Jangan itu salah satu benda yang kita kena ubah lah kan.
1: Ya, betul. Jadi kita menyerulah kepada seluruh rakyat Malaysia, bukan saja untuk Piala Dunia.
3: Bukan.
1: Lepas ni koma nak berkeloh tepi pantai ke, ada sampah jangan buang ke laut sana.
2: Dan saya juga menyarankan kita ajar badan anak kita kecil lah kan. Dia nak buang sampah, jangan buang.
3: Lagi satu, lepas biasanya pihak menganjur kan, dia kena standby kalau dia tahu kan dia ada food festival ke dekat tempat dia tu, macam dekat itu, dekat apa, dekat sini
2: Bintang
3: Kecil, kita siap apa,
2: ada food stall,
3: food stall semua kan. Saya ingat lepas ni siap menganjur, dia kena standby dah satu plastik. Walaupun hari Sabtu Ahad tu hari tanpa plastik, tapi untuk nak menjaga, nak bersama kita menjaga kebersihan, bagi sebelum masuk ni satu beg plastik, pastikan balikkan, keluarkan kutip sampah ya, tolong sampah, buang sampah sama-sama kita.
1: Siapa yang paling penuh ada hadiah.
3: Janganlah kita menjadi masyarakat yang bersampah. Selain daripada kita jadi sampah masyarakat.
1: Benar-benar. Okey, demi perubahan kebersihan, kesejahteraan negara kita. Okey, yeah,
2: betul. Kita pembangkan bersih adalah separuh daripada iman.
1: Okey, juga ada orang tanya untuk Alang. Katanya hadir pagi ni. Alhamdulillah, syukur cuaca pagi ni baik aja.
2: Cantik.
1: Siap ajak perkenal sarapan pagi kat sini.
2: Makanan lagi sedap. Okey, Amy Uti Zanin berada dari Kampung Manjoi. Semoga Allah mudahkan usaha kita. Terima kasih.
3: Mesti lah kena bangun pagi. Dia berniaga kan?
1: Yeah. Zul M Top pun ada Yom Marhama dengan doa untuk kita agar dilimpahkan rezeki untuk kita semua.
3: Amin.
1: Diberikan kesejahteraan, kehandsaman.
3: Kak Salma Ahmad kita, sama dengan orang jadal, air jadal lah weh. Sama dengan kita kat pagi ni tengah norih katanya kat Allah, kampung Kenayat ni.
2: Mantap.
3: Lelok kak pasal umat nyamuk
1: Kan bahaya ni kampung ni.
3: Kenapa?
1: Kenayat.
3: Kenayat.
2: Masuk je confirm Kenayat.
1: Juga ada ucapan untuk isteri yang tersayang.
2: Ya. Abang Khair kita, Abang Syam kita, DJ
3: ingatkan,
2: Syam.
3: Ingatkan isteri Nasri tadi.
2: Dari Sejak 18 baru aja menamatkan tugasan teman. Sekarang ni dalam pemanduan balik rumah lah.
3: Alhamdulillah.
2: Nak ucapkan apa, ucapan untuk isteri sayang. I love you so much. Thank you.
1: Habuk masuk mata.
3: Abang K, semoga jaga cukup tidur lepas ni Tadi dah berjaga sepanjang malam semalam. Tidur, jaga cover balik. Kita ajak Haji Sarudi.
2: Terima kasih Tu Haji kita.
1: Juga mendoakan kita dalam keadaan sihat walafiat.
2: Ya, Kak Munar Rahim pada terima kasih semuanya. Abang apa ni?
1: Abang Asri.
2: Pak Su, Pak Su kita.
1: Pak Su kita, Pak Su Asri kita. Dia masih lagi dengan topik dia.
3: Berjumpa dengan DJ.
1: Mungkin dia ada cerita lah.
2: Mungkin kita nak jumpa dia kan, tapi dia tak kenal kita.
3: Kita tak kenal dia lah. Kita tak kenal dia.
2: Dia pun tak kenal kita. Kalau dia kenal kita, min.
3: Okay, lepas tu kita ada Cik Pian kita.
1: Right.
3: Itu dia mereka yang bersama dengan kita di WhatsApp kita. Yang boleh kongsikan juga di 0102-7055 atau boleh hubungi kami di 0554-58559. Apa topik kita pagi ni?
2: Sabgi kita akan kongsikan bersama dengan Komar.
3: Dengar lagu dulu. Dengar lagu dulu. Dengar pagi untuk

0: sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
0: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: kumpulan berinformasi tentunya untuk koma aja bertemankan kami bertiga, Mim, Rick dan juga Wahid kat sini.
1: Ya, okey, pagi ni kita nak cerita lah mengenai dengan topik kita untuk kita berinteraksi bersama dengan pendengar-pendengar kita kan. Ah, tapi pagi ni live boleh lah pula, Wahid?
2: Boleh pula. Ya. Kalau kita tengok berapa minit dah kan.
0: Okey, boleh saksikan kami secara live di TikTok ketika ini. Dan topik kita pada pagi ini.
1: Ya, topik kita apa benda yang orang selalu salah faham tentang koma?
2: Apa benda?
0: Macam abang dulu, abang mula dulu.
1: Selalu orang salah faham tentang abang, orang yang apa?
2: Tentu lah kita ni, orang kena kita pelawak. Orang kita nak melawak je kan. Tak tahu kita kat luar.
0: Betul. Saya, kalau boleh saya kongsi dengan pengalaman saya lah. Pertama kali saya berjumpa dengan arwah Mr. Oz. Macam abang cakap, orang anggap abang ni seorang pelawak. Dan kita anggap seorang pelawak ni 24 jam dia melawak. Okay, saya anggap macam tu lah pada Mr. Oz kan. Sebab kita fikir dia kelakar. Dan saya pada hari tu, dia, Mr. Oz adalah di konti DPR FM. Saya bertemu dengan dia. Saya buat lawak lah masa tu dengan dia, bagi ayat punchline. Masa tu dia ada masuk satu pertandingan. Dan dalam pertandingan tu dia ada cakap tagline dia lah. Saya balun lah dia balik. Abang, dia buat macam buat no hand je bang. Dia macam tak gelap apa, dia terus sembang dengan orang lain bang.
1: Saya kena dengan Mr. Oz. Muka pecah suara perindu.
0: Betul.
2: Muka pecah
1: suara perindu.
0: Tentulah lebih kurang ayat dia kan. Lepas tu saya baru faham. Sebenarnya kejayaan tak semua orang neutral. Dia natural pelawak lah kan.
2: Biasa lah. Takkan kat luar benda yang sama kita nak buat kan. Kita dah kena rasa benda lain kot. Relax, steady, cool kan. Awak keliling, takkan kita nak.
0: Ingka pula.
2: Ingka pula, niat pula dia. Okey, dekat apa benda Min tadi?
1: Apa yang buat kau salah faham tentang koma?
2: Ya. Ni kau Min apa benda Min?
1: Amin? Sekejap. Saya? Biasa saya kalau orang ingat saya kan. Sebenarnya kalau orang ingat saya, ini yang saya tahu lah. Saya rasa lah. Ingat saya tua. Dengar suara saya, Minim mesti dah tua. Lepas tu dia mesti tinggi.
2: Rupa kecil molek je orangnya. Macam mana pula dengan koma semua? Macam mana pula dengan koma semua? Apa ke orang pandang tentang koma?
1: Salah faham.
2: Biasanya apa benda kita tengok orang.
1: Orang ingat dia macam ni kan. Satu lagi orang ingat mungkin saya garang kan. Misalnya baik hati.
2: Contoh kalau orang lain lah. Kalau kita pandang orang kan. Sama lah.
1: Itu kita tak boleh nilai seseorang dengan pandangan yang pertama. Kadang, kita kena kawan dulu, sembang dulu. Baru kita tahu karakter dia macam mana.
2: Ingatlah macam itu. Yang Min cerita tak? Kalau kita apa, kita senyum kat orang. Orang tak senyum kat kita. Tapi jadi kita lah pandang lain kat orang tu. Itu mungkin masa tu dia tengah mikir ke apa kan.
0: Tak perasan
2: ataupun dia.
1: Tapi kan, kalau tiga kali takkan mikir lagi bang.
2: Tapi seorang macam tu ni. Hidup dia mikir.
1: Betul juga kan.
2: Bila kita dah dapat sembang dengan dia kan. Otomatik. Tak sangka pula dia macam ni kan. Aku 13 kali aku senyum, dia buat tak tahu. Aku bila sembang. Ya Allah.
0: Ramah tamah.
2: Rupa apak kita. Tanya jawab. Jawab tanya. Jawab tanya. Itu. Kalau tengok kan macam tu. Jadi macam mana kalau koma di koma di mana saja pun, apa ke koma punya?
1: Apa yang orang salah faham tentang koma?
0: Boleh telefon kami 545-8559. Kongsikan di WhatsApp boleh.
2: 0200-7055.
0: Okey, telefon kami kejap lagi terus kekal.
2: Pagi tu

0: sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.
1: Yap, tentunya untuk Komo aja pastikan Komo mengikuti perkembangan kami melalui medsos kami.
2: Ya, yeah. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube, kita ada semua.
3: Yang penting, name it. Yang penting Komo follow ataupun subscribe.
2: Ya.
3: Follow ataupun subscribe, share and like. Okay, kita cerita balik apa yang orang kita punya topik Min kata. Apa yang orang fikir tentang kita punya.
2: Apa yang orang salah faham.
3: Orang yang salah faham
2: tentang koma.
3: Tidak lagi pun dekat sini kata kalau nak cerita benda-benda sini, kita tak boleh nak mengawal apa yang orang lain fikir tentang diri kita Min. Setiap individu mempunyai pendapat, perspektif dan penilaian beza yang seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi mereka sendiri. Pendapat orang lain bukanlah penentu nilai atau takdir bagi diri kita. Kita tak boleh mengawal kita tak boleh mengawal pemikiran orang. Fokus pada perkara yang boleh diubah. Niat terlalu lebih utama. Kenali nilai diri kita sendiri. Macam-macam lagi lah. Koma, macam mana pula dengan koma?
2: Okay.
3: Apa tadi mah teman buatnya ini susah nak buat
2: lagi apa? Apa yang orang salah faham tentang koma?
3: Tentang kita.
2: Okay, Kazi kita dari Meru Perdana. Pandangan orang pertama kat orang Kazi bila tengok muka garang, serius, belagak dan sombong. Tapi dah kenal bau apa, dah kenal Kak Zee baru tahu semua tu sangat-sangat berbeza dan tak macam tu pun. Boleh jadi aset juga bila jumpa yang poyo-poyo sangat. Kak Zee gunalah kelebihan muka garang, serius, belagak dan sombong ni.
1: Dia tahu muka dia memang macam tu. Jadi dia gunakan.
2: Dia gunakan kelebihan muka dia belagak sombong
1: untuk menggarangkan orang.
2: Garang, serius tu bagi orang ini orang yang poyo. Sebab orang tu memang dia akan poyo. Kek Wat nama dia.
3: Kek Wat ni bukan macam
1: dia vanilla.
3: Bukan kek.
2: Bukan, dia orang poyo ni mungkin jumpa-jumpa mula-mula tak kenal lagi pun dah sembang. Sembang biasa kita banyak jumpalah
3: kan. Tapi teman je ni macam tu doh.
2: Abang
3: teman je ni macam tu. Teman.
2: Saya rasa abang tak dia ni yang maksud saya orang poyo ni dia sembang melangit bang.
3: Yelah, tapi tak ada poyo. Tapi sembang langit entahlah. Tapi teman tak yang poyo jugalah. Sebab teman suka sembang orang lah.
2: Sembang
1: Sembang
2: lain. Sembang abang ramah. Poyo ni mungkin abang sembang. Abang memang sembang orang. Tapi bila abang sembang orang,
3: kadang setengah orang cakap macam tu, poyo tu berada tu, semua benda nak sembang. Ya, kita orang kan mulai daripada tanya dari mana, dari mana, asal mana, lepas tu nak ke mana.
2: Itu normal lah.
1: Itu bukan poyo bang. Itu
2: poyo. Poyo tiba-tiba sembang-sembang kan.
3: Kadang-kadang pasal pasal diri kita sendiri kan. Cerita pasal diri kan. Teman-teman nak mikir orang, wah Wahid tu poyo kan main. Asa jumpa benda semua benda sembang.
2: Abang ingat abang macam tu.
3: Teman pun tak boleh lah. Teman kalau duduk sebelah kan, macam mana aku mesti nak sembang orang sebelah tu. Tak kira orang tu kenal aku Wahid senario ke.
2: Memang pada dulu kan?
3: Memang jenis macam tu lah.
2: Daripada dulu?
3: Memang daripada dulu lah. Sejak Azali ni. Itu yang kawan teman, apa abang kat teman abang Jojo tu. Dia kalau aku jalan dengan teman dia rusing. Batuk nampak.
1: Teruk nampak tu gaya tu. Tolong CPR
3: bang. Abang Jojo teman tu memang dia kata kamu hek macam YB tu. Semua benda semua tu aku
1: bang, kalau orang taping kata bang, palatau.
3: Itu yang poyo.
2: Itu yang poyo.
3: Itu
2: palatau yang poyo.
1: Itu maksud sebenarnya poyo.
2: Okey, maksud yang kat
1: kalau dia abang sembang ni sembang ni
2: maknalah bang.
1: Maknalah
2: maknanya kita dekat Malaysia apa ramah saya
3: tapi macam teman-teman pun antara kategori yang poyo juga. Mika baru buka sembang sikit kat sebelah. Walaupun Mika tak cakap dengan teman, tapi teman akan nyebut, hidup lah. Dia bukannya kopi itu. Antara mandi-mandi nak menjawab juga.
2: Lepas tu satu lagi sembang poyo ni lah. Bila kita sembang-sembang, bila orang sembang dia ada.
3: Teman tu
2: dia macam cucu rela lah. Cucu rela apa main pertahanan Spain yang belakang tu. Abang tak pasang. Abang tengok pula.
3: Tengok
2: cucu rela tu setiap tempat dia ada apa.
3: Celelanya.
2: Abu panjang kebang.
3: Abang tu.
2: Semua tempat depan ada
3: dia. Dia macam mana pun dia usaha menjadi penyerang pun dia. Pertahanan pun
2: Midfield
3: dia.
2: Main tengah pun dia.
1: Kalau kat sini bang dia ada seorang bang.
3: Siapa?
1: Cucu udang.
2: Cucu udang. Tunduk udang baik.
3: Bukan cucu mahal, bukan cucu mahal
1: Tunduk. Okey, pukul 9 kejap lagi dah ada berita.
2: Kamu naik motor dengan tunduk udang.
3: Yang penting kamu teruskan dengan kita topik pagi ni, apa yang
2: kamu salah faham tentang koma? Apa yang kamu salah faham tentang koma.
3: Ya, 3 Gegar Pagi Perah FM.
2: Koma aja.

0: Mohle merasa kundek, utu dan juga laksa kuala di Kuala Kangsar. 95.6 MHz.
1: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Perak FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah, hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk komen.
1: Dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperpadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketelusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan keludusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategi pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, 3 teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dan penambahbaikan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Dato' Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara. Kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hari itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama turut dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Spanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kejuaraan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Spanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu turut melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Pera FM, hiburan berinformasi.

0: Payung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Hashtag terus kekal Perak FM temani koma.

0: Hiburan berinformasi tentunya untuk kamu aja dan kembali bersama di jam yang seterusnya.
1: Ya, jam ke-4, 9.17 minit pagi sekarang ini, hari Selasa 21 Julai 2026.
2: Tapi amai, mana Mira? Selalu kata Mira je pagi dengan kita.
1: Tak, Mira ada Isnin dengan Khamis.
2: Hah? Hari ni kan? Oh, Isnin dengan Khamis. Oh, patut ingatkan kata sepanjang
1: Julai ni.
2: Ha, sepanjang Julai dia pagi.
0: Banyak member. Member kesian dia. Hari-hari pagi, Allah.
2: Sebab apa? Mira, kalau ada Mira, dia salah seorang bunga kat sini, salah seorang perempuan. Kita tanya pagi. Direct dengan orang perempuan kat kita kan.
0: Memberi keceriaan sikit lah.
2: Dengan topik kita ni, apa yang orang fikir tentang
1: apa yang orang salah faham.
2: Apa yang suka salah faham. Aku rasa orang fikir salah faham tentang kita. Jadi Cu Intan kata dia dah hantar ke Wasabi kita.
0: Okey. Ada Cu Intan tadi.
1: Mana
0: Cu Intan. Dari Sauk. Sebelum dia cerita pengalaman dia, dia kongsi cuaca Sauk
1: bagus. Cuaca Sauk. Dia laporan cuaca daripada Sauk.
2: Saya tak pernah tengok Cu Intan tulis cuaca Sauk hujan ke apa. Sauk ni cuaca dia
0: baik.
2: Okay, tak apa-apa
0: hujan ke panas, baik.
2: Jadi okay,
0: dia kata frust lah kalau tak ada TikTok live. Tapi untuk borak pagi ni, apa yang orang salah sangka pada kita, yang sebenarnya bila tengok Cu ni macam tak ada masalah, gedik-gedik je orangnya. Yang sebenarnya Cu ni orangnya baik. Oi. Peramah. Oi. Tak kedekut. Setia pada yang setia pada Cu. Sesuai lah dengan slogan Cu, setia ku di sini, di Perak FM.
1: Cu, 100 dulu Cu.
2: Memang Cu bukan nak puji pula. Talikan takkan naik
1: naik lift nak tekan sendiri pula.
2: Salah sangka orang kat Cu mulut laser. Suka berdebat dengan orang. Cu sebenarnya nak bagi tu kedudukan yang sebenar. Bukan nak menang dalam perdebatan koma. Dan juga Boy Pure FM pun
0: ada jumpa
2: Cu. Puan orang kuat Pure FM pun ada jumpa Cu. Tengok muka memang macam mulut Jelabeh. Apa ke sebenarnya? Cu, memang Cu seorangnya humble. Memang baik. Orang baik. Cu 10 kali ganda baik. Itulah.

0: suka dia. Cara orang bekerja tu.
1: Orang ingat dia tak, orang ingat dia tak kerja.
2: Orang tengok ini, ini makan duit bini lah ni. Dia tak tahu. Dalam aku makan duit bini pun aku, aku basuh kain apa. Aku siap kain apa.
1: Itulah kerja.
2: Tapi macam boy PJ memang dia
0: macam senasib dia ni.
1: Bukan, kadang-kadang tengok dah bahagia juga tengok teman-teman ada kawan-kawan juga kan. Ah, dia duduk rumah je kan anak kan,
2: bini dia je. Itu namanya rezeki. Tapi kita kategori tu ke baguslah. Isteri kita jenis baguslah.
1: Eh baguslah betul. Saya respect.
2: Sebab apa sama je. Antar anak masa model sama je benda tu.
1: Biarlah kita rumah.
2: Sama je.
0: Satu bunyi je.
2: Bukan satu je. Jangan ada orang lain je, itu je.
1: Boleh ke?
2: Kan cakap jangan ada orang lain. Boleh ke tanya lagi
1: tak, tak boleh lah.
2: Tak boleh lah.
1: Boleh jadilah.
0: Jadi boy PJ ni orang ingat dia selalu duduk relax rumah lah. Tak kerja lah.
2: Kita nak bagi orang senang dengan kita. Bukan senang ni. Kak Ros, Kak Ros sampai pagi ni bubur durian dengan kopi tarik. Terbaik. Apa orang pandang tentang Kak Ros? Setengah jiran cakap Kak Ros sombong. Kak Ros tak suka cakap banyak. Kalau mereka dah kenal, baru mereka tahu Kak Ros macam macam mana.
1: Larang nak layan. Inilah macam Bawik cerita tadi kot. Mungkin sekarang yang kita senyum kat dia 2-3 kali mungkin dia. Tak apalah Bawik. Dia okay, balik kan kita try senyum balik. Tengok macam mana kan.
0: 3 kali eh.
1: Lebih lah.
2: Itu bagi salam.
1: Fed up lah.
2: 3 kali kalau bagi salam.
0: Dia tak tahu Mimi Rawas orang ceria.
2: Tapi
1: Lema telah menyalahkan takdir.
2: Dah hukum dia macam tu. 3 kali. Tak jawab. Next.
1: Ludah.
2: Rumah lain. Okey.
0: Okey, ada Kak Na dari Lambor Kanan. Kak Na ponah beberapa kali kengkawan pangkat adik-adik lah. Datang minta maaf sebab termakan hasutan orang yang buat fitnah tentang Kak Na. Ingatkan betul apa yang diberitahu pada saya. Tapi bila saya perhatikan Kak Na, tak ada pun macam dia kabukan.
2: Itu dialog dia.
1: Yelah. Dia buat
2: dialog. Dia dialog di sini.
0: Ini dialog.
2: Ingatkan betul apa yang beritahu kat saya hari tu.
1: Bila saya perhati
2: Kak Na, tak ada macam yang dia bercerita tu.
1: Betul Kak Na balik-balik macam ni. Koma fitnah ke? Apa ke? Tak ada rugi pada Kak Na.
2: Kita buat sesuatu yang baik, ikhlas dan redha, Allah akan susun cantik untuk kita. InsyaAllah. Terima kasih Kak
1: Na. Mantap Kak Na.
0: Okey, kita nak bersama dengan pemanggil kita. 545-8559.
1: Siapa tu?
3: Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Cik Pian. Sudah sarapan ke belum?
2: Belum, Cik Pian. Daripada pukul 8 pagi bila masa nak sarapan je demo ni. Daripada pukul 6 pagi.
3: Baru sarapan.
2: Janganlah membiak cerita. Mungkin macam
1: nak boleh makan ni.
2: Okey, Pian. Apa benda yang orang pandai tentang Pian yang orang tak tahu?
1: Assalamualaikum.
2: Tentang Pian.
3: Orang pandang perempuan ni, dia orang ingat perempuan ni sombong.
1: Kalau kenapa dia kata perempuan sombong? Perempuan tak suka senyum ke?
3: Bukan tak suka senyum. Masa kadang-kadang masa ada masa kita tak senyum. Ada masa kita senyum. Tapi bila kita tak senyum, dia orang kata kita sombong. Jadi itu apa? Kita pun heran.
0: Okay.
3: Padahal aku ni main ramah cakap dalam hati. Tapi kenapa orang kata masih kata sombong?
0: Abang Pian tak ada jumpa orang tu yang cakap tu.
3: Dia tak cakap dengan kita, cuma dia bisik-bisik dengan kawan-kawan dia lah. Lepas tu kawan dia sampai kepada Abang Pian. Dia kata budak itu kata Abang Pian sombong. Dia kata
1: dia nak ngurat Abang Pian main tak layan tu.
3: Bukan tak layan. Kita kalau dah kita tengah sibuk, akan kita nak layan apa dia pula kan.
1: Betul-betul kat orang cakap kan.
3: Bila kita dah okey, dia tak nak pula datang berborak dengan kita. Dia cuma pandai mengadu dengan orang. Abang Pian, kalau siapa kenal Abang Pian, dia orang kan kata Abang Pian ni sangat peramah. Sangat peramah. Tengok Rik pun apa, pernah jumpa Abang Pian kan.
1: Peramah
0: Abang Pian. Udah lah handsome. Peramah lah tu.
1: Dah lah macam muka Jason Statham.
3: Kacak bergaya.
0: Moncoh lagi.
2: Tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi.
1: Apa punya Hakim tak ada eh.
3: Jumpa dengan Wahid pun Abang Pian ramah.
2: Abang Pian ada tak Abang Pian dengar orang bercerita tentang Abang Pian? Orang tu sampai kalau Pian tadi aku sembang dengan Min. Min cakap apa dengan kamu ni, betul tak? Tapi kamu hidup
3: ada orang ada orang mengata tapi Abang Pian tak endah kalau lantak kamu lah, sebab benda tu bukan pada diri kita kan. Kau nak kata apa katalah, bukan aku yang berdosa pada fikiran kita kan. Kita pada apa, pada yang betul.

0: Kalau dia nak kata, kata. Kalau dia nak kata, kata lah.
1: Tutup mulut
0: ada
1: orang.
0: Ada pun kisah.
1: Okey, Om Pian. Terima kasih banyak, Om Pian. Okay, semoga sihat selalu, Om Pian.
2: Alright. Abang Pian tak risau, lantok lah dia mah.
1: Lantok Emma. Mesti kalau kita benda cerita topik macam main bagi ni, dia melibatkan apa ayat dia, mesti sombong ke tak orang tu. Apa kan, mesti melibatkan benda tu. Sedangkan banyak lagi benda kita fikirkan. Contoh ke apa, aku ingat tu dia jenis pemalas. Dia tu mulut ini, mulut kan main cakap, tapi tangan tak pernah tengok buat kerja kan. Rupanya tak, aku pergi rumah dia, dia. Oi, habis je lap semua rumah. Dengan bini-bini dia berlap sekali.
2: Alright, boleh kongsikan bersama kami lagi
1: di Gekor Pagi Perang FM.
2: Kau mahu aja.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Informasi tentunya untuk koma aja udah pun 9.37 minit pagi.
1: Masalah yang tentang topik kita pada pagi ini, apa yang orang selalu salah faham tentang koma? Boleh kongsikan di 0545485559 ataupun boleh whatsapp kami di 0102007055.
2: Apanya orang fikir tentang koma?
0: Ya. Yeah.
2: Ni fikir ni.
0: Tengok whatsapp kita ada.
1: Whatsapp ada.
2: Ada Pira FM-nya.
1: Mana ada ni? Oh, ni Faizal. Oh, satgi kita ada program apa ni sih?
0: Fit Sihat.
1: Bersama dengan Cik Chong Kai Sin, pegawai farmasi Hospital Sungai Siput, nak bercerita mengenai dengan ubat diabetes atau tren kurus.
2: Nampaklah okay. Cik pula datang ni, nampaklah.
0: Kita ada pemanggil.
1: Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yeah. Assalamualaikum. Mabi. Apa saya Mabi?
3: Alhamdulillah. Harap semua sehat
2: jugalah
3: di
2: kolam. Amin. Mak Bi pernah lalu tak benda-benda yang macam kami cerita tadi, Mak Bi?
3: Pernah. Memang pernah pun. Umur dah 47 tahun, memang pernah sangat.
1: 47?
2: 47?
1: Ha?
2: Sebaya saya? Sebaya saya, Mak Bi.
3: Oh, ya ke? Tahun
2: 79. Uish. Serius lah, Mak Bi.
0: Tahun 79? Tak yakin. Yelah, betul lah. 47.
2: Mak Bi. Apa ke cerita tadi? Mak Bi bekerja berapa lama, Mak Bi? Panjang bekerja?
3: Saya kerja tak ada lama. Lebih kurang dalam 10 tahun je.
2: Ini mana?
3: Di custom.
2: Okey. Sepanjang. Ini kita kerja masa kerja kilang ni. Betul kat Mak Bi ni? Siapa sebut? Saya main sembat je.
3: Ya, betul. Tak apa.
2: Okey. Apa... Kau jadi kilang. Banyak macam-macam orang kita jumpa. Apa yang pertama sekali, apa benda yang Mak Bi jumpa yang benda-benda macam ni, yang dia mau fikir tentang kita?
3: Selalunya jenis kegosip lah, toksik-toksik lah banyak.
1: Contoh
3: kita kadang tak kacau lah. Tapi orang suka sibuk lah kita. Kita jenis kalau buat kerja, kita buat betul-betul. Tapi orang ambil kesempatan. Lepas tu usah kata masa kerja lah, hidup berjiran pun macam tu, di mana-mana pun macam tu. Janji kita ni ingat Allah tu je.
0: Jadi nawaitu kita tu lah.
3: Betul, nawaitu kita yang penting. Kadang-kadang kita sampai orang buat kita sihir kita, tapi tak apalah, kita sabar, kita meniaga pun orang buat juga, orang sakit hati tak puas hati. Tapi kita sabarlah, serah pada Allah.
2: Dia selain pada orang fikir, macam teman cakap tadi lah, bila cerita apa yang orang fikir, apa ni main?
1: Apa yang orang salah faham tentang
2: orang
1: kita?
2: Orang salah faham tentang kita, antaranya dan tu orang kita penyombong. Selain pada apa yang salah tentang kita, apa benda yang berlaku tu? Selain pada sombong, apa semua ni?
3: Selalunya orang suka mengata umpat kita, fitnah kita dari belakang lah.
2: Selalu punca, apa benda puncanya tu?
3: Contohnya macam kita tak keluar rumah ke apa ke kan. Orang cakap lah kita ni sombong lah, apalah. Padahal kita ni, kalau orang kenal kita, memang orang suka sembang kita.
1: Jadi orang ingat apa kami ni pun juga sombong lah. Padahal kami tak sombong pun.
3: Sebab kita ni kalau keluar rumah, takkan kita nak senyum tak tentu hal. Kita tunggu orang senyum dulu, kita pun senyum lah.
1: Betul juga kan. Apa dia kata orang tambah perempuan senyum, nyorongin aja.
2: Tapi kat sebenarnya benda-benda jenis kan, buat senyum pada teman kita, senyum tak salahnya. Buat senyum pun kita tahu kalau kita senyum dapat pahala lah untuk kita. Kan. Cuma kita tak boleh nak sepah senyum. Cuma dah jadi
3: macam ni. Dia macam ni lah. Kalau kita faham hukum, insyaAllah. Tapi kalau orang tak faham hukum, memang dia akan mengata, pergilah mana
0: pun. Dia benar.
2: Buat baik macam mana pun sama juga lah.
3: Buat baik macam mana pun, kalau kita faham hukum, insyaAllah Allah pihara kita. Tapi kalau orang yang tak faham hukum, memang dia akan kata kita, macam mana keadaan kita baik pun, mesti akan dikata. Sekarang ni apa-apa pun pada diri sendiri.
2: Pada Allah. Last soalan saya. Kasem mana? SM.
3: Apa ya SM tu?
2: Kasem M ke Kasem S?
3: Oh, custom
0: dia lah. Oh, custom lah. Ada password
2: lah. YTJT kami
0: eh. Oh, YTJT eh.
2: Okay, terima kasih banyak.
1: Okay. Oh, dia ada S dengan M.
0: Oh, dia ada password lah. Oh, mam ni.
1: Oh, saya kecil saya besok. Saya
0: sedang ada. Ada lah tu. Dia orang punya ni kan.
1: Dia kot-kot demo je faham.
2: Tidak. Satu custom M tu kat yang dekat kampung Melayu tu. Custom Malaysia ke macam mana? Ke Malaysia ke Malaysia? Yang custom S dekat Jelapan tu semiconductor macam tu.
0: Okey, ada Suhaila. Dia kongsi kata saya nak share. Saya selalu dapat WhatsApp kawan-kawan yang tak berapa rapat nak pinjam duit. Apa nampak saya ni mewah sangat ke? Rapat pun idak, sembang selalu pun idak, tiba muncul minta bantuan. Bukan tak mau tolong, tapi yalah tiba-tiba kan. Katanya selalunya muncul depa ni kalau saya lepas share win close sale. Manager kadang-kadang suruh saya share kan. Yelah tu antara task buat business online. Nak nampak kita tu wujud. Lagi satu, saya sajalah share dekat sosmed. Pergi cuti dengan family ke. Mestilah ada je yang WhatsApp minta pertolongan. Saya dah kerja sendiri ni biasa-biasa je. Kadang-kadang saya fikir setengah tu kehidupan kadang-kadang saya fikir setenang itukah kehidupan seorang Suhaila di mata mereka.
1: Jadi orang ingat dia tenang, berduit kan, sebenarnya dia struggle juga.
2: Itu ceritanya Min. Cerita tadi kan pasal kita boleh cerita Min punya tajuk tadi, apa yang orang fikir tentang kita. Tak semestinya kita cerita tentang sombong ataupun mungkin cara hidup kita macam Suhaila. Mungkin sebab kehidupan dia terlampau orang kata setenang di mata orang. Jadi orang pun fikir dia ni berduit, bolehlah. Jadi macam tu.
1: Padahal apa,
2: padahal kan? Dia pun sama. Cuma macam dia kata, dia sebab koja punya pasal, kena keluarkan tunjuk dia macam tu. Orang pandang lain.
1: Okay, Kak Aziz Rozia dari Semapulai. Teman ni bila orang tengok muka nampak sentiasa tersenyum. Orang tengok pun senyum. Sampai nak tanya, mama senyum kat orang tu ke? Tidak rasanya. Mula dah tengok cermin saja, senyum ke aku ni? Dia lahir dengan muka senyum kan?
2: Ada setengah orang
1: dia main, dia memang dia ni
2: bang. Itulah teman cakap,
0: natural.
2: Ada setengah orang tu memang jenis muka-muka sombong. Muka dia muka
1: jaga.
2: Sakit yang tengok muka dia gerak. Betul,
0: sama-sama.
2: Tapi dia
0: awak abang tengok saya kenapa? Sama-sama.
2: Sama-sama abang tengok saya kenapa? Kaisang bang. Okay, kekau pagi.
1: Tunggu maja. Bye-bye.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: 9.52 minit pagi ketika ini kom, eh.
1: Alright, masa lagi topik kita mengenai pagi ini, apa tadi topik ya?
2: Saya dulu. Apa yang orang pandang
1: salah faham,
2: tentang koma.
1: Apa orang salah faham tentang koma lah.
2: Okay, macam teman tengok salah faham tentang teman tengok masa apa Piala Dunia baru ni lah. Salah faham teman tentang Argentina.
1: Siapa so, apa ingat dia pasukan yang baik?
2: Dia memang kita tahu dia pasukan yang baik. Ya, sebab apa teman dia cakap pada kawan-kawan semua, kau kena tengok game final ni. Sebab apa game ni menarik? Sebab apa satu Spanyol dia pasukan yang kita tahu dia tikitaka, tikitaka memang kan datang daripada Spain kan.
1: Sampai ke, bukan Brazil.
2: Bukan.
1: Oh, Brazil samba.
2: Antara pasukan apa negara yang banyak
1: melahirkan,
2: keluarkan cara-cara permainan moden.
0: Taktikal bola sepak lah.
2: Taktikal permainan bola sepak moden. Spain. Dan Argentina sepanjang perlawanan dalam World Cup adalah satu pasukan yang teamwork yang cukup bagus. Walaupun sebab kita dapat tengok macam Portugal, dia bukan pasukan yang baik, tapi dia ada pemain yang baik. Sebab apa? Kerana dia dah ada lagi perasaan iri hati terhadap pemain yang ada nama. Dan patut kawan tu boleh bantu pasukan kita menang. Tapi tak sebab kan tak berhati Ronaldo asyik dia fikir dia je hebat. Kau main seorang lah sampai ke macam tu. Tapi Argentina tak nampak. Argentina kita tengok, walaupun dia pun tahu Messi kena lock, dia pun tukar Messi ke tempat lain. Messi membantu pasukan, bantu pada pemain yang lain.
0: Bagi-bagi netizen bang. Argentina dibenci netizen.
2: Tak ada kata apalah. Sebab apa kata anak buat anak
1: dating
2: puteri puteri lilin pada FIFA kan. Tapi sebenarnya pada teman malam tu final yang cukup hebat lah. Sebab satu taktikal, satu lagi teamwork. Tapi tu teman pandang teamwork yang cukup bagus. Tapi rupanya kehebatan Argentina kurang daripada segi sifat kesabaran.
0: Bola itu bulat bang, apa-apa boleh terjadi.
2: Memang bola itu bulat. Tapi kita dapat tengok malam
1: masa lepas dia kalah tu,
2: malam koyak bro. Malam yang masa malam 3-4 satu dunia seronok dengan bola sepak. Sebab apa? Habis je game semua peluk salam France dengan England
0: tunjuk. Tapi disebabkan perlawanan yang penuh intensity, disebabkan high level sangat.
1: Dua-dua pada
0: pasukan nak menang.
2: Tapi pada teman itu menunjukkan satu-satu sifat daripada satu-satu tempat.
0: Ya, sebab itu, apa, itu semangat itu, kesukanan.
2: Mungkin Europe punya, orang Europe punya perangai lain sikit. Europe mungkin dia ada kasih sayang.
1: Ya, orang belah Amerika Selatan ni lain.
2: Afrika Latin, Amerika Latin. Orang Amerika Latin ni lain pula pasal dia pun jenis keras.
1: Keras, ya. Dia memang dijajah kan.
2: Dijajah, penjajah. Jadi lain dia punya ini.
0: Okey, ada perkongsian dari Nas dari Taiping ni. Dia kata orang selalu salah faham. Ramai yang tengok gaya saya
1: ingat
0: saya ni cikgu. Padahal saya ni serumah aje. Kalau bawa anak pergi check up kat klinik ibu dan anak tu, banyak nurse ingat saya cikgu. Sebab banyak info pasal perkembangan kanak-kanak yang saya tahu. Dia orang kata muka saya pun muka cikgu.
2: Muka cikgu. Sama macam saya.
0: Mungkin ada yang menurun aura mak saya kot. Sebab mak saya seorang pesara guru.
2: Betul lah tu.
0: Pernah masa dalam labor room tu nak bersalin, doktor tanya, "Puan cikgu ke?" Sebab saya buat kemas dan cantik buku pink saya tu. Part kena tanda beat baby tu saya guna warna-warni. Mungkin sebab gaya saya kot. Dulu memang cerita nak jadi wanita berkejaya. Suka bergaya.
2: Sekarang pun dah berjaya lah. Berjaya melahirkan anak untuk suami.
1: Dan juga berjaya membuatkan buku pink tu berubah.
2: Okay. Apa kita lagi 4 minit ni? Okay. Saya Faizal daripada Kelab Sahabat Pendengar Perak FM. Pekerjaan saya ni kadang-kadang ada orang suka. Kadang-kadang ada yang tak suka. Sebab pekerjaan teman tugas sosial media bahagian penggunaan untuk menyelesaikan isu-isu hak penggunaan. Yang tak bestnya isu-isu yang dipanjangkan ke pihak agensi kerjaan, tak gemar demo tengok teman datang ke pejabat. Mungkin dalam perasaan hati dia orang, apalah bala yang nak datang ni. Yang best dapat ramai kawan kenalan daripada pengadu aduan. Kadang dah jadi best friend dengan dia orang bila isu-isu permasalahan dia orang selesai dengan baik dan aman kesudahannya. Tengok seronok, teman seronok pekerjaan ini dapat sebahagian selesai isu permasalahan mereka dengan jayanya. Itu daripada segi koja pula. Dia pergi jawatan koja dia.
1: Jadi mungkin orang salah faham kat dia, mungkin ingat dia ni apa ke, orang biasa-biasa.
0: Salah saya tak, je belum macam, selesai.
2: Dah lah min. Orang tengok dia pasal dengan kerja dia tu, orang ingat dia ni datangkan masalah pula.
1: Bala je lah. Pada dia hidup dia nak menyelesaikan masalah orang.
0: Masalah dengan saya je belum selesai.
2: Tapi tak ada masalah ni sekarang. Sekiranya kumpul-kumpul bersama dengan RTM Perak, RFM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Kerana kejap lagi pukul 10 kita ada
0: Fit Siah. Okay, dan juga bersama dengan Rose yang akan menemani kumpul dari jam 10 hingga 2 petang. Jadi sampai di sini saja. Hari Khamis nanti kami akan muncul kembali.
2: Berbalik pada topik kita tadi, apa orang nak fikir tentang kita, fikirlah. Yang penting kita buat yang terbaik untuk kita, keluarga dan bangsa sedalama. Itu betul je.
0: Apa yang penting?
2: Kerjasama.
0: Teman steady.
2: Koma steady.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
2: Jumpa pagi untuk koma je.

0: tak tahu lagi.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kaum mengaja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan mula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital berperingkat awal.
7: Fit sehat. Hebat FM, ibu dan informasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang mendengarkan Pera FM pagi ini. Seperti biasa, setiap hari Selasa, koma akan bertemankan saya DJ Rose dalam segmen Yup Yung dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Dan sebelum itu, terima kasih kepada rakan setugas DJ Rick, DJ Mim dan juga Abang Wahid yang telah menggegarkan pagi koma sebentar sahaja tadi. Diharapkan anda semua dalam keadaan baik-baik, hendaknya sehat, sejahtera, yang tengah memandu pandu dengan berhati-hati, yang tengah bekerja, selamat bekerja kita ucapkan. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita untuk hari ini, insyaAllah. Dan juga macam biasa, setiap hari Selasa kita ada rancangan Fit Sehat, jadi kamu boleh tonton secara langsung di Facebook Pera FM ketika ini, ataupun boleh dengarkan kami sahaja di Radio Pera FM ataupun menerusi aplikasi RTM Click. Dan pastinya ada topik menarik kita nak kongsikan dengan anda hari ini dalam Fit Sehat. Kita nak kongsikan tentang topik GLP-1, ubat diabetes atau trend kurus. Ini satu topik yang menarik lah, sebab agaknya tengah trend sekarang ni tentang ubat kurus GLP-1 ni. Jadi nak bercerita lebih lanjut tentang topik kita pada pagi ni, kita nak bersama dengan Cik Chong Kai Sin, pegawai farmasi Hospital Sungai Siput. Selamat pagi Cik Chong.
8: Selamat pagi DJ Rose.
7: Ya, terima kasih kan sebab sudi datang ke Konti PRFM pagi ni.
8: Terima kasih bagi peluang juga.
7: Yelah, tapi Cik Chong jangan nervous ya. Tadi dia cakap dia dah nervous. Okay. Kita sama-sama akan berkongsi topik ni dengan pendengar kita kan. Yang pastinya kita nak tingkatkan kesedaran orang ramai tentang penggunaan ubat-ubatan. Yang pastinya Cik Chong ni salah seorang yang pakar lah dalam bidang ni kan, dalam ubat-ubatan ni, sebab pegawai farmasi. Jadi Cik Chong, sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang topik kita hari ini, mungkin Cik Chong boleh perkenalkan diri dengan pendengar kita. Silakan Cik Chong.
8: Okay, boleh. Selamat pagi kawan-kawan semua kat Pera FM. Saya Cik Chong daripada Hospital Sungai Siput. Sudah berdukas kat Hospital Sungai Siput dekat 5 tahun lah.
7: 5 tahun. Sebelum ni dekat mana?
8: Sebelum ni saya 1 tahun kat Hospital Miri. Lepas tu 4 tahun kat Hospital Melaka. Lepas tu last transfer kat Hospital Sungai Siput 5 tahun. So total pengalaman about 10 tahun.
7: 10
8: macam
7: tahun
8: tu
7: dalam bidang farmasi.
8: Ya.
7: Agak lama juga tu Cik Chong. Banyaklah pengalamannya. Dan kita tahu Cik Chong mesti tahu banyak tentang info-info tentang ubat-ubatan. Tapi hari ni kita nak bercerita tentang GLP-1. Sekarang tengah trend ubat kurus. Tapi ini yang terkini inilah kan, GLP-1 ubat diabetes atau trend kurus. Jadi ramai yang mula dengar tentang GLP-1 ni, nak tahu juga apa sebenarnya fungsi asal ubat ni dalam rawatan diabetes. Mungkin Cik Chong boleh kongsikan.
8: Okey. Ubat, mula-mula saya bagi tahu apa tu GLP-1 dulu. GLP-1 ni ialah short form, nama dia glucagon-like peptide 1 receptor agonist. GLP. So awal-awalnya actually ubat GLP-1 ni untuk rawatan kencing manis, yang tepat lagi kita panggil diabetes mellitus type 2. Tapi dia macam bertindak macam hormon semula jadi yang dalam badan kita, nama GLP-1. So kiranya sebenarnya semula jadi badan kita memang ada hormon GLP lepas kita makan. Tapi ubat ni dia macam sekarang you suntik ke dalam badan kita untuk bertindak fungsi yang sama apa yang dalam badan kita. So mekanisme ubat ini sebenarnya, sebelum saya cerita pasal mekanisme, mungkin kita tahu sikit-sikit pasal hormon apa yang dalam badan kita yang control gula. So kita ada dua jenis hormon. Satu ialah insulin. Saya rasa ramai orang pernah dengar pasal insulin ubat juga. So insulin dia berfungsi masa paras gula dalam badan kita dia naik. So badan kita sangat pandai. Insulin dia akan keluar untuk kontrol gula kita. Kalau gula kita rendah, dia akan keluarkan hormon nama glucagon. Hormon insulin ni sebenarnya daripada kita ada satu organ dalam badan kita, nama dia pancreas. So nak keluarkan insulin ini, dia kena ada pancreas, dia kena activatekan pancreas ini untuk keluarkan insulin. So ubat GLP-1 ini, dia sebenarnya akan merangsang pancreas kita untuk menghasilkan insulin secara lebih efektif. So badan kita boleh control itu paras gula. Lepas tu masa yang sama dia kurangkan pengeluaran hormon glucagon yang tadi saya cakap, dia akan meningkatkan gula kita. Lepas dia sudah control paras gula kita dalam darah, dia akan dapat dapat seimbang macam tu. Okay, so ini ialah masa dia kontrol hormon kita. Okay, yang kedua mekanisme ialah dia akan tolong melambatkan pengosongan gastrik. Maksudnya proses makan keluar dari perut hingga ke usus. Okay, dia punya masa dia akan dipanjangkan. Okay, so kalau untuk yang yang keadaan ini, dia actually akan berlaku menjadikan kita punya peningkatan gula semakin lambat sikit. So untuk orang yang ada kencing manis, okay, pesakit diabetes, kestabilan untuk kawalan gula ini sebenarnya sangat penting. Okay, untuk kawalkan jangka masa, lepas tu boleh capai kawalan gula dengan glycemic index tu lagi terkawal. So untuk yang jangka masa punya komplikasi seperti kerosakan buah pinggang ke, saraf ke, mata ke, semua ini dapat dielakkan. Okay. So ini ialah mekanisme kedua dia. Okay. Yang ketiga ini lebih menarik sikit. Dia tak berkaitan sangat dengan apa kencing manis ke apa, tapi dia ada terjumpa ada sesetengah ubat GLP-1. Sebenarnya dia ada manfaat untuk mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular, maksudnya kardio jantung, stroke, okay, lepas tu serangan jantung boleh kurangkan risiko ada penyakit yang ini. So terutamanya untuk pesakit diabetes yang berisiko tinggi lah. Okay, so tetapi walaupun dia banyak-banyak mekanisme dan itu kebaikan, tapi kini ubat GLP-1 diluluskan untuk kegunaan perubatan tertentu sahaja. Okay, dengan dos dan syarat yang ditetapkan mengikut kencing manis. Okay, lepas tu penggunaan tu mesti ada penilaian ahli profesional dan kesehatan dari segi kualiti, keselamatan dan kesenangan tu boleh dipantau.
7: Jadi daripada apa yang Cik Chong kongsi, kan, ubat GLP-1 ni hanya diluluskan untuk kegunaan perubatan tertentu dengan dos dan juga syarat penggunaan yang telah ditetapkan. Jadi mungkin boleh kongsikan juga kenapa ubat seperti ini kini popular untuk jadi kurus tiba-tiba.
8: Okay, sebab semua orang nak cantik.
7: Kurus pun boleh tetap cantik.
8: Kurus dan cantik, semua orang nak fit, kan. Okay. So sebenarnya dia daripada I think semua sekarang banyak social media, lepas tu semua orang nak fitness, nak cantik. Tapi ada kala mereka anggap ada jalan mudah untuk dapatkan kekurangan berat badan. Okay, so yang ubat ini dia sangat popular. Okay, sebabnya sebabnya kesan sampingan ubat ni yang boleh tolong kurangkan berat badan. Okay. Tapi yang bonus punya efek ini sebenarnya dia

0: dan ke, tapi dia perlukan penilaian daripada ahli profesional, doktor ke, farmasi ke. Dia tidak boleh siapa-siapa pun ambil. Untuk ambil ubat ini sebab dia ada risiko yang mungkin kita tidak tahu. Risiko kesan sampingan ke ataupun dose titrate tu mungkin kita tak tahu ke. Okay, so dia akan ada yang benda macam ini. Lepas tu of course next year lah, social media tak kira lah platform apa ke, Instagram apa ke, dengan celebrity ke, influencer ke, once mereka dah ada effect, okay, mereka akan tunjukkan apa yang bagus sahaja. Okay, tapi ada kesan sampingan, kebanyakan mereka tak show keluar, ada lepas makan ada kesan sampingan apa ke,
1: ataupun sebenarnya mungkin mereka pun tak perasan sebab dia ambil consume untuk kurus saja.
0: Betul juga. So that's why mereka akan berkongsi pengalaman yang bagus. So orang semua macam kita, kalau bukan ada healthcare professional background, mungkin pun kita tak tahu juga. Kita ingat oh memang ini untuk berat badan tapi tak ada efek yang tak bagus macam itu. So that's why yang ini jadikan permintaan tinggi, tak kira orang yang muda ke, orang yang 40-an ke atas ke, bekerja ke, lelaki ke, perempuan ke, wanita ke, pun sama je, semua orang pun suka je yang nampak efek yang macam tu, berminat untuk yang ini. Okay, lepas tu kebanyakan ialah rasa ni ialah jalan pintas cepat. Okay, sebab kalau saya nak exercise ke, saya nak makan ke, susah nak jaga.
1: Yelah, perlukan masa.
0: Betul.
1: Dan juga kos yang tinggi sedikit lah kan, nak jaga makan.
0: Betul. So that's why ada rasa macam susah. Lepas tu nak tengok efek pun lambat. Tapi dengan GLP-1 kononnya, dalam sebulan ke, okay, 4 minggu ke, macam dah nampak efek penurunan badan. Ada yang lagi, I tak pasti ini viral ke betul, ada yang juga cakap juga 1-2 dos dah nampak dia punya efek dalam social media. Tapi ini betul-betul ke tak atau tak betul, ini saya rasa perlu kembali ke balik kepada ahli profesional punya pemantauan dan penilaian juga. Macam tu.
1: Jadi jadi mungkin Cik Chong boleh kongsikan jugalah, adakah penggunaan GLP ni untuk penurunan berat badan ni macam tadi katalah perlukan penilaian daripada pakar dahulu sebelum kita consume ataupun kita ambil. Jadi adakah GLP ni untuk penurunan berat badan ni diiktiraf secara perubatan ataupun sekadar trend semasa?
0: Penggunaan ubat GLP-1 ni bukan sekadar untuk trend semata-mata sebenarnya. Dia sebenarnya mempunyai asas perubatan yang untuk control kencing manis sebenarnya dari asas. Okay? Tapi dia perlukan ada dose dan indikasi yang tertentu untuk pesakit-pesakit. Okay? Kalau untuk nak control berat badan pun, dia ada dose dengan ubat-ubat tertentu dengan ada dia punya criteria sendiri.
1: Okay.
0: So di Malaysia, bukan semua ubat dalam kumpulan GLP-1 dia diluluskan untuk rawatan diabetes sahaja. Ada juga dia mempunyai indikasi tambahan untuk pengurusan berat badan dan juga kumpulan pesakit tertentu. Tapi macam tadi saya cakap lah, dose criteria semua tu dia kena ada dulu. So antara contoh GLP-1 punya ubat yang daftar di Malaysia, macam semaglutide, yang banyak orang Ozempic ke, lepas tu liraglutide, tirzepatide. So lepas tu ada generasi baru juga, nama dia Red Tartrutide. So sangat susah nak cakap. Tapi yang ini mula dapat perhatian, tapi dia belum lagi dapat kelulusan pendaftaran di Malaysia dan belum disah lagi untuk dijual di Malaysia. So kawan-kawan kena berhati-hati yang mengenai ubat-ubat yang ini kalau diviralkan. So GLP-1 ubat ni sebenarnya untuk rawatan obesity, tapi dia bukan cuma satu-satunya penyelesaian dia. Dia perlukan juga kumpulan ataupun alternatif-alternatif, kaedah-kaedah bersama-sama untuk kontrolkan obesity dengan juga kencing manis. So for example, sebagai contoh macam semaglutide, dos tinggi dan liraglutide yang telah melalui kajian klinikal berskala besar menunjukkan dia punya kesan dan dalam mengurangkan berat badan secara signifikan. Macam tadi saya cakap, 4 minggu you dah boleh nampak dia punya keturunan berat badan 1 kilo ke macam tu. Apabila, tapi dia perlu pergabungan dengan perubahan gaya hidup macam makanan seimbang, exercise, aktiviti fizikal yang konsisten, baru akan nampak nampak efek yang untuk jangka masa panjang. Okay, dia tak boleh you just cucuk sahaja. Okay, dia punya efek nampak, tapi kalau once you stop, dia punya rebound efek tu dia lagi teruk.
1: Okay, okay?
0: That's why saya cakap Ashik menekankan dia perlu dalam pengawasan ahli profesional untuk mengawalkan dia. Okay, lagi juga ialah ubat ini dia bukan untuk

0: tujuan kosmetik lah. Macam okay, saya cakap untuk penurunan berat badan untuk ubat ini, sebenarnya untuk BMI orang yang 27 ke atas atau 30 ke atas.
1: Okay,
0: so macam DJ Rose ke kita pun nak sampai yang ini, ataupun ada orang dia even underweight.
1: Okay,
0: BMI kurang daripada 19, tapi sebab dia rasa sendiri sangat gemuk, dia rasa mungkin bahagian perut kan, mana dia rasa so dia pun pergi cuba ubat ini kat klinik-klinik yang tidak terdaftar ataupun beli online cucuk sendiri. Okay, so sebenarnya ini bukan tujuan utama ubat ini, dan kita tidak galakkan juga sebab kalau you tak sampai BMI yang tinggi macam tu, sebenarnya ada alternatif cara yang lain untuk bantu sendiri. Okay, so that's why kita cakap ubat ini bukan semata-mata untuk penurunan berat badan untuk semua orang, dan juga bukan untuk trend semasa. Dia sebenarnya perlukan penilaian daripada healthcare professional untuk dapatkan rawatan yang betul untuk mengurangkan risiko-risiko yang kita nak elakkan
1: kepada yang menggunakan lah.
0: Okey,
1: kita nak berehat seketika Cik Chua. Kita akan kembali sebentar saja nanti. Jadi kepada anda semua, terus ke KDPR FM untuk koma aja.

0: apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit sehat. Ya, PNFM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 10.31 minit pagi. Masih lagi kita dalam rancangan Fit Sehat pagi ini bersama dengan Cik Chong Kai Sin, pegawai farmasi Hospital Sungai Siput, nak bercerita mengenai GLP-1, ubat diabetes ataupun trend kurus. Tapi Cik Chong, tadi kita dah kongsikan dengan pendengar kita lah antara ubat-ubatan GLC yang mungkin kalau nak guna ataupun dengar di luar sana, pendengar kita nak cuba kan, dengar orang jual nak beli, nak kurus, kena ambil maklum lah. Terutamanya ada satu tadi ubat Cik Chong cakap belum diluluskan lagi. Betul. Jadi kena ambil maklum. Jadi kalau tadi kita dah kongsikan sedikit dengan pendengar kita, jadi mungkin Cik Chong boleh kongsikan apakah risiko penggunaan GLP-1 kepada individu yang menggunakan ubat ini tanpa pemantauan doktor ataupun ahli farmasi.
7: Okay. Sebelum saya bagi tahu yang risiko dulu, saya kena bagi tahu actually ubat ni dia punya kesan sampingan yang biasa, yang more than 10% punya orang akan mengalami macam loya ke, muntah ke, ciri-biri ke, ataupun rasa perut tidak selesa. Tapi kalau tanpa, kalau let's say tak ada pemantauan, selalu orang just ingat ini biasa-biasa je lah, tak apalah kan. Tak kisah. Tapi kemungkinan sebab orang yang muntah-muntah ciri semua ni, dia mungkin ialah kesan yang perpanjangan sikit. So kalau let's say you tak kisah dia, mungkin you tak boleh minum, you tak minum banyak air, tak ada pemantauan, tak ada orang bagi tahu you kena minum banyak air juga ke, untuk takut nanti dehidrasi, tak cukup air dalam badan. So kemungkinan nanti you dapatkan kesan yang lagi serius ialah mungkin you kena masuk hospital untuk dapatkan drip rawatan air, okay, untuk ataupun you risiko renal profile, maksudnya kidney, buah pinggan tu mungkin akan tak cantik dia pun bacaan gula masa yang itu. So ini ialah yang first thing yang pasal kalau tidak ada pemantauan, yang kita tak tahu macam mana nak manage kalau ada kesan sampingan keluar. Ini nombor satu. Yang kedua ialah risiko ubat ialah sebab ubat yang GLP-1 ni kebanyakan ni dia bukan dos yang satu tertentu sahaja. Dia perlukan dos macam semakin naik, titration. Dia start dengan low, lepas tu tengok keadaan dia naik sikit macam tu. Tapi ada orang kat luar mungkin mereka tak tahu mengenai benda ini. Dia nak efek yang menurunkan berat badan cepat. Dia terus start kepada dos yang sangat tinggi. Okay, so of course dia akan dapat yang itu side effect tu, kesan
1: lebih kuat,
7: lebih kuat, lebih cepat, lebih kuat. Tapi dia tidak tahu. So dia akan asyik-asyik ada, lepas tu ada risiko yang tidak langsung, yang risiko yang lain lagi, okay, untuk membahayakan badan lagi. Okay, so sebenarnya that's why kita memerlukan pemantauan doktor dan ahli farmasi untuk mulakan dos dengan rendah, okay, lepas tu berapa durasi dia, berapa panjang dos rendah ini, bila kena naikkan dos, bila kena ambil darah lagi untuk kita check kesesuaian ubat ni untuk individu. Okay, lepas tu so kita boleh detect awal kalau ada apa isu-isu. Okay, lepas tu yang ketiga ialah risiko macam kesan sampingan serius, sepertinya mungkin ada allergic. Okay, allergic dia selain bergatal-gatal merah, mungkin ada sesak nafas ke, okay, ataupun juga ada pancreatitis, okay, maksudnya keradangan pancreas, okay, ataupun gangguan pudi hembedu, dan juga dalam kes tertentu lah, okay, ataupun masalah buah pinggan yang macam tadi saya cakap, sebab mungkin dehidrasi ke, cecair yang kekurangan lepas yang asyik-asyik muntah, cirit-birit ke. Okay, so yang ini ialah risiko kesan sampingan serius lah yang kita perlu tahu dan juga berhati-hati juga. Okay, lepas tu GLP-1 ini bukan semua orang pun sesuai. Okay, dia ada orang-orang tertentu yang tidak kita galakkan untuk ambil, seperti orang wanita mengandung, breastfeeding mami, okay, memang tak, kita tak recommend sebab dia tak, safety data dia, keselamatan data tu belum belum ada lagi, belum mencukupi lagi yang kita support. Okay, lepas tu bagi individu yang mempunyai sejarah penyakit, okay, mungkin ada kita panggil medullary thyroid cancer, salah satu jenis thyroid cancer, okay, ataupun ada isu yang pancreatitis sebelum ini ke, ataupun ada isu pengosongan gastrik tetangguh, kita panggil gastroparesis. Okay, orang-orang yang ada penyakit yang macam ni ataupun ada isu buah pinggan yang creatinine clearance tu kurang 15 macam memang sangat teruk dah lah, memang kita tak galakkan untuk ambil ubat ini. Okay, ini kesan-kesan sampingan dia. Okay, yang satu lagi ialah mengenai interaksi dengan ubat lain. Okay, okay. So kalau tak ada doktor, tak ada ahli farmasi ke atau healthcare professional, memang tak ada orang cakap pasal ubat ini GLP-1 akan lawan dengan ubat apa. Kan, okay. So kebanyakan orang yang dia sudah ambil Ozempic ataupun GLP-1 punya medication ni, kemungkinan dia akan tambahan dengan ubat kencing manis yang lain juga. Okay, macam insulin ke ataupun ada juga ambil kita panggil vidagitin ke, okay, semua ni. Okay, so kalau you tak tahu macam mana nak pantau dos kamu, so campuran beberapa jenis ubat kencing manis ini mungkin jadikan you kurang darah, paras gula you terlalu rendah, kita panggil hypoglycemia. Mungkin gula jadi kurang 4 ke 3 point something ke, you rasa pening, you rasa lapar, bergigi semua tu, tapi mungkin you tak tahu itu ialah mengenai gula rendah.
1: Okay,
7: okay, so that's why you akan rasa pengsan ataupun pening-pening kepala. Okay, so kalau ada bantuan doktor atau ahli farmasi, kita akan tolong adjust. Kalau you sudah on GLP-1 medication ni, kita akan tolong adjust insulin ke atau ubat-ubat lain ke atau mana ubat yang lawan, kita akan try to holdkan dia. Macam tu. Okay, so ini saya rasa paling penting lah. Okay, lagi yang last kali ialah risiko psikologi. Sebab once orang sudah start GLP-1 ni, sebab dia cara muda kan. Okay, so orang memang berminat dan suka.
1: Okay.
7: Tapi dari segi kos ke, dari segi nak dapatkan ubat ini bukan senang sebenarnya. Okay. Kalau yang, ubat yang betul-betul. So mereka akan bergantung pada ubat ini sangat lama. Okay. So kalau lepas tu dia tak akan rasa, lagilah susah rasa nak pergi exercise, nak makan balik makanan seimbang, dia rasa tak apa, saya makan ayam goreng pun boleh, saya dengan ubat ni boleh bantu, macam tu. Okay. So dari segi psikologi yang ini, mereka sebenarnya tidak sudah keluar daripada tujuan sebenarnya ubat ini sebenarnya. Okay, so kesimpulannya ialah risiko ubat ini bukan pada ubat sendiri sahaja, risiko kesan sampingan ke allergic apa, tapi dia juga untuk kita nak tolong pesakit yang ambil GLP-1 medication ni untuk pantau mereka punya dos, mereka punya kesihatan, ambil darah, kita susulan, rawatan susulan untuk check balik pemantauan selamat ke semua tu. So untuk nak memastikan pesakit tu dapat dos yang bersesuaian dengan rawatan yang berkesan dan selamat juga. Macam tu.
1: Tapi daripada apa yang Cik Chong cakap tadi, kiranya bila ada antara pengguna di luar sana yang menggunakan GLP-1 ni, dia lupalah cara-cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Sebab dia fikir, oh kalau berat saya naik, saya boleh makan ubat-ubat ni, jadi saya akan turun berat badan. Jadi kalau kita tengoklah, ubat ni kiranya sudah dijual secara terbuka ataupun meluas di media sosial. Jadi sejauh mana perkara ni sebenarnya membimbangkan dari sudut keselamatan pengguna?
7: Okay, memang pun kita dapat tengok banyak-banyak platform yang sudah jual GLP-1 ni. Dia fizikal pun ada, online pun ada, offline online pun ada orang jual yang GLP-1 ni, especially media sosial yang kita kebanyakan terpengaruh lah. Okay, dengan foto-foto, video semua yang berkesanan dia. Okay, so tapi kita akan amat membimbangkan juga dari sudut keselamatan pengguna kalau yang, yang isu yang ini. Okay, sebab sebenarnya ubat ini dia diklasifikasi sebagai ubat group B poison, ubat preskripsi yang memang terkawal dan hanya boleh dibekalkan oleh doktor atau ahli farmasi yang berdaftar berlisen dengan preskripsi yang sah sahaja. So kalau yang online, memang kecuali telecommunication yang ada doktor atau farmasi sah, otherwise actually kita tak galakkan dapatkan ubat secara terbuka macam ini. Okay, so sebenarnya sebab kita ada dapatlah banyak case bahawa banyak pihak yang kalau mereka tak bertanggungjawab, okay, yang menjual sewenang-wenangnya, okay, tanpa dia, mereka boleh start tanpa check you punya buah pinggan macam mana, you punya kencing manis isu macam mana, terus start je. So ada kala kita tak, mereka tak akan bertanggungjawab juga pasal risiko ini, mereka just jual je. Okay, so ini pun kita agak takut. Lepas tu lagi pun kalau produk itu tidak berdaftar, okay, walaupun nampak sama, okay. So that's why yang tiruan, ubat tiruan ke ataupun cara penyimpanan pun ada dia punya cara dia untuk masa-masa penyimpan. Okay, okay. So kalau macam produk yang tidak berdaftar, okay, kita tidak boleh berjamin, okay, dia punya selamat ke, kualiti dia, kualiti dia macam mana. So produk tiruan, mungkin ada kala benda lain kat dalam, kita tak tahu, ataupun dos dia tak cukup, kita pun tak tahu, ataupun dia langsung tak ada bahan aktif yang ada tu, tak tahu. Mungkin dia tambah benda yang lain. Okay, so yang ini memang tidak berkesan itu satu. Yang paling kita menakutkan ialah dia punya akan membahayakan badan kita tak. You ingat nak turunkan berat badan, ingat nak sehat, tapi ubat yang tiruan ni dia jadikan badan tidak sehat. Ini bukan efek yang kita nak. Betul. Lepas tu ada juga ubat GLP-1 ni dari segi penyimpanan dia sepatutnya kena simpan dalam peti sejuk yang ada range dia punya temperature.
1: Suhu sejuk.
7: 2 hingga 8 degree Celsius. Okay. So kalau you dapat dari hospital ke daripada klinik-klinik yang sah punya, you boleh, kita akan simpan okay, dalam suhu bilik yang tertentu. Ataupun kita akan memastikan juga ubat yang dia hantar daripada pengilang sampai ke hospital semua tu, dia memang ada satu cold chain system. Kita boleh pantau. Tapi kita tak boleh pasti yang ubat ni kalau dia dari TikTok ke dari online platform ke atau mana-mana, okay, mereka adakah pasti yang pengantaran ubat tu dia dalam cold chain ke tak? Once ubat tu tak simpan atau tak hantar dalam cold chain, dalam suhu temperature ni, okay, ubat tu keberkesanan dia akan turun. Lepas tu tarik luput dia, dia akan kurang. Jadi daripada mungkin setahun dua tahun punya ubat, mungkin jadi 30 hari ke 6 minggu punya itu expiry date dia. Tapi pengguna tak tahu. Dia just pakai je. So itu salah satu juga yang kita membimbangkan juga. Okay. Lagipun pembelian yang tidak sah, okay, menyebabkan pengguna juga tidak menerima counselling yang sepatutnya. Okay, macam tadi saya cakap, cara guna dia macam mana cucuk, bukan setakat cucuk dia. Ada cara macam mana pusing, betul, macam mana semua
1: kebersihan
7: tu. Ya, betul. Okay, macam mana nak masuk itu jarum semua tu, cucuk kat mana, okay, boleh cucuk tempat yang asyik sama ke, okay, lepas tu kesan sampingan dia apa, macam mana saya manage kesan sampingan saya, lepas tu dose dia macam mana saya buat, bila saya kena ambil darah lagi lepas ambil ubat ini. So ini pemantauan saya rasa sangat penting lah untuk orang yang sudah start GLP-1 medication ini. Okay, so lagi serius lah, kebanyakan media sosial punya testimoni tidak sah dengan menjanjikan hasil pantas tanpa menyatakan risiko sebenarnya. Okay, lagipun sekarang kita banyak AI kan. Gambar betul, semua dia boleh tukar edit kan. So kita susah nak dapat tahu ini ialah fakta yang benar ke atau tidak. So kenapa kalau ada platform yang memang boleh bagi untuk dapatkan ubat ataupun yang info yang betul punya, then why not pergi tempat untuk dapatkan bantuan dari sana instead of pergi platform ataupun tempat yang tidak berdaftar untuk dapatkan ubat ini, sebab dia actually consider melanggar undang-undang Poison Act sebenarnya.
1: Okay, bercakap mengenai ubat-ubatan yang dijual, sama ada kita nak tahu sama ada jual, ubat tu didaftarkan ataupun tidak, ada risiko ataupun tidak, tiruan ataupun tidak lah. Jadi macam mana orang awam boleh mengenal mengenal pasti sama ada ubat yang dijual dalam talian tu secara sah, berdaftar ataupun berisiko? Mungkin Cik Chong boleh kongsikan.
7: Okay, boleh. Ini pun banyak orang tanya juga. Okay, so kita akan sarankan, okay, masa you ambil ubat tu kena check ialah nombor pendaftaran dengan label keselamatan dia. Okay, adakah dia berdaftar dengan KKM, okay, ataupun sumber dia sah ke tak sah tu. Okay, so untuk yang nombor pendaftaran, okay, kamu boleh check dari laman web www.npra.gov.my. Okay. So dari laman web yang itu, okay, you boleh semak ubat ni dia memang didaftar dalam KKM ke tak. Okay. Ataupun satu lagi ialah kebanyakan you tengok kotak ubat dia ada satu hologram.
1: Warna silver tu.
7: Ya, warna silver tu. Okay. So you actually boleh download apps dari phone, My Ubat versi 2.2.5. Okay. Atau My Ubat versi yang paling update lah. Okay. Daripada Apple Store ke Apple App Gallery ke Huawei Gallery ke atau Google Play Store. Okay. So apps itu lepas you buka, you boleh terus scan hologram tu. Lepas tu dia akan bagi tahu benda ni dia daftar ke ataupun belum dalam daftar list lagi. So ini yang yang paling cepat untuk tahu ubat ini, sumber ini didaftar ke tak. Okay, daripada dua kaedah ini. Okay, lagi satu ialah nombor pendaftaran ubat. Okay, so selalu kita akan nampak macam ada nombor MLA, lepas tu nombor banyak-banyak-banyak, lepas tu belakang tu dia ada ABCD, macam tu ada beberapa huruf. Okay, so kalau A, dia merujuk kepada ubat tekawau. Okay, kalau T lah ubat tradisional dan seterusnya lah. Okay, so kalau ubat tekawau macam GLP-1, sebab macam tadi saya cakap dia untuk rawatan kencing manis. Okay, so that's why dia punya nombor akan terakhir dengan huruf A. Okay, so kalau yang dapatkan ubat tu dia tak nampak pendaftaran, nombor pendaftaran tu ataupun nombor pendaftaran tidak mengakhir dengan huruf A ni, mm-hmm. okay, so memang ubat ni saya boleh cakap dia tidak didaftarkan lah. Mm-hmm. Okay, so ini benda memang kena berhati-hati. So kalau you dapat juga nombor MLA dengan huruf A kat belakang juga, tapi kalau tidak pasti mungkin ini printed ke apa, you pun boleh pergi balik ke website untuk check balik ini nombor pendaftaran ni memang ubat ni dengan nombor pendaftaran ni betul ke tak, macam mm-hmm. tu. Okay, so that's why kita nak pastikan benda-benda ni memang terkawal, memang boleh download apps ni semua free. Mm-hmm. Hmm, boleh senang nak access sahaja. Okay, lepas tu kita pun sarankan, okay, kalau orang awam sentiasa dapatkan nasihat daripada doktor atau ahli farmasi lah. Kalau let's say you cuba nak apps ni, nak cuba nak buat macam mana, nak check tu tak pasti, just pergi ke klinik ke atau hospital yang terdekat rumah you untuk minta mm-hmm. bantuan, untuk ajar macam mana nak buat step ini, untuk checkkan produk ini dia register ke tak. Okay, lepas tu sebab kita nak pastikan ubat ni kepada pesakit kita ialah memang berkesan dan selamat, bukan semata-mata nak beli untuk yang mungkin nanti orang akan membahayakan badan kita macam mm-hmm. tu.
1: Bukan untuk tujuan lain lah.
7: Ya.
1: Okey, jadi bercakap mengenai penggunaan Trenkurus ni, adakah dia sebenarnya memberi kesan kepada bekalan ubat pesakit diabetes yang betul-betul memerlukan, Cik Chong?
7: Okey. Kita tak cakap pasal ubat pun, okay, mm-hmm. macam mungkin World Cup yang baru-baru end ini, mm-hmm. okay, so memang baju Adidas ke semua tu memang dia akan meningkatkan permintaan, mm-hmm. kan, okay, tetapi baju-baju lain dia pun tidak akan efek sangat sebab dia ada satu sistem untuk terkawal juga, mm-hmm. okay, untuk pastikan semua penjualan baju tu dia ada dalam kuantiti ataupun yang diperlukan, mm-hmm. okay, so sama dengan ubat, memang ubat, salah satu ubat dia jadi popular, okay, okay. memang secara langsung permintaan masyarakat memang akan meningkat. Mm-hmm. So ini memang satu cabaran lah dalam mm-hmm. pengurusan stok. Tapi kalau dalam sistem kesihatan kita memang akan memastikan bekalan ubat semua tu dipantau secara berterusan. Ini untuk yang stok-stok ubat yang kita cakap berdaftar yang memang kita tahu punya stok. Okay? Mm-hmm. So kita akan uruskan mengikut keperluan klinikal dan mm-hmm. juga keutamaan rawatan, memastikan mm-hmm. pesakit benar-benar memerlukan rawatan yang sewajarnya. Mm-hmm. Okay. Lepas tu masyarakat yang perlu jelas bahawa GLP-1 bukan rawatan first line untuk kebanyakan pesakit diabetes. Sebenarnya kalau first line kita ialah macam ubat makan, metformin ke, mm-hmm. okay. Sebenarnya boleh cuba dengan rawatan yang awal dulu, okay. Mm-hmm. Sebelum pergi rawatan GLP satu medication ni, sebab okay. First line rawatan ni sebab dia sudah lama dan juga memang janji keberkesanannya. Tapi mm-hmm. GLP-1 medication is still a new medication, mm-hmm. so dari jangka masa punya efek kita tak boleh nak pastikan lagi, okay. Tapi memang dalam kajian klinikal lagi lah, mm-hmm. okay. So lepas tu yang ubat yang ini, kalau kita dapat kawal gula dalam darah, okay, dengan ubat-ubat semua ni, okay, so actually kita pun boleh bantu untuk pesakit dalam risiko kardiovaskular juga untuk yang patient-patient dapatkan GLP-1 ni, mm-hmm. okay, so penggunaannya kita kena pantau jugalah, okay, so bukan semua diabetes, pesakit diabetes secara umum kita akan pakai GLP-1 punya medication, mm-hmm. okay, so yang satu lagi satu ialah isu tersediaan ubat ni tidak boleh mm-hmm. dikaitkan dengan satu faktor sahaja, mm-hmm. dia bukan sahaja sebab permintaan tinggi atau trend, so that's why ubat ini dia akan ada isu untuk stok ubat ni ke tak, okay, sebab tapi kita ialah tengok keseluruhan, mm-hmm. keseluruhan rantaian bekalan farmasiutikal termasuk pengeluaran global, sumber bahan mentah, logistik dengan corak permintaan dalam sistem kesihatan secara keseluruhan. Okay, so oleh itu perubahan trend penggunaan hanyalah satu elemen sahaja dalam gambaran yang lebih luas. Okay, apa yang paling penting ialah kita kena memastikan penggunaan ubat secara rasional. Mm-hmm. Okay, so jangan lupa pasal mengenai ubat kencing manis GLP-1 sahaja. Jangan lupa nak turunkan berat badan GLP-1 medication sahaja. Mm-hmm. Dia sebenarnya ada alternatif yang lain, okay, atau untuk indikasi-indikasi tertentu yang mm-hmm. betul, okay. Of course kena dalam pemantauan ahli profesional lah, so mm-hmm. kita boleh mendapatkan manfaat rawatan yang memang betul lah.
1: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay, yang akhir sekali daripada Cik Chong sendiri, nasihat daripada ahli farmasi sendirilah mm-hmm. kepada masyarakat kita di luar sana, terutamanya warga Perak yang mungkin terpengaruh dengan trend ubat kurus di media sosial ni, mungkin ada nasihat untuk mereka?
7: Okay, boleh. Okay, yang pertama sekali ialah ubat sebenarnya bukan penyelesaian dan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah berat badan sahaja. Tanpa memahami risiko sebenar. Okay. Macam kita beli makanan pun kita tengok expiry date, kita tengok isi kandungan semua. Betul. Tu kan sama dengan ubat juga. Kita kena tahu ubat ini dia untuk apa, macam mana nak makan, kesan sampingan dia macam mana, dos macam mana semua tu. So you kena memang memahami ubat ini sebelum you pergi makan semata-mata sahaja. Sebab dia bukan produk kosmetik. Dia tetapi dia akan mempengaruhi sistem hormon kita, metabolism badan semua. So dia tidak boleh makan macam tu sahaja. Okay, alright. Yang kedua ialah kita kena berhati-hati mengenai maklumat di social media. Sebab macam tadi kita cakap pasal AI boleh edit semua tu kan. So memang kena tengok, jangan dipengaruhi oleh media sosial yang mungkin dia punya fakta yang tidak selamat atau tidak betul. So memang kita perlu cari kaedah ataupun social media yang bagi informasi yang betul. Okay, macam tu. Okay, sekiranya kalau berazam untuk menurunkan berat badan, boleh selalu mendapatkan nasihat daripada doktor, ahli farmasi, dietitian, nutritionist terlebih dahulu sebelum sendiri pergi try yang online-online punya. Okay, yang benda yang belum daftar. So penilaian perseruan dia sangat perlu dibuat. Seperti kalau kita nak start ubat, kita mesti kena tahu pesakit punya status kesihatan macam mana, BMI dia okey ke tak, buah pinggan darah okey ke tak, kencing manis isu okey ke tak, ataupun ada risiko penyakit lain, ada allergic ke tak. So ini sangat penting. So selain itu ialah perubahan gaya hidup, exercise. Exercise tu kalau boleh cubalah 150 minit seminggu. Maksudnya seminggu 5 hari, setiap hari 30 minit exercise. Cuba dengan itu, jalan ke jogging pun okay. Saya rasa orang Perak sekarang pun suka berjogging-jogging,
1: berjalan, brisk walk, berjalan.
7: Ya, betul-betul. Saya rasa ini gaya hidup yang sehat sekarang lah. So semua orang boleh try, cuba. Okay, of course dengan makanan seimbang, senang je, suku-suku separuh. Tak payahlah mesti kena beli yang makanan sehat yang mahal-mahal. Just buat sendiri, suku-suku separuh. Exercise, tidur mencukupi. Okay, 6 hingga 8 jam dengan minum air yang secukupi je. Okay, so last ialah elakkan menggunakan ubat atau produk yang tidak sah. Tak kisah offline ke offline, jangan beli ubat daripada sumber yang kita tak pasti, kita meragukan. Okay, sebab kesihatan tu bukan suatu yang kita boleh dipertaruhkan demi hasil yang cepat. Kita mesti kena be a smart consumer, bijak membuat pilihan. Okay, lepas tu tapi bukan ikut trend sahaja. Okay, so yang last kali ialah untuk yang kawan-kawan, okay, kalau tak tahu mana platform nak cari informasi semua tu, you boleh ikut Facebook, Instagram dan juga TikTok kenali ubat anda untuk hebahan dan informasi kesihatan terkini daripada profesional-profesional ahli kesihatan.
1: Jadi terima kasih, itu dia perkongsian tentang GLP-1 ubat diabetes atau trend kurus bersama dengan Cik Chong Kai Sin, pegawai farmasi Hospital Sungai Siput, atas perkongsiannya. Jadi kita harapkan pengguna kita di luar sana lebih bijak, Cik Chong. Kan bila nak beli tu kena tengoklah, ada pelbagai cara yang kita dah kongsikan, tengok label hologram kan, ada penggunaan code number tu pun kena tengok juga. Yang pastinya kalau kita nak beli ubat-ubatan di dalam talian, sebenarnya kita kena tahu sama ada ubat tu berdaftar ataupun tidak kan, baru kita boleh consume. Dan kalau kita sebenarnya tak sakit pun nak makan ubat, kita kena dapatkan nasihat dulu sebelum kita nak ambil sebarang ubat kan, untuk jaga kesihatan kita. Jadi kita harapkan warga Perak di luar sana ambil maklum tentang ni, sebab kita tak nak jadi mangsa keadaan. Macam Cik Chong kata, kalau nak kurus bersenam lah. Sekarang ni ada trend petang-petang berjalan kan, brisk walk 30 minit setiap hari kan. Kalau rasa nak berjalan kat taman tu susah, jalan dekat kawasan-kawasan rumah ataupun ada banyak kan, kalau kita bekerja dekat office, naik tangga, turun tangga, jalan-jalan, ada banyak caranya. Jadi kita harapkan semua pendengar kita amalkan gaya hidup sihat di luar sana. Sekali lagi terima kasih Cik Chong atas pengkongsiannya bersama dengan pendengar kita. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk ikuti lagi rancangan Fit Sihat pada minggu hadapan. Ada lagi ilmu kesihatan lain yang kita nak kongsikan bersama anda. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.
0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
8: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula,
3: kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin lama dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
3: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
8: Fit Sehat

Eh, masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan

0: KPR FM, ibu nama informasi semestinya untuk koma aja. Masih lagi bersama dengan saya Rose dalam segmen Yub Yun sehingga jam 2 petang nanti. Kalau tadi kita dalam rancangan Fit Sihat, untuk seketika ini pula dari jam 11 pagi kita nak bersama dengan segmen tajaan bersama dengan AADK Negeri Perak. Hari ini kita nak berkongsikan tentang topiknya penguatkuasaan AADK bersama dengan Encik Ruben, penolong pengarah penguatkuasaan dan keselamatan AADK Negeri Perak. Pastinya ada cerita ataupun topik menarik nak kongsikan bersama anda, info mengenai AADK Negeri Perak. Tapi sebelum kita nak bercerita lebih lanjut tentang topik kita, penguatkuasaan AADK, mungkin Tuan Ruben boleh kongsikan sedikit pengenalan dirilah bersama dengan pendengar kita di luar sana ataupun yang mungkin sedang menonton kita secara langsung di Facebook Perak FM ketika ini. Silakan Tuan Ruben.
1: Okey, baik. Salam sejahtera kepada DJ Rose dan semua pendengar Perak FM. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah di atas ruang yang diberi kepada pihak ADK. So saya pun agak teruja lah nak sampaikan berkaitan dengan serba sedikit maklumat berkaitan dengan penguatkuasaan AADK. So pengenalan berkaitan diri saya, saya Ruben, seperti yang dipaparkan tadi, menjawat sebagai jawatan sebagai penolong pengarah AADK Negeri Perak. Saya mengetuai cawangan penguatkuasaan dan keselamatan di Negeri Perak.
0: Baiklah Encik Ruben ataupun Tuan Ruben, untuk hari ini kita nak bagi, nak berceritakan sedikit lah tentang AADK Negeri Perak. So, yang pastinya setiap bulan ada perkongsiannya. Jadi untuk kali ini, adakah pihak AADK melaksanakan penguatkuasaan terhadap penyalahgunaan dadah dengan membuat tangkapan terhadap penagih dadah? Jadi apa punca kuasa pihak AADK di dalam melaksanakan penguatkuasaan ini?
1: Okey, baik. Saya pun perasan ramai yang tertanya-tanya. Biasanya tanya pihak ADK boleh ke membuat tangkapan, pihak ADK boleh ke membuat tahanan menggunakan gari. Saya pun sering tengok dalam media sosial ada komen-komen yang dilontarkan, pihak ADK ni ada kuasa ke untuk buat tangkapan? Biasanya pihak polis dia yang buat tangkapan. Tapi saya nak buat penerangan sedikit lah di sini kan. Sebenarnya pihak ADK ni, pegawai ADK dilantik di bawah Akta ADK 2004. So Akta ADK 2004 ni memberikan punca kuasa kepada pihak ADK ataupun pegawai agensi yang dilantik untuk menguatkuasakan beberapa akta yang lain, termasuklah Akta Penyalahguna dan Penagih Dadah dan Bahan 1983 lah. So kalau kita tengok Seksyen 3.1 di dalam akta tersebut, semua pegawai agensi yang dilantik diberi kuasa untuk menahan mana-mana individu ataupun orang yang kita syaki dengan munasabahnya terlibat dengan aktiviti penagihan dadah ni. So itulah punca kuasa yang diberikan kepada semua pegawai agensi yang dilantik di bawah Akta ADK 2004 ni untuk melaksanakan aktiviti penguatkuasaan. So tangkapan yang pihak ADK buat ni, dia adalah berdasarkan maklumat lah, maklumat risikan. Risikan ni mungkin pegawai ADK sendiri dah buat tinjauan ataupun maklumat-maklumat yang kita terima daripada orang awam sendiri. So selepas kita sahkan maklumat tersebut, kita akan membuatlah proses pengesanan lah terhadap orang-orang yang kita syaki ni. So maka itulah punca kuasa yang diberikan kepada pihak ADK untuk melaksanakan aktiviti penguatkuasaan ni. So maknanya pihak ADK ni bukan sewenang-wenang je lah pergi buat tangkapan. Sebenarnya kita ada punca kuasa kita sendiri untuk kita melakukan proses tangkapan ni.
0: Okey, daripada apa yang Tuan kongsikan, kiranya pihak AADK juga boleh menahan ataupun menangkap lah sekiranya ada yang disyaki terlibat dengan dadah juga. Jadi antara proses tangkapan yang dilakukan oleh pihak AADK ni Tuan.
1: Okey, baiklah. Saya terangkan sedikit berkaitan dengan proses proses tangkapan apa yang berlaku kan. So pihak ADK kita memulakan ataupun kita merancang operasi penangkapan ni, sebenarnya kita mula dengan risikan. Pihak ADK akan membuat tinjauan. Kita ada pegawai risik kita, pegawai risik kita akan pergi membuat tinjauan, mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kawasan-kawasan yang berisiko tinggi ataupun aktiviti-aktiviti penagihan yang berlaku di suatu tempat. Dan juga berdasarkan maklumat-maklumat yang disalurkan kepada pihak ADK, biasanya kita akan dapat maklumat daripada kejiranan, keluarga sendiri akan melaporkan berkaitan dengan aktiviti penagihan dadah. So kita akan buat risikan dan kita akan mengesahkan sama ada maklumat yang kita terima tu betul ataupun salah. Sekiranya maklumat yang kita terima betul, then kita akan teruskan dengan aktiviti pengesanan lah. Maka kita akan membuat operasi untuk kita membuat pengesanan terhadap orang-orang yang kita syakkan kaki sebagai penanggih dadah ni. So selepas kita kenal pasti suspek ataupun orang yang disyaki ni, kita akan buat penahanan terlebih dahulu untuk kita bawa mereka ke pejabat kita. Apabila kita bawa ke pejabat, then only kita akan melaksanakan ujian saringan awal, iaitu kita buat ujian air kencing. So kita akan menggunakan beberapa strip lah untuk mengenal pasti sama ada individu tersebut ada mengambil dadah ataupun tidak. Sekiranya di sini ada dua keadaan, mungkin saringan awal dia positif ataupun saringan awal dia negatif. Dalam keadaan saringan awal dia positif, then only pihak ADK akan buat tangkapan terhadap individu tersebut. Individu yang kita tahan, kita bawa ke pejabat. Kalau dia positif saringan awal, then kita akan teruskan dengan proses tangkapan. Then kita akan buat tangkapan lah, dan kita akan buat report dan sebagainya. Then proses seterusnya kita akan menghadapkan individu tersebut ke mahkamah. Sebab kewajipan kita, kita tak boleh tahan seseorang lebih daripada 24 jam. So dalam tempoh 24 jam tu kita kena bawa ke mahkamah. Then mahkamah akan ada budi bicara mahkamah lah untuk memberi reman sehingga tempoh 14 hari. So dalam tempoh tu kita akan kawal selia lah mereka ni, dan kita akan membuat ujian-ujian selanjutnya untuk kita mengenal pasti tahap keparahan mereka dan sebagainya. So tahap 14 hari ini juga diperlukan, tempoh 14 hari ini juga diperlukan untuk kita menghantar sampel patologi tu, sampel kepada jabatan patologi, sampel air kencing, sebab kita perlu tender ke mahkamah keputusan patologi untuk untuk kita mendapatkan perintah bagi mereka menjalani rawatan dan juga pemulihan lah selepas itu. Jadi ini proses dia. So proses dia bermula dengan risikan, kita mengesahkan, then kita buat saringan awal. Sekiranya saringan awal positif, then only kita akan teruskan dengan proses reman lah, dan kita ambil mereka ke custody kita untuk kita pastikan mereka menjalani rawatan dan juga pemulihan di pengakhiran.
0: Okey, itu kalau yang positif lah. Kalau yang negatif ni?
1: Kalau yang negatif kita akan berikan penjelasan, sebab semasa kita melaksanakan ujian urin, orang individu yang menjalani ujian urin tu, dia akan melihat segala proses. Dia akan melihat dan kita akan memberi penerangan kepada dia, sama ada dia negatif ataupun positif. Kalau positif pun kita akan bagi tahu, okay, dia positif dadah jenis apa, everything kita akan jelaskan lah. Kalau negatif kita akan bagi tahu dia negatif dan kita akan bebaskan dia pada masa itu juga. Kita tidak akan teruskan dengan apa-apa proses tindakan penguatkuasaan lah selepas itu.
0: Tapi tuan ada kongsikan pada awal tu, proses penahanan tu berlaku daripada risikan. Jadi boleh, mungkin tuan boleh kongsikan, kalau untuk proses risikan tu sebenarnya ambil masa berapa lama untuk pihak ADDK pantau sebelum melakukan tindakan tu?
1: Okey, biasanya sekiranya aduan berkaitan dengan penagihan dadah di dalam rumah ke begitu, dengan maklumat yang apa yang agak komplit daripada pihak keluarga, mungkin kita ambil masa dalam tempoh tak melebihi dua hari kita boleh dapatkan inilah, kita boleh buat pengesahan maklumat tu. Kalau sekiranya berkaitan dengan satu kawasan ataupun port penagihan yang baru, kita mungkin akan ambil masa sehingga 7 hari, tidak melebihi 7 hari lah. So kita akan usahakan untuk kita selesaikan proses tangkapan tersebut dalam tempoh 7 hari.
0: Baik tuan. Okey, kalau kita dengar lah sekarang ni ada juga stigma penagih dadah yang ditangkap sering dilepaskan semula tanpa apa-apa tindakan. Jadi tuan sendiri mungkin boleh ulaskan sedikit mengenai perkara ni ataupun stigma yang diberikan oleh orang luar terhadap pihak ADK sendiri.
1: Ya, betul. Saya sebagai inilah penolong pengarah penguatkuasaan ni, saya tak boleh nafikan memang sering saya akan dengar berkaitan dengan perkara ni lah. Saya boleh takrifkan ni sebagai satu tomahan juga kepada pihak ADK. Sering dikatakan kita tangkap dan kita lepaskan. Tapi tak apa, saya ambil kesempatan ni untuk saya beri sedikit penerangan. Saya ada terangkan tentang proses tangkapan tadi. So apabila kita membuat tangkapan, dia individu tu dah positif, kita tangkap, ada dua kemungkinan. Kita boleh bawa individu tersebut ke mahkamah untuk proses reman, ataupun pihak pegawai penyiasat IO mempunyai budi bicara untuk melihat kesesuaian untuk diberikan jamin pegawai. Sekiranya dia disesuai untuk diberikan jamin pegawai, sebab individu tersebut mungkin berkerjaya, mungkin ada keluarga yang stabil, yang yang dia sesuai lah untuk diberikan jamin pegawai, then kita akan IO akan memberikan jamin pegawai. Maksudnya bukan dibebaskan, tetapi diberi jamin sahaja, sehingga keputusan patologi itu keluar dan dia akan dihadapkan semula ke mahkamah. Maknanya kita bukan bebas. Dan untuk tempoh reman pun, akta kita hanya membenarkan seseorang direman sehingga 14 hari sahaja. Kita tidak boleh mereman, menahan reman sesiapa melebihi daripada tempoh 14 hari. Jadi apabila kita menghantar sampel ke patologi, kadang-kadang kita akan terima keputusan patologi melebihi daripada tempoh 14 hari. So kadang-kadang diambil masa sehingga sebulan, ataupun lebih daripada tu. So pada masa tu kita tiada pilihan lain, kita terpaksa melepaskan individu tersebut. Maksudnya kita membebaskan secara sementara lah, dengan jaminan. Maksudnya ada jamin, so dia perlu hadir semula ke pejabat ADK pada tarikh yang kita beri. So sekiranya pada tarikh tersebut keputusan patologi telah diterima, dan kita akan bawa individu tersebut ke mahkamah lah untuk proses selanjutnya. Kalau tak, kita akan lanjutkan lagi tarikh. So sebenarnya inilah yang berlaku. Kita tidak membebaskan, kita tangkap lepas tidak. Mungkin kita lepaskan sementara dengan jaminan, ataupun kita bebaskan selepas dia tempoh reman dia selesai. Tetapi tempoh reman ni bukanlah tempoh yang kita dia berada dengan kita secara tidak membuat apa-apa. Sebenarnya dia menjalani proses pemulihan di peringkat tu juga. Dan ada kemungkinan selepas proses patologi, maksudnya keputusan patologi itu dah telah diterima, kita perlu membawa individu tersebut berjumpa dengan seorang pengamal perubatan ataupun doktor. So doktor perlu membuat pengesahan sama ada individu tersebut tu penagih atau penyalahguna ataupun tidak. Bukan penagih, bukan penyalahguna. Ada keadaan di mana doktor mengesahkan seseorang individu tersebut bukan penagih dan juga bukan penyalahguna. So di dalam keadaan itu, pihak ADK tiada tiada ruang untuk kita teruskan untuk mendapatkan perintah di mahkamah, sebab doktor sendiri telah menyatakan dia bukan penagih dan dia bukan penyalahguna. Mereka ada mereka punya indikator lah kan. So bila dalam keadaan tu, kita terpaksa bebaskan lah individu tersebut. Maknanya kita bukan tangkap dan lepas. So saya nak betulkan lah takrifan tu, kita ada proses kita sendiri. So maknanya pihak ADK pastikan setiap individu yang kita tahan dan kita tangkap, pengakhiran dia untuk menjalani rawatan dan pemulihan. So memang kita tidak berniat untuk kita tangkap dan juga lepas begitu sahaja.
0: Tapi kiranya stigma orang ramai itu salah lah, sebab dia tak tahu prosedur.
1: Ya betul kan?
0: Jadi itu orang kata proses yang dilakukan oleh pihak ADK, pengukusan ADK. Jadi kita nak berehat seketika, sekejap lagi kita akan sambung balik kepada anda semua. Terus kekal di PRFM untuk koma aja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11.22 minit pagi, masih lagi kita dalam segmen tajaan bersama dengan AADK, dan kita nak kongsikan dengan anda tentang topiknya penguatkuasaan AADK bersama dengan Tuan Ruben, penolong pengarah penguatkuasaan dan keselamatan AADK Negeri Perak. Baiklah Tuan, kalau tadi kita dah kongsikan antara proses kalau AADK nak lakukan tahanan kan, jadi mungkin Tuan boleh kongsikan antara hukuman-hukuman yang dikenakan melalui penguatkuasaan AADK sendiri untuk yang ditangkap lah, pasal yang ditangkap.
2: Okey, baik. Cerita tentang hukuman ni, saya perlu highlightkan satu perkara di sinilah. Okey, pihak AADK ataupun penguatkuasaan AADK ni dilaksanakan berpandukan satu modul. Kita pun ada modul. So, modul yang kita gunakan ataupun kita namakan adalah modul Air Prihatin. Kalau kita tengok nama modul Air Prihatin itu sendiri pun, dia memberikan satu gambaran, iaitu penguatkuasaan AADK dilaksanakan bukan untuk tujuan menghukum, sebenarnya untuk kita nak menunjukkan keprihatinan kita terhadap mereka-mereka yang terlibat dengan aktiviti penanggihan dadah ni. Kita nak mengesan dan kita nak mengenal pasti mereka supaya mereka menjalani rawatan dan pemulihan. Kalau DJ tengok tadi proses tangkapan yang saya terangkan, pengakhiran dia adalah untuk menjalani rawatan dan pemulihan. Okay. Walaupun kita buat tahanan, walaupun kita buat tangkapan, kita hadap dia ke mahkamah. Sebenarnya kita nak dapatkan perintah untuk dia menjalani rawatan dan juga pemulihan. So, itu menggambarkan keprihatinan kita lah sebenarnya untuk memastikan mereka yang terlibat dengan dadah ni pulih, kembali pulih dan juga menjalani kehidupan normal seperti biasa. Okay. So, di sini juga suka saya nak mengingatkan ataupun tentang salah satu perkhidmatan kerajaan kita, iaitu melalui AADK lah. Memberi ruang dan peluang kepada mana-mana individu yang terlibat dengan penanggihan dadah ni untuk tampil secara sukarela untuk mendapatkan rawatan dan pemulihan. Maknanya kita ada puspen-puspen ataupun pusat penanggihan lah. Yang memberi perkhidmatan secara sukarela kepada mereka-mereka yang terlibat dengan penanggihan dadah. Saya percaya slot-slot yang bulan sebelum ni ada juga yang ditekankan berkaitan dengan proses kemasukan secara sukarela. Jadi memang kita mewar-warkan perkhidmatan ni dan kita jemput orang ramai ataupun mereka-mereka yang terlibat dengan pemasaran dadah ni datang secara sukarela. Tiada implikasi perundangan terhadap individu yang datang secara sukarela. Kita terima mereka dan juga kita akan pastikan mereka menjalani program rawatan dan pemulihan. Tetapi sekiranya ruang dan peluang ini tidak digunakan, maknanya orang yang terlibat dengan permasalahan dadah ni, mereka tidak menggunakan ruang dan peluang ni, tetapi pihak AADK sering mendapat aduan berkaitan dengan isu penagihan dadah. Apa pilihan yang pihak AADK ada sebenarnya? So kita tidak ada pilihan lain melainkan kita menggunakan tindakan ataupun pendekatan perundangan. Kita terpaksa buat penahanan dan juga penangkapan untuk membawa mereka ke mahkamah, menghadapkan mereka ke mahkamah untuk mendapatkan satu perintah supaya mereka menjalani pemulihan dan juga merawat dipulih diri mereka sendiri. So maknanya kalau individu itu tak nak tampil secara sukarela, then kita ambil sebagai paksa rela dan juga kita hadapkan di mahkamah supaya mahkamah yang bagi dia perintah untuk dia menjalani. Kita wajibkanlah melalui perintah mahkamah untuk menjalani pemulihan di dalam mungkin di peringkat institusi ataupun di peringkat komuniti. Itu adalah budi bicara mahkamah. Mahkamah yang akan menentukan. Maknanya kita ada setting pemulihan di peringkat institusi ataupun di pusat pemulihan ataupun di peringkat komuniti. Maksudnya di penyeliaan di bawah AADK daerah, pejabat AADK daerah. So ada program-program rawatan dan pemulihan yang dirangka khas kepada klien-klien yang menjalani rawatan pemulihan di peringkat komuniti juga. So maknanya di sini saya tidak begitu gemarlah untuk menggunakan terma hukuman. Sebenarnya kita bukan nak menghukum. Kita sebenarnya

0: nak merawat, nak kembalikan mereka kepada kehidupan yang berfungsi seperti sedia kala. Tetapi hukuman ini masih ada kepada mereka yang dah selesai menjalani pemulihan. Mereka dah selesai menjalani pemulihan di peringkat PUSPEN ataupun mereka yang menjalani pemulihan di peringkat komuniti. Mereka ada kewajipan untuk mematuhi beberapa syarat pengawasan. So kita dah ada syarat-syarat pengawasan yang dia perlu patuh sebab kita bagi dia ruang dan peluang, kan? So bila ada syarat-syarat tu, dia tidak menggunakan ruang dan peluang sebaik mungkin, dia melanggar syarat tu, then only pihak ADK terpaksa membawa mereka ke mahkamah lagi untuk mendapatkan hukuman lah. Maknanya mungkin pihak mahkamah boleh memberi perintah untuk mereka melaksanakan khidmat masyarakat tidak melebihi 120 jam aggregate, ataupun mereka ni mungkin juga akan diberi hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan juga hukuman sebatan tidak melebihi 3 sebatan. So ini adalah hukuman ni bagi mereka yang melanggar syarat-syarat pengawasan. Sebab kita dah bagi ruang dan peluang untuk mereka menjalani pemulihan, kan? So sekiranya ruang dan peluang tu tidak digunakan sebaik yang mungkin, ada langgar syarat, sebab mereka langgar syarat, kan, yang diberikan, then only kita menggunakan pendekatan hukuman. Tapi sebenarnya penguatkuasaan ADK ni tidak berbentuk punitif ataupun tidak berbentuk hukuman, bukan untuk menghukum. Dia punya root ataupun dia punya akar adalah untuk memulihkan mereka yang terlibat dengan permasalahan dadah ni dan kembalikan mereka ke dalam keluarga, masyarakat sebagai individu yang boleh berfungsi, yang boleh bermanfaat kepada pembangunan keluarga tu sendiri.
1: Jadi boleh kita kongsikan apa yang dilakukan oleh pihak ADK bukan menghukum, macam tuan kongsikan daripada awal tadi, modul I Prihatin.
0: Betul.
1: Ada cara-cara dia untuk kita bantu mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah ni untuk kembali normal macam biasa lah, kan, menjalani hidup seperti biasa. Jadi tuan mungkin boleh kongsikan juga macam mana ataupun bagaimana orang awam ni sebenarnya boleh membantu penguatkuasaan AADK.
0: Okey, di sini pertama sekali saya saya nak menggunakan kesempatan ini untuk menyerulah pihak masyarakat di sana, kan, untuk tampil secara sukarela. So maknanya kita dah ada satu ruang yang kita berikan untuk mereka yang terlibat dengan masalah dadah ni boleh datang secara sukarela, menerima rawatan perkhidmatan pemulihan secara sukarela. So gunakanlah peluang yang diberi, datang secara sukarela. So ibu bapa pun boleh merujuk anak-anak mereka yang terlibat dengan masalah dadah ni secara sukarela lah. So kalau datang secara sukarela, kita tidak menggunakan pendekatan perundangan. Maknanya tiada apa-apa implikasi perundangan. Tak adalah perlu kita tahan reman, kita bawa ke mahkamah, kita dapatkan perintah, tidak. Terus datang ke kita punya fasiliti dan kita akan aturkanlah tanpa apa-apa implikasi perundangan. So itu saya punya expectation lah, first expectation kepada semua pendengar Perak FM, tampil secara sukarela. Kedua, saya juga mengharapkan pihak masyarakat di sana, komuniti di sana, untuk menyalurkan maklumat-maklumat berkaitan dengan penagihan dadah kepada ADK. So sekiranya sebab pihak komuniti di sana lebih mengetahui, sebab mungkin berlaku di kejiranan mereka, mungkin berlaku di rumah mereka, mungkin berlaku di port-port yang mungkin pihak ADK belum kenal pasti lagi. So kalau pihak komuniti ataupun masyarakat menyalurkan maklumat tu kepada ADK, saya pasti pihak ADK akan membuat risikan secara teliti dan teratur untuk kita pastikan kawasan itu kita dapat eradicate lah, bebas daripada aktiviti penagihan dadah. Jadi penyaluran maklumat daripada orang awam adalah sangat penting. So di sini yang kedua saya menyeru supaya pihak masyarakat, komuniti, tolonglah salurkan maklumat-maklumat berkaitan individu ataupun berkaitan dengan tempat-tempat yang dijadikan sarang-sarang penagihan. So perkara tu sangat bergunalah untuk kita punya ADK punya ni, kan, tugas penguatkuasaan, supaya kita dapat kenal pasti dan juga kita dapat membanteras aktiviti penagihan dadah di tempat tu. Dan yang ketiga, saya juga ingin menggunakan kesempatan ni nak menyeru supaya kita tidak ada stigma terhadap mereka yang sedang menjalani kepulihan. Maksudnya mereka mungkin keluar daripada pusat, mereka mungkin menjalani apa pengawasan ataupun program di bawah AADK daerah, berada di apa di kalangan masyarakat komuniti kan. So kita sebagai masyarakat, kita ada kita punya peranan untuk memastikan mereka terus kekal pulih. Kalau kita ada stigma, kita sisihkan mereka, kita tak bagi ruang dan peluang, maknanya kita tak memberi sokongan lah kepada kepulihan mereka. So apabila kita tidak memberi sokongan kepada kepulihan mereka, kebarangkalian mereka jatuh semula ke kancah penagihan adalah sangat tinggi. Jadi kita ada peranan kita untuk kita memastikan kita memberikan sokongan kepada mereka supaya mereka terus gigih dalam meneruskan mereka punya battle lah. Sebenarnya itu satu battle untuk kekalkan kepulihan. Jadi bila kita bantu mereka untuk terus kekal pulih, dan saya pasti mungkin penagihan berulang ni akan berkurang. So ni dapat membantulah untuk kita mengawal indeks penagihan dalam negara. So peranan masyarakat itu adalah sangat penting sebenarnya.
1: Baiklah, terima kasih tuan atas perkongsiannya bersama dengan pendengar kita pada pagi ini. Kita harapkan sokongan daripada orang ramai juga untuk membantu pihak AADK kan, dalam mengenani isu sekarang ni. Kita nak bantu kan, mungkin ada yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, jadi sama-samalah kita bantu, kita sebagai orang awam membantu pihak AADK. Sekali lagi terima kasih kepada kami di Pilihan FM, dan kepada anda semua, terus kekal di Pilihan FM untuk Koma Ajak.

0: je.
1: Ya, Perai FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma anda. 11.41 minit pagi. Kalau tadi kita dah bersama dengan pihak AADK Negeri Perak dan sekarang kita nak bersama pula dengan NESQ yang nak kongsikan dengan anda apa antara tawaran ataupun promosi menarik hari ini. Bersama dengan saya, kita ada Encik Arham. Assalamualaikum Encik Arham.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat je?
1: Sihat, alhamdulillah. Lama juga kita tak bersiaran.
2: Saya sendiri pun dah lama tak ke konti.
1: Tak ke konti kan? Tak apa, hari ini kita ada semestinya kalau Encik Arham datang ke konti Perak FM, adalah orang kata tawaran ataupun promosi menarik menanti anda semua pengguna-pengguna NESQ. Baik, Encik Arham, silakan.
2: Baik, terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Perak FM. Radio nombor satu orang Perak untuk koma aja. Baik, saya doakan agar pendengar kita pada pagi ini, masih lagi pagi kan, dikurniakan kesihatan. Okey, lagi-lagi kesihatan ni sangat penting lah. Yang mana dengan adanya kesihatan ni, insyaAllah kita boleh tingkatkan ibadat kita. Okey, boleh orang kata meluangkan masa bersama ahli keluarga yang tercinta. So kesihatan tu memang sangat penting. Jadi kehadiran saya kat konti ni, walaupun dah lama tak datang kan, nak memperkatakan tentang produk kita, iaitu minuman Pati Sarang Burung Walet NESQ. Okay, untuk para pendengar Perak FM sekalian yang mungkin pertama kali dengarkan NESQ ni, NESQ ini merupakan syarikat Bumi Putra yang mana produk utama kita adalah minuman berasaskan sarang burung walet. Okey, produk kita ini, minuman sarang burung walet ini didatangkan dalam botol kaca bersaiz 375 ml. Kiranya besar sikitlah daripada botol kicap. Okey, produk kita ini jangan confuse, jangan tersilap. Sebab apa, kita maklumlah dekat luar sana ada banyak sekarang ni produk yang berasaskan sarang burung walet. Saban hari semakin banyak, semakin banyak kesedaran orang kita tentang kelebihan yang ada pada sarang burung walet lah. Tapi nak ingatkan kat sini, produk kita ini jangan tersilap, kita hanya pakai sarang burung walet sahaja. Tak ada apa-apa campuran bahan lain lah. Kemudian kita punya botol ini, kalau masing-masing yang tahu, datangkan dalam botol eksklusif berwarna hitam dan putih. Itu trademark kita lah. Macam logo Perak FM pun ada. Hitam dan kuning ya. Untuk pengetahuan semua juga, produk kita ini mengandungi sarang burung walet, yang mana sarang burung walet ini sebenarnya sangat bagus untuk kesihatan kita daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Mungkin ramai daripada kita tak tahu, sarang burung walet ini sebenarnya dah lama digunakan sebagai makanan tambahan oleh masyarakat dululah. Macam saya katakan tadi, alhamdulillah saban hari makin ramai orang menyedari tentang kelebihan daripada sarang burung walet ini. Okey, apa kelebihan yang ada pada sarang burung walet ini? Yang pertama, mengikut kajian, sarang burung walet ini bagus untuk meningkatkan tenaga dalaman kita. Jadi sangat pentinglah kalau kita ada di kalangan pendengar pada pagi ini, jenis yang mengamalkan gaya hidup yang aktif. Ada yang rajin berkebun, bersenam, macam tadi kita dengar segmen fit kesihatan kan. Ada yang rajin buat brisk walk dan sebagainya.
1: Ya, betul.
2: Semua ni memerlukan tenaga dalaman lah. So nak ikut rapat kita punya gaya hidup yang sihat ni, nak tak nak kena jugalah ambil suplemen kalau bagi sesiapa yang memerlukan. Okay, nak boost kita punya tenaga dalaman ni, kalau asyik buat aktiviti harian kita, aktiviti yang kita gemar tapi kita tak cukup kuat,
1: nak berkebun, tak tidur pun susah
2: betul
1: juga kan?
2: Nak buat macam-macam niat tu, macam-macam nak buat tapi tenaga dalaman kita tak kesampaian. Jadi penting untuk kita amalkan makanan seperti sarang burung walet inilah. Itu yang pertama. So sangat sesuai untuk semua lapisan masyarakat, tak kira umur dan juga jantina. Kemudian sarang burung walet ini juga bagus untuk meningkatkan kita punya tahap imun badan. Jangan tak tahu, sarang burung walet ini mengandungi orang kata apa, bagus untuk kita amalkan supaya dapat, macam kita maklumlah sekarang ni penyakit-penyakit berjangkit semakin merebak kan. Bukan sahaja penyakit berjangkit yang luar biasa, tapi demam biasa, demam viral, batuk sesama pun senang berjangkit kalau kita tak ada tahap imunisasi yang tinggi lah. So dengan mengamalkan sarang burung walet, insyaAllah kita boleh mengurangkan kadar keberjangkitan tu lah, insyaAllah dengan pengamalan yang konsisten lah. Itu yang penting. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, antara yang penting untuk sarang burung walet ini kita amalkan, sebab ianya bagus untuk sesiapa yang ada masalah sakit sendi dan saraf lah. Itu yang biasa kita punya pelanggan amalkan. Sebab apa, tak boleh nafikan, semakin kita berusia, kita punya penghasilan glukosamin itu makin berkurang. Glukosamin ini penting untuk orang kata apa, menghasilkan tulang rawan lah. Mm-hmm. Jadi memang tak dapat nak lari, semakin kita berusia semakin kita kerap dengar apa, sering dapat sakit saraf, sakit sedih dan sebagainya, itu lumrah. Jadi untuk mengurangkan lah, kita tak nak kata apa menyelesaikan terus, untuk mengurangkan masalah sakit sendi, sakit saraf ni, nak tak nak kenalah kita amalkan produk-produk makanan yang natural semula, jadi yang boleh mampu meningkatkan kita punya tahap penghasilan glukosamilah. Tak lain tak bukan antaranya adalah sarang burung walet. Jadi produk minuman kita ini, macam saya katakan tadi, bahan utamanya adalah sarang burung walet. Jadi sangat sesuai untuk diamalkan semua lapisan masyarakat lah. Satu botol tu bukan untuk kita saja. Sesuai untuk tak kisah kanak-kanak seawal usia 2 tahun okay, sehingga warga emas lah. Okay, sebab kita pun, kita punya pelanggan paling tua adalah berusia 90 lebih. Paling muda 2 tahun. So kita punya range pelanggan kita tu jauh beza lah. Okay, so nak amalkan satu botol ni, kalau harga kat pasaran kita punya sebotol 375 ml ni harganya RM125. Okay, kita faham lah mahal. Sebab apa, sarang burung walet ni memang makanan premium. Kalau zaman dulu bukan semua orang ada kesempatan dan ruang untuk amalkan. Tapi sekarang zaman dah makin canggih dan makin moden, semua orang insyaAllah boleh amalkan sarang burung walet ni. Jadi kalau sebotol mahal, jangan risau, sebab kita ni SQ ni, untuk pengantuan semua, kita ada kilang kita sendiri yang bertempat di Rembau Negeri Sembilan. Jadi kalau kita tiap kali masuk radio ni, kita boleh bagi harga kilang lah, senang cerita. Jangan risau. Lagi-lagi bila produk yang bagus untuk sisi keluarga ni, takkan beli sebotol je. So kita datangkan pada hari ni dengan package yang sesuai dengan poket masing-masing lah, dengan bajet masing-masing. Okay, kalau sebotol tadi saya beritahu harga RM125, kita come up dengan promosi. Yang pertama, promosi bajet. Okay, bajet ni kalau mungkin ada di kalangan kita yang nak spend tapi bajetnya tak berapa lah, kita faham sekarang ni ada macam-macam keperluan lain. Okay, kita datangkan package bajet yang mana dengan harga RM100 sahaja. Okay, kita bagi 3 botol yang bersaiz 375 ml. Okay, RM100 boleh dapat 3 botol. Ini tak termasuk cas perhantaran lah. Okay, itu adalah apa, package bajet. Sangat sesuai kalau ada di kalangan kita yang pertama kali nak cuba. Nak cuba, kita faham lah, nak cuba sesuatu yang baru, takkan kita nak spend banyak. Okay, so kita come out dengan promosi bajet, iaitu RM100 anda akan dapat 3 botol. Okay, kemudian kita ada promosi jimat. Ini sesuai lah untuk siapa yang pernah guna dan dapat merasai kelebihan produk kita. Nak restock, tak ada masalah, kita bagi promosi jimat yang mana dengan harga RM200 sahaja. Tadi 100, yang ini RM200. Para pendengar boleh dapatkan 7 botol. Kalau tadi 3 botol 100 untuk bajet, untuk promosi jimat kita bagi 7 botol dengan harga RM200 sahaja. Umpama beli 2 package bajet, percuma lagi sebotol.
1: Itulah nak cakap tu.
2: Tapi tak ambil kat situ lagi. Dan namanya pun promosi jimat kan. Kita tambah lagi, yang ni khas, jangan confuse khas untuk package jimat sahaja, bukan bajet. Package jimat saja kita bagi perhantaran percuma. Lagi banyak anda beli, lagi percuma lah kita bagi. So sekali lagi saya ulang, package kita iaitu package bajet, sesuai untuk orang yang, bila kita faham kan, baru nak cuba ataupun ada kekangan bajet, boleh dapatkan package bajet RM100 3 botol, tak termasuk cas perhantaran. Okay, kemudian kita ada package jimat untuk siapa yang nak restock. Okay, ataupun yang dah pernah cuba sebelum ni, nak, orang kata nak sebarkan kebaikan kepada ahli keluarga yang lain. Okay, sebotol tak cukup, kita bagi 7 botol dengan harga RM200. Tambah lagi percuma penghantaran. Okay, nak dapatkan macam mana produk kita? Mudah saja, seperti biasa, boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548. Okey, saya ulang lagi sekali kalau ada yang tak sempat. 011-3560-5548. Boleh call dan WhatsApp kita di talian tadi, ataupun boleh datang terus ke pejabat NESQ Cawangan Perak yang bertempat berhadapan saja dengan Ekon Safe Ampang. Boleh Google je. InsyaAllah jumpa.
1: Mesti jumpa punya kan?
2: InsyaAllah jumpa. Sekali lagi, nombor telefonnya 011-3560-5548.
1: Jadi kita nak berehat seketika. Kita akan kembali sebentar saja nanti. Kepada anda semua, terus kekal di Pan FM untuk Koma Aja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, semestinya untuk koma aja. Masih lagi kita dalam segmen tajaan bersama dengan SQ dan bersama dengan saya di konti Era FM. Kita masih lagi bersama dengan Cik Arham. Kalau tadi Cik Arham dah kongsikan antara promosi menariknya, ada pakej bajet, ada pakej jimat.
2: Betul.
1: Betul tak? Okay. Jadi bajet tu 3 botol 100, jimat 7 botol. Sekali 200. Dengan 200 dengan penghantarannya percuma. Jadi yeah, apa lagi nak kongsikan dengan pendengar kita? Silakan.
2: Baik. Untuk terima kasih kepada JJ. Untuk pendengar yang mungkin baru saja mengikuti kita selepas lagu tadi, okay, hari ini saya daripada Nescu Resources bawakan kepada anda, iaitu produk kita tak lain tak bukan minuman sarang burung walet Nescu. Yang mana macam JJ cakapkan tadi, hari ini kita bawakan kepada anda dua jenis promosi yang sangat sesuai dengan poket masing-masing lah. Okay, yang pertama adalah promosi bajet, yang mana para pendengar mendapatkan 3 botol dengan harga RM100. Okey, botol besar mana? Besarnya 375 ml lah. Okey, tapi yang ini package bajet, jangan tersilap, dia ada caj penghantaran macam biasa. Okey, kemudian kita ada promosi jimat, yang mana jimat ini para pendengar mendapatkan 7 botol dengan harga RM200 sahaja. Umpama beli 2 promosi bajet, kita tambah lagi sebotol. Okay, tak cukup dengan tu, kita tambahkan lagi percuma penghantaran. Ingat penghantaran hanya untuk pakej jimat sahaja. Nak dapatkan produk kita macam mana? Mudah saja, boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang lagi sekali, 011-3560-5548. Okey, untuk para pendengar di luar sana, jangan khawatirlah tentang produk kita. Sebab apa? Produk kita ini kita kilangkan di kilang kita sendiri di Rembau Negeri Sembilan. Sebab tu kita boleh bagi harga murah-murah, harga kilang. Tapi bukan selalulah, hanya ketika kita bersiaran di Perak FM sahaja. Bila bersiaran pun, promosi ini hanya sah sehingga pukul 5.30 petang ni saja.
1: 5.30 petang ni habis tawaran ya?
2: 5.30, saya bagi pukul 6 lah.
1: Pukul 6 petang?
2: Masa tambahan, 30 minit. Sehingga pukul 6
1: Macam bola.
2: Ya, macam bola. Demam tak habis lagi. Okay, sehingga pukul 6 petang sahaja, boleh dapatkan promosi kita tadi dengan hubungi kita di talian 011-3560-5548. Tambahan sikit lagi, untuk pengetahuan para pelanggan luar sana, produk kita ini, kita ada sijil halal lah daripada Takim, dan juga sijil mesti daripada KKM. Okay? Ada sijil halal, ada sijil mesti. InsyaAllah produk kita ini suci dan selamat lah. Bekas ataupun tak, kena cuba. Sebab tu kita come out dengan promosi yang sesuai dengan bajet masing-masing. Belum cuba, belum tahulah. Jadi nak tahu sama ada produk kita bekas ataupun tak, boleh cuba. Sebab kita ada banyak orang kata feedback ataupun pengalaman pengguna yang kita wawarkan, yang kita paparkan di kita punya platform lah. Ada di platform laman sosial kita dan juga kita punya laman web rasmi. Boleh tengok kat situ kita punya pengalaman pengguna kita. Sebab produk kita ini dah lama berada di pasaran. Dan kita ada ribuan pengguna setia. Dekat Perak saja dah ribu raban dah pengguna kita. Bila kita on air ni pun dah ramai call masuk ni rasanya. Okey, jadi akhir kata daripada saya, sekali lagi promosi kita hari ni iaitu package bajet 3 botol RM100 tak termasuk caj penghantaran, dan juga package jimat 7 botol dengan harga RM200. Tak cukup dengan tu, kita tambahkan lagi percuma penghantaran. Promosi ni tak lama ya, sehingga pukul 6 petang termasuk apa, masa tambahan ya, 6 petang. Jadi sekali lagi hubungi kita di talian 011-3560-5548. 011-3560-5548. Akhir kata daripada saya, Nescu, pantang letak pasti habis, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Encik Arham, wakil daripada Nescu, atas perkongsiannya. Jadi kalau korang nak dapatkan produk Nescu, boleh hubungi nombor yang Encik Arham kongsikan tadi. Dan jam 12 tengah hari nanti kita akan ikuti Warta Perak. Selepas itu kita ada seleksi. Jadi kalau ada nak hantarkan permintaan lagu, boleh hantarkan, nanti kita akan tunaikan permintaan lagu anda. Jadi terus ke KDP FM untuk korang aja.
3: Tahu ni apaan?
4: Awak kita?
5: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
6: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Pemerintah terima kasih untuk membantu.
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Pacho lo rapera.
1: Perkataannya hari ni ialah tawa lesio. Maknanya tersangat letawanya. Kita selalu gunakan perkataan ini untuk bagi tahu rasa minuman ataupun makanan.
2: Berbual-buallah dulu ya. Nanti makcik siapkan kopi.
3: Apa kehennya yang oi? Tawa lesio ayo kopi yang you buat ni. Aduh, guna habis dah ke?
1: Atau Yop, oi, mana ke boleh minum manis-manis sangat? Cuba ingat sikit sebelum kena penyakit. Biar manis dalam senyuman, jangan manis dalam minuman. Nanti dapat kencing manis baru tahu.
3: Hau.
0: Oh, kau ber, kita belajar lorat perak.
4: Untuk koma je.
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Era FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang di luar sana yang mendengarkan Era FM ketika ini. Mungkin ada yang tengah memandu sambil dengarkan Era FM. Selamat memandu, hati-hati ketika memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada yang mungkin tengah masak dekat dapur tu untuk makan tengah hari. Selamat memasak, hati-hati juga kan. Apa agaknya menu hari ini untuk makan tengah hari? Dan juga mungkin ada yang tengah bekerja sambil dengarkan Pera FM. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan urusan anda. Dan pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri. Dengan keadaan cuaca yang tak menentu sekarang ni, kena lebih berhati-hati. Okay, apapun, kami di Pera FM akan sentiasalah bagi info-info terkini kepada anda tentang cuaca ataupun apa-apalah perkara-perkara yang terkini untuk anda, makluman anda, pendengar-pendengar kita di luar sana. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, boleh muat turun segera secara percuma aja kan. Jadi boleh dengarkan siaran radio Pera FM nanti, tak kira di mana jua koma berada. Baiklah, kita nak teruskan dengan seleksi kita pada tengah hari ini. Kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Antaranya kita nak tunaikan lagu permintaan pada Kak Isma dari Sungai Ara, Pening. Terima kasih dengarkan Pera FM. Katanya nak dengarkan lagu daripada Francisca Peter. Katanya Sekadar di Pinggiran. Kata ditujukan kepada semua pendengar Pera FM. Dia kata untuk hiburan bersama. Terima kasih. Juga kita ada Kak Ayu dari Tapah Road. Katanya nak dengarkan lagu daripada Kumpulan Scorpion, Always Somewhere. Dia kata untuk semua pendengar setia Pera FM juga. Kita ada juga lagu permintaan daripada yang ini, Wan dari Klang Selangor. Nak dengarkan lagu daripada Kumpulan Madison dengan tajuknya Titian untuk semua pendengar setia Pera FM. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dengan lagu permintaan daripada yang ini, Kak Mah dari Layang-Layang Kanan. Katanya nak dengarkan lagu daripada Kumpulan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Dia kata ditujukan kepada grup SKLLKN, grup Bina Ihsan dan juga pendengar-pendengar setia Pera FM. Semoga terhibur semua. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar-pendengar kita ni. Kejap lagi kita akan tunaikan yang lain. Okey, sabar dulu. Jom kita berhibur dengan lagu permintaan mereka di Pera FM semestinya untuk kamu aja.

0: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk korang aja.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: dalam informasi semestinya untuk koma aja. 12.58 minit tengah hari. Baiklah, sebentar sahaja nanti seperti biasa kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siar ke National FM dan juga untuk makluman kita bersama juga. Maksudnya waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.25 minit tengah hari nanti. Jadi terus kekal di Pan FM untuk koma aja.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi, panas terik. Petang, hujan lebat. Kadang, ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh...
3: Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Sebentar saja nanti kita akan ikuti Nidaul Islam untuk hari ini, dan sekali lagi untuk makluman kita bersama, maksudnya waktu solat pada zuhur ialah pada pukul 1.25 minit tengah hari nanti, dan juga selepas itu juga kita akan ikuti rancangan tausiah untuk hari ini. Sekembalinya jam 2 petang nanti, DJ Eli akan temani koma dari jam 2 petang hingga jam 7 malam nanti, dan juga pastinya peminat rancangan Ayuhak Bersurahan, jangan lupa untuk ikuti rancangan Ayuhak Bersurahan jam 3 hingga 4 petang nanti. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.
2: Nidaul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ni tuan-tuan perempuan dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana hari ni kita sebut kan. Kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan perempuan hari ni kan. Kita baca Quran tak lagi? Kalau tak baca Quran lagi, mungkin kita kena luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Kita baca lah tuan-tuan perempuan sirah, bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ada beza tuan-tuan perempuan. Okey, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju. Kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan perempuan kan yang rajin meringankan lidahnya untuk baca Al-Quran. Saya suka untuk sebut begini di penghujung tuan-tuan perempuan, baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu kita ni tuan-tuan perempuan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Ucapkanlah alhamdulillah untuk hari ini kerana esok belum pasti untuk kita. Untuk semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: ikuti rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah, kita ikuti rancangan Tausiah yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin, Tasik Bercam Ipoh.
2: Ila khatratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ahli azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in. Summa ila jami'il muslimin wal muslimat. Syai'ulillah lakumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghairil maghdubi 'alayhim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa usalli wa usallim ala hadan nabiyyil karim Sadul amin khataman nabiyyin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Tuan-tuan imam, pegawai masjid, ahli jantan kuasa masjid Asy-Syakirin, sahabat yang ada hadir pada malam ni, seterusnya sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala hidayah dan izinnya diberikan kepada kita kelapangan pada malam ni untuk sedikit perkongsian. Saya sebenarnya malam ni ada kuliah di Teluk Intan, tapi saya batalkanlah. Jadi cadangnya malam ni nak bagi kuliah dengan keluarga je lah. Jadi lepas dibatalkan tu, kemudian saya dihubungi minta untuk sedikit kuliah pada malam ni. Jadi mudah-mudahan lah, saya pun tak ada prepare sangat, tapi mudah-mudahan dapat dikongsi bersama. Sebab pagi tadi ada majlis di Kesyurina Meru, majlis Maulidur Rasul. Dan saya mengambil ruang ni untuk menjunjung kasih kepada Paduka Sultan Perak di atas anugerah tokoh imam negeri Perak. Saya sebenarnya segan nak cakap benda ni. Bila orang agama dapat anugerah ni, saya lagi takut sebenarnya. Nak jagalah kan, supaya apa yang kita buat tu diterima oleh Allah SWT. Dan saya menghargai anugerah ni, tetapi tak pastilah boleh hidup tak 30 tahun ke depan, walaupun saya telah menjadi imam 30 tahun ke belakang. Jadi kadang-kadang kita lupa bahawa perkara yang membatalkan amal kita ni bukan siapa-siapa. Perkara yang membatalkan amal kita tu adalah kita sendiri. Kita jangan marah orang lain, sebab kita sendiri. Baik buruknya kita, kita tahu sendiri. Sebab tu bila kita melaksanakan atau kita melakukan amal, dan Allah Ta'ala ini sangat menghargai, sangat pemai ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Maksudnya benda yang baik sebesar zarah pun Allah Ta'ala nak bagi balasan. Belum tentu kita buat baik dengan manusia, manusia nak balas. Sebab tu almarhum ayah dia saya beritahu dengan saya, jangan mengharap sangat dengan manusia. Sebab manusia banyak mengecewakan kita. Mengharaplah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah itu bersifat Razzaq. Razak tu dia lain kalau kita faham dari sudut grammar bahasa Arab. Dia bukan razik. Razik ni dia bagi macam orang terima ngadap tu. Razak ni sifat Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah Tuhan bagi kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati saya. Dan mudah-mudahan itu sebagai satu pengiktirafan terhadap golongan agamawan supaya kerja lebih bagus lagi lah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, dalam suasana yang ada sekarang ni sebenarnya memerlukan kepada kita untuk kita dapat sentiasa meningkatkan ilmu kita. Mungkin kita kata tak tahu lah ustaz kan, saya pun akui jugalah kan. Dengan suasana yang ada ini, sebenarnya bukan sahaja ilmu tu bermaksud kita nak masuk pendidikan secara formal. Tetapi kita perlu mengetahui perkara-perkara yang asas dalam perkara-perkara yang berlaku dan sekeliling kita. Mujur, kalau saya tak salah menggunakan perkataan mujur lah. Orang-orang dulu dia melihat tentang kita ni macam mana. Orang dulu walaupun daripada sudut teknologi, kemodenannya dan juga segi wang ringgitnya sangat terbatas. Dan kita akui. Tuan-tuan lebih lama daripada saya. Bagaimana kesusahan orang dulu macam mana? Tetapi mereka, dalam diri mereka melekat. Masing-masing, walaupun dia itu bukan pak kiai, bukan ustaz, bukan agamawan, bukan menguruskan yang berkaitan tentang agama, tetapi masing-masing akan memberikan yang terbaik kepada generasi yang akan datang. Saya akan bagi contoh pada tuan-tuan. Bagaimana orang dulu melihat, walaupun daripada zaman British, walaupun daripada zaman Portugis, pada Belanda, Jepun, apa semua, tapi mereka buat yang terbaik pada ummah yang kebelakang, memang kita lah. Ini suatu perkara yang besar pengorbanan yang dilakukan oleh orang dahulu. Apatah lagi dengan suasana yang ada berlaku sekarang. Yang tadi tu tuan-tuan, nanti saya terangkan kat ujung sikit. Kalau sempatlah masa kan. Kita ni dijajah berapa tahun? Dijajah oleh kuasa asing ni berapa tahun? Hampir 500 tahun tuan-tuan. Belanda saja 183 tahun tawan kita. Tak apa, nanti saya cuma nak cerita bahawa perlunya bagi diri kita untuk sentiasa meningkatkan kualiti iman, amal dan ilmu kita. Mungkin orang kata ilmu dulu kot ustaz. Okeylah, tak ada masalah. Ilmu asas. Tambahan pula dalam perkara-perkara yang berkaitan tentang akidah. Saya sentuh perkara ni dalam bab akidah ni. Bukan nak buka kitab pula, nak cerita tentang bagaimana kejelasan akidah itu sebenarnya menyelamatkan ummah. Disebabkan kerana kejelasan akidah pada orang terdahulu menyebabkan walaupun kita hampir dijajah 500 tahun, tiada berlakunya kemurtadan yang menyeluruh kepada umat bangsa Melayu ni tuan-tuan, tanah air. Kalau ada, boleh tunjuk bukti dia di mana. Bagaimana, apakah intipati, apakah tif, apakah yang menjadi suatu kekuatan kepada orang dahulu menjadikan akidah ini menjadi teras, menyelamatkan bukan saja mereka, mereka tak lari. Dalam hampir 500 tahun, mereka tak lari daripada negara, daripada tanah air ni. Lawan siapa pun putus tangan lah. Kudung-kudung tempat saya sungai mana? Sungai Balai tak duduk. Salih Kudung almarhum datang ke sekolah saya buat apa ni, kerja khusus pelajar tingkatan 3. Masa tu ada sejarah pun semua. Pergi tangan dia gitu. Kisah Jepun, kisah Pintang 3 tak berlaku murtad. Cuma yang hebatnya ni, bagaimana, apakah kehebatan mereka? Antaranya disebabkan kerana masing-masing menyumbang, memahami walaupun dalam keadaan yang sangat terhad, tapi bab akidah mereka mengutamakan. Perkara yang paling simple, contohnya macam tukang kayu. Tukang kayu ada kait dengan agama? Macam tak ada. Tapi tuan-tuan, orang dulu dia buat, ya, orang buat buat rumah dia nak pastikan bahawa orang apa ni, anak cucu dia menunaikan solat. Dia buat rumah, pintu utama mesti menghadap kiblat. Tukang kayu je, tapi dia ada sumbangan dia, tuan-tuan. Sekarang buat rumah ikut dan, bukan wajib, bukan sunat. Wajib ke ustaz? Tak. Tapi orang dulu, bagaimana dia melihat, dia nak kaitkan kehidupan mereka itu biar beragama. Tuan-tuan boleh bayang, ketika itu tak ada universiti. Kalau asrama penuh pun tak ada. SBP sekarang 72 buah sekolah buat asrama penuh. MRSM ada 26 mata rendah Sain Marah. Saya sekolah rakyat je, pun tak pandang pun. Sekolah menengah agama rakyat di Perak ada 17 asal. Mati satu, tinggal 16. Adakah pendidikan kita sekarang boleh menyelamatkan akidah? Sebab tu tuan-tuan, dalam hal tentang berkaitan tentang akidah, akidah ni apa tuan-tuan? Akidah ni juga kadang orang sebut ilmu tauhid, kadang ilmu kalam, gitu kan. Akidah ni simpulan lah. Satu simpulan yang menyimpulkan kita punya keimanan kita, kita punya tekad kita. Supaya bila rukun iman tu, perkara yang basic, fundamental, asas tu kita jelas. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, malaikat, hari kiamat. Bukan tu. Ini orang dulu ada benda ni, walaupun sangat terhad. Kemudian di dalam pembahasan tentang ilmu tauhid, ada sebut kadang-kadang ilmu kalam. Ilmu kalam ni sebenarnya pembahasan. Pembahasan yang berkaitan tentang ilmu tauhid itu ilmu kalam. Adalah kat situ Abu Musa al-Ash'ari dengan Asy'ariyah, kemudian Abu Mansur al-Maturidi al-Maturidiyah. Satu kalau perasan, bila kita baca khutbah akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wa al-Maturidiyah. Apa benda ni tuan-tuan? Memang kita banyaknya tak faham. Sebab ilmu kalam pembahasan yang mendalam, yang bukan saja diperlu kepada, kiranya kita nak sebut talaki lah, tetapi kuliah kita setiap malam yang kita lalui ni, dia sebenarnya boleh mengukuhkan dan mengawal kita punya akidah. Tetapi disebabkan kerana kita ada beberapa paksi-paksi yang telah dibina oleh orang dulu sehingga sekarang. Kalau tidak susah juga tuan-tuan. Jadi dalam suasana yang ada ini, saya sebut perkara ini sebab saya melihat kadang-kadang ada pertembungan, ialah salaf, khalaf, kan? Salaf siapa dia? Orang yang sebelum 500 hijrah. Khalaf orang yang lepas. Saya di Azhar belajar bab salaf khalaf Al-Syairah Maturidiyah ni bertahun, tuan-tuan. Nak bagi faham, kitab pun tak habis. Jadi kadang-kadang bab akidah ini satu perkara yang sebenarnya kalau nak detailkan, sebab dia akan timbul ilmu kalam, perbincangan. Sebab Asy'ariyah Maturidiyah ini, ya, inisiatif daripada Abu Mansur Al-Maturidiyah buat Al-Maturidiyah. Kemudian Asy'ariyah ni daripada inisiatif Abu Musa Al-Syari, ya, buat Asy'ariyah. Sebab nak mengelak daripada akidah orang ketika itu jadi Mu'tazilah. Nak mengelakkan. Dan ketika itu ada beberapa lagi kuat yang lain, Qadariyah, Jabariyah lagi. Apa benda ni? Itu maksud dia. Kemudian macam mana mereka? Bukan mereka ini dalam tempoh setahun dua, tak lama. Perbahasan panjang. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan nikmat terbesar kemerdekaan kita ni tuan-tuan, ialah kita boleh buat ibadat sepuas-puasnya tuan-tuan. Bukan hanya mencari rezeki, kita boleh buat ibadat dalam negara kita ni sepuas-puasnya. Nak sembahyang berapa rakaat? Maghrib 3 rakaat lah. Tapi malam-malam nak sembahyang berapa rakaat? Di rumah, di masjid. Nak buat qiyamulail tiap-tiap malam. Nak buat tahajud tiap malam. Ada orang marah. Tak marah. Kita buat tak je lah. Quran. Quran. Baca. Siapa marah? Tak ada marah. Lebih malang kalau sekiranya rumahnya juta-juta Quran. Tak ada. Itu memang fail betul tu. Buat loan 1 juta Quran sebiji, tak ada. Yasin tak ada. Wajib pun ustaz, ha, bukan kira wajib, jangan tanya macam itu. Quran tak ada. Dalam rumah kita tu ada berapa? 5 orang. Patut 5 ke Quran. Orang dulu macam saya sebutkan tadi, arah kiblat. Kadang-kadang bila orang datang kan, ini saya buat cerita je lah kan, datang rumah, yuk mana kiblat? Mana ya? Rumah dia tu, dia pun ragu-ragu. Tak tahu, boleh bayang bila terakhir dia sembahyang. Kita sendiri tuan-tuan, inilah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang kadang-kadang kita lupa. Allah berikan kepada kita kemewahan untuk kita beramal. Nak pergi umrah, tak tahulah sekarang polisinya berapa, setahun boleh pergi berapa. 10 tahun dulu boleh 7-8 kali. Almarhum kawan saya, dia buat travel. Masa tu saya tanya lebih kurang dalam bulan 6 lah. Entah pergi Mekah berapa kali, tahu ni? 7 kali. 7 kali. Siapa halang? Tak ada halang. Negara China, beberapa tempat-tempat yang minoriti umat Islam, dilarang untuk dia buat haji. Atas kita tuan-tuan. Jadi sebab tu dengan suasana yang ada, dan juga kita jangan lupa, saya kait campur-campur sekali lah ya. Kita terhutang budi dengan orang terdahulu sebab menjadikan Malaysia ini sebagai negara Islam. Mungkin ada yang tak setuju, tapi bagi saya kerangka asasnya ada. Cuma kalau sekiranya kita nampak ada beberapa kelompongan-kelompongan, itu mungkin sifatnya individu, tetapi tidak sebagaimana negara-negara yang lain tuan-tuan. Dalam perlembagaan, ini bukan dalam section kecil-kecil ni, bukan dalam artikel kecil-kecil ni, dalam perlembagaan, dalam fasa 3 perlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan. Fasa 3 perlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, dinu daulah, IC negara kita tu adalah Islam. Tak semua negara Islam ada macam itu tuan-tuan. Tak semua ada negara macam itu. Sebabkan itulah kita sebenarnya boleh pewujudan Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam, Jabatan Mufti. Siapapun rakyat yang berada dalam negara kita mesti melihat perlembagaan. Itu bukan Quran. Memang bukan Quran. Tapi kita manusia. Kita ada undang-undang. Ada hukum hakam. Hukum hakam kepada negara adalah perlembagaan. Siapakah yang memperjuangkan? Siapakah yang memperjuangkan fasa 3 perlembagaan tu disebut Islam sebagai agama persekutuan? Kita tak tahu kan? Tak tahu. Kehebatan orang dulu tuan-tuan letakkan benda tu macam itu. Dalam perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dalam huraian kat situ disebut juga bahasa Melayu adalah tulisan Jawi. Sekarang tuan-tuan, berapa ramai orang Melayu tak boleh tulisan Jawi. Sehingga kan nama sendiri pun tak boleh tulisan Jawi. Malang tak? Memang malang. Sebab itulah P. Ramlee ni, dia bukan ulama. P. Ramlee bukan ulama. Tapi dia tahu benda tu. Sebab tu saya sebut orang dulu, walaupun dia tu tidak sempurna, tapi dia melihat apakah yang perlu ditinggalkan kepada generasi yang depan. Walaupun dia tukang kayu, walaupun dia seorang artis, almarhum P. Ramlee dia terkilan, semua orang tak hargai dia punya filem, walaupun filem dia tu banyak. Dikaitkan bagaimana, tuan-tuan lagi lah dekat dengan zaman P. Ramlee kan, apa kisah P. Ramlee? Lepas dia belajar Quran, belajar Quran bukan tarannum, bukan qiraat, tak, a-i-u, babibu. Lepas dia belajar dengan Wak Mastur, dia bersilat, tak pakai baju pun. Kemudian pergi kelas dewasa, Alif Yamim, bunyi apa? Buaya. Punya bodohnya orang dulu cerita, tuan-tuan. Tapi daripada sudut apa isyarat, apa mesej yang nak disampaikan oleh P. Ramlee, pentingnya tulisan Jawi. Belajar dengan Cikgu Murni. Cikgu Murni pun aurat pun tak berapa lengkap, tapi dia mengajar Jawi. Pelajar SPM kita setahun dua ni yang tak masuk periksa, dia daftar tapi tak masuk langsung periksa. 9 subjek dia daftar tapi tak masuk langsung, 10,000. Yang gagal pendidikan Islam lebih kurang dalam 9,000. Kecil lagi ustaz, sebab kohort satu batch lebih kurang dalam 450,000. Kan? 450,000. Pendidikan Islam, kalau kita kata 9,000 yang gagal, masih kecil. Ya, kecil. Tapi sebab pendidikan Islam boleh ditulis dalam tulisan Rumi. SPM, subjek yang kena tulis dalam tulisan Jawi, selain bahasa Arab tu lainlah. Pendidikan Al-Quran As-Sunnah dan juga Syariah Islamiah. Cuba lepas ni, KPM wajibkan pendidikan Islam tulis dalam tulisan Jawi. Tuan-tuan, saya lah, pandangan saya, memang majoriti anak kita akan fail dalam tulisan Jawi. Bukan masalah konten, tulisan Jawi tak lepas. Sebab apa? Bapaknya, maknya tak menekankan tulisan Jawi. Orang dulu melihat benda ni penting. Utusan zaman, bukan kata bankrupt, tutup. Sebab apa? Orang dulu dah meninggalkan, tuan-tuan, kepada kita. Kalau kita nak sebut kemerdekaan, ini dia. Macam mana kita nak faham tentang perselisihan faham di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan Mu'tazilah macam mana? Ini lagi mendalam, lagi pening kepala kita nak bincang benda ni. Jawi pun tak lepas. Jawi pun tak lepas. Lepas ni, tuan-tuan, apa tindakan kita? Kenal pasti. Anak zuriat kita. Jangan biarkan kita mati dalam keadaan anak cucu kita. Kita masih tahu, kita masih ingat, kita masih ada kekuatan. Biarkan mereka jahil, tak tahu baca Quran. Bukan maksudnya kena masuk maktafis belaka. Wak Mastur boleh buat. Dulu, tuan-tuan, di sekolah Raja Perempuan Tak Ayah, sahabat saya, Sun Nizam, Hasin Nizam, Cikgu Radi, ngajar di Tak Ayah, almarhum. Ada lagi ke tak? Saya tak pasti.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin Tasik Bercam. Rancangan Tausiah akan bersiaran setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Pan FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Assalamualaikum koma. Saya Shidi. Dengarlah Perak FM. Bila-bila masa aja. Di mana juga 18 jam setiap hari. Untuk koma.

0: Assalamualaikum semua. Berita Setia Padang FM dah buat kita ke 2.4 minit petang ya. Syukur Alhamdulillah. Pertemakan saya Eli Fazilah Hanafi di Konti Padang FM. Malaysia hari Selasa hari ini 21 Hasban Julai 2006 bersama dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Seperti biasa, segmen Mogibang menemani komen ke jam 7 malam nanti ya. Berkomen yang sedang masa santai ketika ini, yang baru pas makan tengah hari, ada yang baru sedang makan tengah hari. Terima kasih kerana bertemankan Perang FM. Teman-temanlah kita kan. Yang pertama ni macam biasa lebih hibur. Terus saja 18.4 hingga jam 3 petang.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada yang ye, demo kau.

Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Mohon Gebang muncullah DJ Ellie dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayu Hak Bersuruhan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, Mendunia.

seluruh kulaan sepertaan yang para, yang jauh, telefon Angah Apple dan Yang Eli di talian 05-5458-559 dalam rancangan Ayuhak Kesurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Perang FM.

Saya rasa Zara ni hari Selasa dengan Ayu Hab Surahan ya. Sama kita nanti belajar bahasa Banjar bersama dengan Angah Epo nanti jam 3 hingga 4 petang. Kita berbual lagi dengan lagu Suan Dato' Malik Ridwan. Malu, malu katanya.

Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan

0: negeri Perak mempunyai ramai keturunan Banjar, Ayuhak, Besurahan. Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, antaranya belajar bahasa Banjar dan berinteraksi bersama pendengar serta hiburan. Ayuhak, Besurahan. Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang.
1: Jauh parak kita berkulaan. Ayuhak bertahan. Dengari Perak FM.
2: Banjar, saya tak cakap menggelegak, saya cakap menggurap. Ditutup banyu menggurap udah. Saya Banjar, saya tak panggil pintu, kita panggil lawang. Ditutup lawangnya.
3: Saya Banjar, saya tak panggil sayur petola, saya panggil sayur karawilak. Tu ditumis karawilak.
4: Saya Banjar, saya tak panggil tidur, kita panggil guring.
5: Lekasi gorengan lagi.
6: Saya Banjar, saya tak panggil bermorak, saya panggil berpandiran, umai ramiknya berpandir.
7: Saya Banjar, saya tak panggil jalan-jalan, kita panggil belalah.
8: Ayuhak belalahan.
9: Ayo haja anak buhai pakat-pakat ha bercakap Banjar, jangan malu-malu cakap haja mon kada bujur, sasa salah dibujurakan, belajar perlahan bagagamat belajar kada salah kada am, asal jangan melanggar sarak haja kita. Mun setakat bercakap Banjar ni kan salah jin kada berdosa. Amun bercakap ha rakai kah apa kah cakap haja, jangan malu-malu. Amun hamun kada handak bercakap sampai bila kada bisa. Jangan sarek lah, memadahkan bendera yang dibuang.
10: Hai, aku Epoy.
11: Dan saya, Diang Eli.
10: Bersama kami dalam Ayuhak Besurahan.
11: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM.
12: Ya, assalamualaikum semua saya Pan FM. Ayuh kembali lagi mencangguk di Pan FM bersama saya dan Eli juga Anga Epo. Assalamualaikum pun.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi Eli. Ya, mencangguk
12: lagi berpandiran kita.
13: Berpandiran bertabaan. Alhamdulillah ya. Dapat kita bertabaan lagi hari ini. Hari Selasa lah ya.
12: Ya.
13: Masih bulan Julai, 21 Julai hari ini.
12: Ya.
13: Okey, dan untuk Quran-Quran kita pendengar-pendengar Pan FM boleh mendengarkan rancangan ini.
12: Ya.
13: Kita buat live dari konti Radio Perak FM.
12: Bujur. Di TikTok DJ Apple ada.
13: Hari ini
12: di muka buku Perak FM pun ada.
13: Hari ini kita ada Titi DJ Apple.
12: Ya.
13: Kalau ada yang menonton, boleh tengok buka buku Perak FM.
12: Ya.
13: Dan juga boleh menonton Rosi Titi DJ Apple.
12: Ya. Kalau kita macam biasa pula ya,
13: 05 5458 5559.
12: Okey, apa petang kita hari ni pun?
13: Ya, kalau pada minggu lepas ya. Palingau eh. Palingau kan?
12: Palingau.
13: Ya, pandang sana sini. Hari ni kita belajar lagi satu perkataan iaitu bertanisan.
12: Bertanisan.
13: Bertanisan ni kalau ikutkan cecair ataupun ya lembab ataupun meleleh lah, lebih orang kata meleleh lah.
12: Oh, macam ingus lah.
13: Ingus meleleh, darah meleleh, apalagi kebanyakan yang meleleh, yang basah, yang cecair-cecair, yang apa orang kata nampak macam lembab-lembab tu, itulah.
12: Gitu.
13: Contohlah kalau kita apa basuh apa ikan ke ayam, kalau tak ni tak bagi kering, basah dia meleleh. Itu dia bertanisan.
12: Macam dulu pun ya. Dulu masa tak ada mesin basuh, kita perah kain dengan tangan. Kan? Macam tu mungkin meleleh ke kot, air basuhan kan.
13: Tapi dia tak adalah air yang banyak, dia berair sedikit sedikit. Macam luka kan. Luka kita ni kalau kita tak diubati kan, basah berair. Jadi maknanya lukanya amun kada diubati, bertanisan.
12: Okey, tu dia.
13: Kalau tak balut kan, dia bertanisan, keluar lah.
12: Bujur.
13: Bertanisan.
12: Okey, dia 05
13: 545 8559.
12: Baik.

Ayuh kulaan sepertaan yang para, yang jauh. Telefon Angah Apple dan Diang Eli di talian 05-5458-559. Dalam rancangan Ayuh Hak Kesurahan, setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: Yeah, petang ni pun ya. Yeah. Kita tempat lawak lebih ramai keluar-keluar yang masuk ke talian kita.
1: Ya, yeah, alhamdulillah. Kan? Yeah. Jadi kepada pendengar kita yang nak mendengar Radio Perak FM, boleh menerusi RTM Click. RTM Click ni popular pasal World Cup baru ni. RTM penyiar rasmi. Jadi ramai yang selalu mendownload ataupun muat turun RTM Click tengok bola kan.
0: Juga Perak FM online boleh juga.
1: Jadi Perak FM boleh pergi ke radio, boleh dengar Perak FM ya. Kalau ada yang pergi ke buku-buku Perak FM, jadi boleh hantar mesej. Kalau ada yang tengok Titi DJ Apple tengah live sekarang ni. Kalau dulu sebelum ni ada Perak FM, boleh tengok apa ni muka DJ Diang Eli. Tapi nanti kita pusing balik.
0: Setumat-setumat lah pun.
1: Setumat-setumat kita nereng Muha Diang Eli.
0: Okey, kita ada Manan di Serincan Selangor pun. Terima kasih Cik Manan.
1: Dia kata perlahan kot, mungkin ke muka buku tadi kot. Kalau di Titi kuat.
0: Dia dengar kat ATM Click dia.
1: Tim klik perlahan.
0: Siti Siah pun ada ni. Dari mana Siti Siah?
1: Siti Siah. Karim Hamid kata okey, clear.
0: Terima kasih.
1: Diang Eli. Amin apa tu? Amirul Sohaimi dari Semanggoi.
0: Semanggoi.
1: Walaupun ejak Semanggol, tapi orang sana panggil Semanggoi.
0: Semanggoi. Semanggoi.
1: Okey,
0: petang ni pun katanya tu Bertanisan.
1: Bertanisan.
0: Maksudnya pun sekali lagi?
1: Ya, meleleh lah. Meleleh. Selalunya macam air, kadang-kadang Eli kan, dulu kan kalau kita bawa baldi ataupun timba kan, bawa air kan, daripada bawah dulu, kalau rumah dulu kan rumah kayu, naik tangga, bila terlalu penuh kan, bila bawa meleleh,
0: air meleleh lah ke tangga,
1: gitu.
0: Bagi kita pertama pun, siapa di talian ni? Putus ya, cuba lagi ya. Okay, dia
1: 05 545 8559 naik bersurat ya.
0: Kalau boleh kita nampak lebih ramai kulit yang belum pernah
1: yang kada suah nalipon, yang pemanggil-pemanggil yang hanyar, tapi yang bukan banjar pun boleh telefon.
0: Betul, bujur.
1: Rancangan ni bukan sahaja untuk orang banjar je. Seluruh orang di Perak ni ke luar Perak ke, siapa-siapa boleh telefon.
0: Kita bagi pertama apa, siapa sana?
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, siapa?
2: Ini bahasa daripada Perempat Sungai Maning.
1: Oh, orang Sungai Maning. Siapa ngaranya tu? Ngaranya siapa?
2: Baha.
1: Wagas.
2: Aku lawak dah puya kada menelpon ni, nomor tu hilang, cari-cari. Aku dah kada menelpon nak pengin kat nasib ku baik lah ni ni.
1: Alhamdulillah dapat jua tambus noh.
2: Rezeki kada orang rezeki.
1: Itulah. mon ikam kat di dia telefon kada ramai.
2: Ada ramai kan. Setahun
1: lamanya loh. Tapi alhamdulillah kami rancangan ni tiap kali bila rancangan ni kami padahkan nomornya 0554585559.
2: Tapi otak pun ada menangkap laju benar.
1: Kada menangkap, mendapat menangkap ialah tak nangkap buah bol. Okey.
2: Awak ni dah tua dah, jadi jarang jawab. Pengingatan
1: tu
2: kurang kuat lah.
1: Jangan nyambat tuha anom lagi. Elonnya Elon anom lagi ni. Ni angah bahar. Hari ni tajuknya Bertanisan.
2: Bertanisan.
1: Ya. Ada ke cerita pasal Bertanisan ha?
2: Pasal Bertanisan ni kalau berhari, kalau di Sungai Maning kalau mengukul umat ya, ada hujan pagi Bertanisan ya, benih Bertanisan.
1: Mohon apa hujan lah.
2: Nah, hujan jadi bila memukul tu ya, pada karin Bertanisan ini kan di bunyi tu
1: habis padi beel loh.
2: Padi beel lah itu lah
1: bujur. Kalau amun bahari musim tengkujuh lah hujan, tapi hari hujan kan. Karena pula padi di bandang masak. Jadi terpaksa ambil, tidak ambil habis lah kan. Apa ni padi di bandang terandam habis.
2: Bukan benih aja basah pun ya.
1: Jadi
2: ketapasan kan kalau ada hujan ada karim Bertanisan.
1: Anda apa kawatnya padi dalam guni, lepas tu ikat, lepas tu Bertanisan. Tapi tarok bahari no.
2: Jarang menjahat ini, tarok menyahan.
1: Oi, tarok menyahan. Pingkor habis. Okey, terima kasih.
0: Angah Bahar.
1: Angkat ya, Bahar. Ya, terima kasih dan telefon.
0: Sungai Manik, Tolong Intan.
1: Sungai Manik, Tolong Intan. Assalamualaikum.
0: Okey, cerita pasal pengalaman dia pun ya.
1: Ya, ya betul.
0: Musim hujan, musim terkujuh dia tu.
1: Dia kalau dululah kan masa padi tradisional di Eli kan.
0: Yeah.
1: Dulu kan tidak ada mesin padi lagi. Tahun 70-an, 80-an ni semua guna tenaga. Bayangkan Eli, kena musim hujan musim tengujuh ni terpaksa juga pergi bendang. Pasal padi masak, siapa nak ambil?
0: Yalah.
1: Mesin tak ada lagi.
0: Itu yang pikul padi tu.
1: Itu yang dia kata tadi, bila padi tu basah, masuk dalam guni, meleleh. Itu yang bertanisan, banyu apa ni, bahari. Sampai padi tu sampai hidup pun ada. Hidup. Terlalu lama kena hujan dia.
0: Beratlah.
1: Beratlah, kena keringkanlah.
0: Kena keringkan.
1: Dulu kan dulu kalau nak keringkan padi tu tepi-tepi jalan. Tapi tak ada lah sekarang ni.
0: Bentang tika.
1: Tapi saya biasa pengalaman dulu bendang kan.
0: Bentang tika betul buah padi baik kering kan.
1: Tak, dia tak atas jalan tu tak ada tika.
0: Tak ada tika.
1: Atas jalan okay. Jalan raya. Letak padi dulu bas dikeringkan. Itu masa apa orang kata tanaman padi
0: cara tradisional lah.
1: Cara tradisional.
0: Gitu.
1: Banyak guna tenaga.
0: Baik, terima kasih apa ni Angga Bahar.
1: Angga Bahar dari Sungai Manik.
0: Berkongsi kisah pasal bertanisan ni.
1: Ya, setahun kadang telefon.
0: Macam itulah.
1: Dia pada kata dia nomornya hilang. Ada siapa nyuntah nomornya?
0: Adalah setiap minggu telefon pun kan. Kita bagi pulang ya.
1: Okey, telefon.
0: Siapa sana segi?
1: Hello.
2: Nah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ngaranya ni pulang?
2: Ini ngaranya Cik Den. Cik Den. Dari Parit Ma'ares.
1: Parit Ma'ares. Tadi orang tak
2: Sungai Manik. Lawas ke dah menelpon,
1: Pak. Jadi Parit Ma'ares, wayah ni rahat mau apa ni nunggu padi masak ke apa ke?
2: Napanya dia kada bendang apa?
1: Ada
2: olah apa ni?
1: Apa ni? Ini kan kada mengolah tapi orang lain ada yang bendang tu.
2: Orang lain ada berdepa tu mulai nak masak dah padi tu.
1: Oi, nak masak dah. Dia dah sungguh pulang lah tu. Kalau di
2: itulah depa.
1: Kalau di bagan baru sebulan dua aja. Hanya padi anak kena.
2: Belas sini ngunang dah berdepa.
1: Padi meurai.
2: Nak meurai. Lagi dah.
1: Tunggu nak masak je lah.
2: Masak dah pun sebalai.
1: Okey, hari ini tajuknya bertanisan.
2: Ngento leh bilang bertanisan bang.
1: Kenapa?
2: Nah, bertanisan ni aku bahari. Ini cerita bahari lah. Ya, ini kan dapat bertanisan lagi dah.
0: Iya.
1: Kenapa?
2: Bahari ni leh beli sekolah, bahari beli es kapal.
1: Beli es kapal.
2: Es kapal tu dia andaknya dalam kertas. Lapik kertas.
1: Habis lah.
2: Kenapa bang? Lebih kurang 10 minit bertanisan bang.
1: Bertanisan habis.
2: Bahari dia ada plastik.
1: Dia mihrab kah?
2: Napanya lebih leh anda nak kereta bertanisan bang kita habis sampai ke siko malah
1: penuh dengan ayah apa ayah gula je kan
2: ayah gulanya tak mana bertanisan sampai ke siko bang
1: ya bila bertanisan
0: sampai ke siko tidak balik
1: jadi
2: apanya bang apa daripada siko bang gila
1: apa ni nilat es kapai sampai ke siko kan.
2: Sayang
1: dong. Mau kena sayang pertanisan habis dong.
2: Sekupang berada
1: sekupang. Wayah ni ada lagi es kapai. Ada kah es kapai?
2: Orang ni kena kada ngalih nak harga dah.
1: Ya, kakanakan boleh tahu es kapai.
2: Ada tahu lagi dah es kapal yang kena. Bari meli itu tadi bang.
1: Berapa harganya bari?
2: Ada tempat lapik ke kertas.
1: Berapa harganya bari tu es kapai?
2: Sekupang.
1: Air gulanya merah dengan hirang kan?
2: Merah dengan hirang juga enggak mewarna.
1: Okey, terima kasih banyaklah.
2: Baik. Ada lawas kita ke Pegan kah?
1: Kata boleh Pegan. Insya-Allah. Insya-Allah pun ada tu adalah. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Okey, 0585485559. Bertengah 3.22 minit petang.
1: Ya, yeah, Ayuha bersorahan. Okey, Perak FM.
0: Siapa di talian, Paul?
1: Hello.
2: Hello, iPhone dan Eli.
0: Ya, terima kasih. Siapa tu ngaranya?
2: Satu iPhone dari Pangkalan Lahat.
1: Oh, Lahat. Siapa, Angah apa lah ngaranya? Angah apa?
2: Dengan Epo dengan Dian Elia.
1: Yang bersorah ni siapa nama ngaranya?
2: Pak Cu Yaakob
1: daripada
2: Pengkalan.
1: Oh, Pak Cu Yaakob Pengkalan. Oh,
0: Pak Cu Yaakob.
2: Apa yang percakapan dengan orang belajar nak cuma nak belajar lah.
1: Boleh. Okey, Pak Su hari ni boleh belajar perkataannya bertanisan.
2: Bertangisan tu kita buat beli air.
1: Air yang meleleh-leleh tu.
2: Air yang dalam bungkus dalam plastik tu. Dia meleleh-leleh.
1: Keluar daripada bungkus itu. Itu dia bertangisan tu. Kenapa kau beli apa teh ais apa dalam plastik dalam plastik tu kenapa bertangisan?
2: Melimpah.
1: Mungkin apa plastik tu bocok ke apa kan?
2: Kalau banyak melimpah lah.
1: Melimpah. Itu melimpah ni bertangisan tu leleh-leleh daripada itulah. Macam budak-budak yang apa yang berhingus kan. Angin tu pun apa tu bertanisan juga tu. Habis tak kena baju. Hingus.
2: Ya mana tahulah.
1: Okey.
2: Ayuh apa suruhan.
1: Kira Pak Su Yaakob dah tahulah dah. Okey.
2: Belajarlah sikit-sikit.
1: Okey, terima kasih Pak Su Yaakob. Terima kasih.
0: Terima kasih
2: Pak Su ya. Itu rancangan pada mak kawan lama saya Mak Rifin di Kampung Temelolongo. Okey.
1: Dia suka dengar rancangan ni ke?
2: Ya, di Kampung
1: Temelolongo. Okey, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Cu ya.
1: Okey, Pak Cu. Okey.
0: Pak Cu ni kan manja pun. Dia suka dengan manja ni.
1: Dia pun cuba nak belajar tu cakap.
0: Bagus.
1: Okey, bagus.
0: Cik Eli jugalah belajar.
1: Eli dah tuntung.
0: Tak ada, belajar juga. Okey, ni saudah-odah ada. Saudah-odah.
1: Terima kasih.
0: Petang ni. Okey, Mama Yusof ada. Fendi Said.
1: Ya.

0: Tak tahu mana dia.
1: Ha, kahwin lagi.
0: Dah. Bertatai ni kira berpasangan.
1: Berpasangan lah.
0: Ha, lelaki bertatai. Napa? Bertatayan. Oh, okay. Nak tolak ke mana ni? Tolak pasal malam.
1: Oh, okey. Ha. Macam nak kahwin lah.
0: Ha. Okey. Kahwin lagi.
1: Ha. Mau kena apa eh?
0: Ha. Untuk Haji Hindar.

0: nak tahu tak info berkenaan etnik Banjar? Nantikan info Ayuhak Bersurahan setiap Selasa 3 hingga 4 petang di Perak FM. Okey, boy, kita nak ke info Ayuhak Bersurahan petang ni, boy.
1: Okey, ini salah silah masyarakat Banjar ni lah. Masyarakat Banjar ni asal dari Kalimantan Selatan Indonesia. Ia terbentuk daripada asimilasi kaum pribumi dan asal Borneo. Iaitu rupun Dayak seperti Maayan, Bukit dan juga Ngaju. Tapi kalau ikutkan pembentukan masyarakat Banjar ni, bukanlah satu suku kaum tunggal dari satu keturunan. Sebaliknya terhasil daripada proses penyebaran agama Islam bermula abad ke-16. Jadi proses ini menyaksikan suku pribumi pendalaman yang menerima pakai budaya perantau di kepulauan Nusantara lah. Kalau ikutkan dia punya apa salah silah masyarakat orang Banjar ni lah. Etnik-etnik di di etnik utama ni Kalimantan Selatan ni, masyarakat Banjar ni umumnya dibagi kepada tiga kelompok, iaitu Banjar Pahuluan. Pahuluan iaitu kawasan hulu sungai, berkait rapat dengan keturunan Dayak Bukit, Banjar Batang Banyuk, mendiami tebing sungai, iaitu pusat aktiviti perdagangan dan juga kebudayaan, dan satu lagi iaitu Banjar Kualas, mendiami kawasan hilir sungai dan juga pesisir pantai. Itu etnik utama dia lah. Kalau ikutkan salah silap, kalau ikut kebanyak sejarahnya, tapi bagi kita nak memahami salah silah keluarga sejarah etnik ni, ada banyak ya, sampai kita dapat mengesan keturunan keluarga Banjar ni tertentu di Malaysia, seperti di Perak ataupun di Johor. Jadi boleh mencari salah silah asal usul daerah kampung di Kalimantan Selatan, seperti di Martapura ataupun Amuntai. Itu cerita sejarah sejarah masyarakat Banjar yang dulu-dulu.
0: Yang awal.
1: Yang awal, masa tu

0: Ya, tak lahir lagi.
1: Yalah.
0: Zaman nenek-nenek kita lagi lah.
1: Ya,
0: yang berasal daripada Kalimantan Selatan.
1: Benda berhijrah ke tanah Melayu lah.
0: Itulah mulanya masyarakat Banjar sampai ke sekarang lah. Dia ada di Malaysia ni.
1: Jadi kalau di Perak ni pun ya, kawasan-kawasan yang ramai Banjar ni, contoh dia macam kedai Kerian.
0: Kerian.
1: Teluk Intan.
0: Lepas
1: tu belah-belah botol pun ada.
0: Belah botol pun ada.
1: Di gantung kan, di gantung botol.
0: Ya, ada.
1: Yang paling ramai lah.
0: Ya. Kalau dulu tempat apa tu macam Felda belum dibuka lagi, tanah-tanah rancangan belum lagi, ramailah kebanyakan orang-orang banyak berhijrah ke Felda di Malaysia ni lah. Mereka kan di kampung, nak buka hutan untuk ni, jadi mereka berhijrah. Itu pasal tu kalau tengok di Felda di Malaysia ni, ramai ada keturunan-keturunan Banjar yang ada di situ. Daripada berapa generasi sampai ke generasi yang ke berapa dah sekarang ni. Asal usul nenek moyang, ayah mereka, asalnya orang Banjar.
1: Begitu ya.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pra FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
0: Ya, di 05-5458-559.
2: Anda okay. Boleh telefon sekarang. Okey. Yeah. Dapat pendengar baru lagi bagus. Kita nak tahulah. Ya, boleh telefon kami. Kita nak bercakap. Kita nak berpandiran. Kita nak bersurah.
0: Kita ber-earn. Okay, kita ada Zamzuri ni pun. Dia menonton kita dekat muka buku Ben FM. Dia kata dia Kampung Cangkat Banjar.
2: Kampung Cangkat Banjar.
0: Nama pun Kampung Cangkat Banjar.
2: Saya biasa pergi.
0: Tapi belah parit ni pun.
2: Saya biasa pergi masuk tempat kampung ni. Dia ada tulis tu kampung, dia ada signboard kan. Kampung Cangkat Banjar. Kawasan parit tu. Kita masuk ke dalam ni.
0: Ada macam tebuk sikit lah.
2: Dia jalan, ada jalan.
0: Siapa kata orang parit tak ada banjar? Kan? Sebab kata sebut parit je, nak cakap parit.
2: Dekat titik gantung.
0: Cakap orang parit.
2: Orang titik gantung bukan ada orang banjar.
0: Tapi sebenarnya orang banjar kat sana. Bukan orang apa ni. Bukan orang belakang tengah lah kan?
2: Kulaan lah kira.
0: Kulaan lah.
2: Kulaan. Okay. Kulaan ni reng. Napa takaruheng.
0: Itu. Mananya tu?
2: Apa kulaan
0: nering?
2: Nering tu tengoklah.
0: Tengok.
2: Kenapa tersenyum?
0: Takoreheng.
2: Macam Eli nering, Eli nering aku. Kenapa takoreheng?
0: Kenapa keren? Kenapa senyum? Ada sesuatu yang kita senyum kan ya. Dia bagi panggil soalnya pun.
2: Yeah.
0: Siapa sana tu?
2: Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya.
3: Eli.
0: Wagas.
2: Siapa ngerannya panjang ah?
3: Panjang. Bujur.
2: Panjang. Wagas kah panjang?
3: Alhamdulillah.
2: Tuhan
3: kita minta wagas saja.
2: Alhamdulillah.
3: Orang berduit pun ada apa, tapi minta wagas minta pada Tuhan.
2: Mun dia berduit, taruh juga.
3: Tak apalah. Awan garing tapi awan banyak berduit pun tak ada guna juga.
2: Tapi bolehlah apa ni mayolah nak beli durian sebiji.
3: Ayalah anak berubat dia.
2: Okey. Ni panjang. Hari ni tajuknya perkataannya bertanisan.
0: Bertanisan.
3: Ngapa sedihnya tu mendengar?
2: Bukan menangis.
3: Bertanisan,
2: bertanisan.
3: Bertanisan.
2: Bertanisan ni meleleh.
3: Ngalih juga tu kita anak menyambat tu bertanisan ni.
2: Bertanisan ni kira macam amun kita bawa ayak lah. Bawa ayak terlebih ia bertanisan ke bawah.
3: Meleleh.
0: Macam tadi tu kata dia beli ais kepal yang bahari kepal.
2: Ya.
0: Ais kepal tu warnanya apa ni? Bol merah. Jadi dia meleleh dekat siku. Patut apple jilat di siku nak sampai ke tangan.
2: Kenapa aku yang jilat?
3: Dia macam ni sebab awalnya melelehnya kan ada manis lagi dah.
2: Bujur lah. Bujur. Dia kan ada manis dah. Pasal ia bertanisan dah. Tapi panjang tak? Panjang faham lah. Tahu lah kan? Bertanisan
3: tau.
2: Bertanisan. Amun kita berhari kan. Terlalu bergawi kan. Berpaloh kan. Berpaloh bertanisan. Paloh kita sampai sampai basah. Sampai basah baju.
3: Belakang basah.
2: Dia pun apa dia menyebat kan. Tapi mon berhari. Mon kita tolak kadai. Berpaloh jangan nyebat bersambur paloh. Kena mamak yang jual pas semua tu ya ingatnya pas sembur 10. Dia mau olahnya 10 pinggan. Taruh. Bersabur paloh kan bari. Tolak di benda mukol padi balik-balik kan. Balik. Napa? Oi bersabur paloh. Uyuh begawi.
0: Okey panjang . Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Okey.
2: Ya.
0: Okey ni Mamak Khalid Makno ni pun.
2: Nampak apa?
0: Nonton kita dekat muka buku.
2: Ais dekat tepi. Plastik tumbus. Bertanisan.
0: Itulah contoh dia.
2: Bertanisan pula ada jatuh ke bawah. Ada yang nyileti ulang.
0: Okey jangan lagi telefon ya.

0: Hai, aku Epoy.
1: Dan saya, Diang Eli.
0: Bersama kami dalam Ayuhak Bersurahan.
1: Setiap hari Selasa, 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Okey, petang-petang ni iaitu bertanisan boleh. Ya. Okey, di
0: 05-5489.
1: Okey, tengok siapa di sana ni. Baik,
2: saya panggil pun.
0: Oh, ya. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa?
3: Kulaan Haji Mansor Paraja Ale.
0: Oh, Pare Haji Ale. Haji Mansor. Macam suah dengar ni.
3: Ayalah, aku telefon.
0: Iya kan.
3: Apa tajuknya? Bertanisan.
0: Bertanisan.
3: Bukan Rabu hari mukol.
0: Mukol.
3: Hari mukol di bendang. Hari
0: hujan. Hujur-hujur. Hujan.
3: Hari hujan. Mukol di bendang. Jadi mukol tu padi dalam tong tu ya dah panoh leh. Buat dalam guni.
0: Jadi
3: bersahan bang, bersahan tu begini se.
0: Itulah di sahannya padi yang berbeal loh yang bertanisan ni. Adi. Jadi bang. Barat
3: Nah, berat aja dua banyak dah mesti.
0: Sakit pinggang oh.
3: Mesti dekat empat tem ayo.
0: Mun lebih jangan main pinggang.
3: Kada sampai bang.
0: tak ni takutan apa dan nyembat apa terbrusuk apa? Kan lolok jalan lolok. Apa nyahan padi apa bertanisan. Jangan main.
3: Uyoh.
0: Balik kena berurutan pulang.
1: Masa tu bawa dengan apa? Dengan basikal?
0: Dah. Nyahan ni pikul lah. Daripada bandang ni kita nyahan padi apa yang bertanisan sampai ke Peranggan.
3: Dua buah rantai
0: boy. Jauh. Jangan main-main tu. Jangan main. Ngintok.
3: Bendang tu 20 rantai. Yang parak lah.
0: Orang berhari awak tahan no.
3: Tahan.
0: Dipa makan apa ha?
1: Makan nasi ya.
0: Urat. Ilah nyambat Piramli apa? Urat dawai. Orang berhari memang badan tahan no. Wayah ni sakit lantuhot.
3: Paketnya sakit.
0: Gitu sakit lain. Ngintuk kalau sakit ngintuk kena tolak bank.
3: Bank.
0: Okey, terima kasih telefon nah.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam Tuan Haji.
1: Okey ni pun ya. Rosli Abbas dari Batu Pahat Johor. Juga sedang menonton kita ketika ini ya. Yang saya ingat pesanan yang pertama ni perkataan itu bertanisan ya.
0: Iya.
1: Kita dengar lagu dulu pun.
0: Iya.
1: Dari Persembahan Muhammad Rafi pula ya.
0: Iya.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pre FM le. Di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo.
1: Kita rancangkan Moh Kita Nyanyi nanti kan Bon eh? 4 hingga 5 petang.
2: Ya, yeah, jangan lupa kalau siapa nak nyanyi pukul 4 hingga pukul 5 petang.
1: Yeah.
2: Telefon nombor yang sama juga ni.
1: Ya.
2: Yeah. Bebas lagu.
1: Ya, yeah, 05-5458-559. Okey, ya pesanan hantar ni Bon.
2: Okey.
1: Siapa lagi yang cangol ni?
2: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Semoga di... Semoga DJ-DJ epoh wagas-wagas.
2: Ya. Ada dua orang ni, bini lelaki DJ ni.
3: Alhamdulillah, aku dua orang tu aku nak jemput Aroh 15 hari bulan lah.
2: 15 hari bulan, bulan apa? Bulan 8?
3: 15 hari bulan 8.
2: Di bukan 8 bulan 8 lah?
3: Dah 58, 88 Haji Idan, bagi Haji Idan.
1: Aroh ganal kan ni? Aroh ganal?
3: Ha. Aroh halus-halus je kadang-kadang ada.
2: Mon aroh haloi. Sampolnya apa haloi?
3: Kenapa apa sampol apa jadi datang dia.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Okeylah. 15 hari bulan 8 lah.
3: Ali Allah hebat pan. Batengesan juga lah, batengesan juga lah. Allah lagi wenya.
2: Oh ya kan, tak apalah. Insyaallah, insyaallah. Kira ini berseruan apa di Diang Eli sah?
3: Dia kali Diang Eli lah berseruan.
1: Di mana tu? Di mana tu?
2: Iya nak kau ni mana tempatnya Arof?
3: Kalau orang putihnya black water, kalau air hitamnya
2: air hitam. Air hitam alu pongsu.
1: Air
2: hitam satu ke dua? Tiga?
3: Air hitam dua.
2: Air hitam dua.
1: Alu pongsu lah.
2: Black water, two black water.
3: Black water.
2: Black water ataupun Banyu Hirang.
3: Banyu Hirang lah. Banyu Hirang tu kalau standar, kalau beli water tu standar.
2: Okey.
1: Terima kasih menjemput.
2: Terima kasih lah.
3: Ada kepoh nah, ada kepoh nah.
2: Ada depoh lah.
3: Ada epoh nah. Ada ke epoh fret nah.
2: Okey. Terima kasih telefon nah. Ijoy katanya Ijoy.
1: Ijoy.
2: Dia ni ada kedai kat Cameron Highland.
1: Oh ya. Baik.
2: Orang datang epoh bawa lah strawberry.
1: Terima kasih. Okey. Terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Boleh bagi Ali.
1: Dia telefon kita apa ni menjemput lah.
2: Jemput lah Besarwan.
1: Besarwan.
2: Besarwan.
1: 15 hari bulan ni.
2: 15-8 Ali. Ya, datang terus tolak rumah murni.
1: Okey, ada masa lagi Bon?
2: Ya, yeah, ada
1: siapa
2: lagi.
1: Talian ni?
2: Ya, yeah. Hello. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Okey, terima kasih.
1: Terima kasih. Tadi dah cakap dari kan, kita bagi peluang kat orang
2: kita,
1: lain.
2: Kita bagi yang tak pernah telefon ni.
1: Telefon ya. Okey.

0: Sekali lagi ke talian kita 05-5-5-8-5-5-9.
1: Ada lagi 5 minit lagi pukul 4 petang.
0: Ya, kita ada Firwan Masran ni pun. Dari Sungai Besar Selangor. Dia kata arwah atuk dengan arwah nenek dia berasal dari Sungai Manik Teluk Intan.
1: Oh, Sungai Manik. Orang-orang Sungai Manik. Orang Banjar kita lah.
0: Ya.
1: Banjar apa? Kandangan ke Banjar Keluak? Atau Banjar Alai?
0: Okey pun, nampaknya sampai di ujung ni pun. Jadi untuk minggu depan pun.
1: Minggu depan penghujung bulan Julai lah. Penghujung bulan Julai. Kita bawa tajuk ni lah, Eli.
0: Apa dia?
1: Eli ingat tak kalau di kampung dulu kan ada buayan.
0: Buayan
1: di bawah rumah kan.
0: Panggil ndoi-ndoi lah.
1: Tapi kita dalam orang Banjar dipanggil ayunan.
0: Ayunan.
1: Bayun lah. Bayun. Buayan.
0: Bukan baklun ya.
1: Baklun berkalun-kalun. Berombak-ombak kan.
0: Berayun.
1: Jadi tajuk minggu hadapan
0: Ayunan.
1: Buayan.
0: Buayan ya.
1: Kalau dulu kan ada baby-baby pun ayunan.
0: Iyalah.
1: Buayan.
0: Jadi cerita pasal ayunan dalam minggu depan ya, Bun ya.
1: Ayunan. Buayun. Okey. Jadi untuk minggu depan lah. InsyaAllah dapat kita bersiaran pada 28 hari bulan Julai. Penghujung bulan Julai lah.
0: Baik.
1: Okey, kulaan-kulaan. Terima kasih banyaklah ya. Kerana dapat bersama dalam rancangan Ayuha pada minggu ni.
0: Baik.
1: Tajuknya tadi apa? Bertanisan. Ya. Okey. Jadi
0: lepas ni pun kita rancangan moh kita nyanyi.
1: Lepas ni pukul 4. Siapa nak berkaraoke?
0: Ya.
1: Boleh telefon kami. Rancangannya moh kita nyanyi.
0: Baik.
1: Okey.
0: 05
1: 5 5 8 5 5 9.

Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Moh Gebak muncullah DJ Ellie dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, mendunia.

0: pukul 4:04 petang. Kembali bersama saya Ellie dan juga Apple.
1: Masih lagi bersama dengan DJ Apple dan juga Ellie.
0: Dan seperti kita beritahu Apple, kita rancangan mau kita nyanyi.
1: Mau kita nyanyi. Oi, jadi rancangan ni memang diberikan apa orang kata perhatian kepada mereka yang nak menyanyi lah.
0: Yalah, petang-petang ni pun kan ada yang mengantuk, ada yang macam lemah-lemah sikit kan,
1: ataupun yang tension-tension dah radio station.
0: Nyanyilah kan.
1: Nyanyi.
0: Okey, kita panggil pertama pun.
1: Ya, siapa
0: ini
1: orangnya?
0: Ini penyanyi setia kita ni.
1: Setia?
0: Penyanyi setia.
1: Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Poi Li.
1: Hai, tu
0: kan
1: dia.
0: Kan kata apa penyanyi setia tu?
1: Pak Tam.
0: Bukan teman setia, penyanyi setia.
1: Pak Tam. Subahlah nyanyi lagu Nustan ke, lagu Orang Putih satu ke. Bau syok.
2: Lama pun nak boleh nyanyi lagu Orang Putih. Tak kopi.
1: Lagu Nustan? Kan tak boleh?
2: Kira dah kena tengok minggu depan pula.
1: Tak apa. Okey. Ni petang ni lagu apa?
2: Memandangkan sini kat sini nak hujan, memori daun pisang satu lah.
0: Dia ke nak hujan lah sana ya?
1: Nak hujan ya?
2: Tempat nak lepas ni.
0: Tempat patang di mana tu Pak Tam?
2: Selinsing.
0: Gelap lah pun.
1: Dia kata kalau musim hujan kan, belah-belah apa Selinsing, belah Bangka Serai, dia kata nak cari ikan banyak, dia kata betul ya? Kalau hujan.
2: Mengentalam jalan.
1: Eli. Ikan banyak oh. Tapi
0: ikan apa? Ikan sepat.
2: Macam-macam ni.
1: Ikan sepat, ikan puyuh, ikan rowan, ikan keli. Yang tak ada ikan sepilai tak ada.
2: Tapi sini pun ya, kalau sini
0: ikan sembilang. Ikan sembilang tak ada.
1: Okey, pantam.
2: Baik.
1: Lagu apa tadi? Lagu apa?
0: Memori daun pisang.
1: Memori daun pisang. Kena dua orang.
2: Tak apa.
1: Jangan.
0: Pantam dia balon dua-dua saya telefon.
1: Tapi tak apa. Kira pantam dua-dua boleh ke?
0: Boleh.
1: Okey, kalau dah kalau dah bersiap sedia. Okey. Satu, dua, mula.
0: Silakan pantam.
2: Saksikanlah. Saksikan

0: Asmara. Kenangan malam minggu, waktu jalan-jalan, berdua jalan kaki saat turun hujan. Basah baju kita, basah hati kita, mesranya berpayung daun pisang. Ku sungguh merasakan masa malam itu, walau basah bajuku, rela aku rela. Betapa mulia hatimu, oh Dinda. Demi kekasihku, rela berkorban. Siapa tahu nanti, Tuhan memberkati. Daun pisang menjadi payung sutera. Kenangan malam minggu, waktu jalan-jalan. Putihnya si air susu, seputih cintaku. Tak akan ku tuang ke dalam gelas asmara. Tulusnya cintaku ini, bukan emas sepuhan. Tak akan ku lari dari abang seorang. Berjanji, berjanji, berjanji kita saling setia. Kenangan malam minggu, waktu jalan-jalan.
1: Okey, Pak Tam. Boleh je Pak Tam bawa lagu tu, boy.
2: Pak Tam. Tak, kalau hujan orang apa renyah-renyah tak apalah daun pisang. Tapi kalau mah tahu ribut taufan,
1: daun pisang tak jalan ni lah. Okeylah. Baik, terima kasih banyak Pak Tam.
2: Kita bagi
1: makan untuk Pak Tam.
2: Untuk Pak Tam kan. Pasal dia satu lagu, dua orang lagu tu.
1: Dia bawa seorang.
2: Kita bagi dia 8
1: markah. Tahniah Pak Tam.
2: Ya.
1: Terima kasih.

0: 4 lain petang boleh ya?
1: Ya. Yeah.
0: Okey, 4 petang macam biasa kita ada rancangan Water Perak.
1: Water Perak pukul 4:30.
0: Dan asal kita petang ni pun.
1: Ya, untuk makluman muslimin dan muslimat, ya. Asal kita bagi kawasan Menara Ipoh ialah pada pukul 4:49 minit petang nanti ya.
0: Okey, kita bagi seterusnya petang ni mau kita nyanyi.
1: Yeah, hello.
0: Siapa di talian ni?
1: Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar?
0: Abang baik.
1: Abang baik dunia. Orang sana macam mana, sihat ke?
2: Baru-baru
1: nak beransur-ansur
2: pulih.
1: Oh, ya ke? Alhamdulillah.
0: Ini Kak Imah kita dari Kok Diang, Kak Imah?
2: Dari
1: Kubang Pasu.
0: Saja yang saya Kok Diang.
2: Sebab Kok Diang tu dah sepadan Kedah Perlis dah.
0: Oh ya, ke Kubang Pasu?
2: Sepadan Kubang Pasu dia daerah, dia cuma daerah.
0: Okey, baik.
2: Dia merangkum dia semua.
1: Kalau kalau nak Eli nak tahu daripada Jitra tu
0: Jitra.
1: Itulah Jitra tu dia, kita nak pergi Palih, dia kena pergi ke Jalan Arau tu.
2: Melalui kot ni lah. Kata Pak Harry kita kot dia
1: melalui. Ya, betul tu.
0: Jauh-jauhnya maka ini.
1: Jadi dari
2: kira kira Kak Iman ni duduk Batu 18, kalau lalu kot ni tu memang dah dekat
0: dan
1: dia Kedah. Dia Kubang Pasu Padang Serah situ ke?
2: Kalau Padang Serah tu tempat Kak Iman tu. Ini tempat Cik Abang.
1: Oh, Cik Abang. Itu dia.
0: Itu dia sempat tanya.
1: Oh, pasal Cik.
2: Tak apa, kita ambil tahu. Tak apa.
0: Ya, kita ambil tahu tu. Tanya.
1: Mana tahu Eli pergi sana.
0: Itulah saja tanya. Okey. Kak Iman. Kak Iman, lagu apa tadi?
1: Kak Iman, lagu apa ni?
2: Tak ingat tajuk lagu dalam hari memandangkan Pak Tam bawa lagu dandut. Kita pun nak dandut juga lah
1: petang. Oh, dia hebat dah tahu. Tak apalah petang-petang ni lagu dandut.
0: Tak ngantuk.
1: Apa lagu tadi?
2: Tak ingat tajuk.
1: Tak apa, tak apa lah. Kita dengar sama-sama lah.
0: Okey, baik.
1: Okey, Kak Ima sedia ya. Okey, 1, 2, mula.
0: Silakan Kak Ima.
2: Jangan mimpikan aku jadi dirimu. Kerana pujian datang denganmu pasu. Jangan samakan aku dengan yang lain. Mendengar pujian ku lalu jatuh cinta. Tak sedih ku tak sedih. Walaupun rupamu tanpa bagaikan dewa, namun di hatiku tak mungkin tergoda. Kerana aku tahu siapa dirimu. Engkaulah seorang yang pandai merayu. Lainlah kata bulan pula hatimu. Jangan mimpikan aku jadi dirimu. Kerana pujian dan sanggungmu pasu. Jangan samakan aku dengan yang lain. Mendengar pujian ku lalu jatuh cinta. Tak sedih ku tak sedih. Sudah.
0: Terima kasih. Tajuknya Milikku.
1: Tajuknya penyanyi dia Air Rafiq.
0: Bukan Zalia Hamid.
1: Air Rafiq. Jangan samakan aku dengan Kak Eli.
0: Kak Ima lah.
1: Ini merosakkan lagu. Okay,
0: terima kasih Kak Ima.
2: Kami
0: suka dengar Kak Ima. Ceria tak petang ni.
1: Waalaikumsalam. 7 markah kita bagi Kak Ima. 7.
0: Terima kasih.
1: Ini dia. Iya, ni lagu dia kan?
0: Ini lagu dia.
1: Baik.
0: Ini lagu 70-an pun eh?
1: Iya.
0: Kan,
1: dia 70-an nak masuk 80-an.
0: 80-an. Kita dua dah ada tempat, kita dah gelap pun ya, nak hujan ya.

0: Kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari komo yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di PRFM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi komo?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
2: Okey, boy. Nampaknya petang ni kita ada kunjungan seorang mantan DJ kita.
3: Oh.
2: Ha, itu kita tanya siapa tadi tu kan?
3: Ya.
2: Siapa kat luar tu? Ni dia. Ni Haji Mansor Buyung.
3: Oh. Kalau dulu rancangan hiburan.
2: Dia lah yang sifu dia.
3: Betul ada rancangan soal jawab agama?
2: Ya. Tausiah. Itu dia. Sihat Tuan Haji Mansor kita ya. Cakap sikit Tuan Haji boleh?
3: Boleh lah Tuan Haji.
2: Tuan Haji Mansor. Assalamualaikum Tuan Haji.
4: Assalamualaikum.
2: Sudi dekat sikit untuk dengar. Wai, dulu dia DJ tu.
3: Okey, apa ni?
2: Sihat
3: Tuan Haji Mansor.
2: Tuan Haji Mansor sihat.
4: InsyaAllah macam tu lah. Sihat on tour.
2: Tak ada muda, tak ada tua.
3: Kalau Eli masih ingat lah Eli. Masa apa Mansor Buyung sebagai penerbit rancangan hiburan.
2: Ya.
3: Rancangan apa yang Eli? Setahun sekali ya?
2: Macam raya kot.
4: Dendang keluarga radio.
2: Dendang keluarga radio.
3: Tapi yang mahal dia bukan apa tau Eli. Dia tak guna minus one. Dia guna music tu.
2: Betul.
3: Panggil apa ni, Arwah Razak. Arwah Razak.
2: Kita pakai band. Nyanyi kan?
3: Main tu dahsyat.
2: Okey, terima kasih Mansor Buyung. Sihat tu Mansor ya.
3: Iya kan. Sekarang ni sekarang buat apa sekarang?
4: Orang pencin
2: Tak apa. Ramai lagi pencin-pencin yang dengar siaran kita ni.
3: Tapi kan bila tengok apa wajah Tuan Haji Mansor Buyung ni, kita bukan apa lah. Teringat apa yang apa masa dengan Tuan Haji Mansor dulu. Masa dia
2: masa
3: berkhidmat di Perak FM tu kan. Bila nak beli apa-apa cari dia.
2: Okay, terima kasih Mansor. Kami kita panggil Yop Mansor.
3: Yop Mansor.
2: Abang lah Yop tu kan abang.
3: Betul.
2: Abang jalankan Tuan Haji Mansor Buyung sihat selalu.
4: Kat Pihak FM ni panggil saya, kawan-kawan panggil Chot.
2: Yalah Mansor Chot lah.
3: Tapi masa dalam siaran dia tak kata Chot. Mansor Buyung.
2: Okey dah di 05-5458-8559. Mohon kita nyanyi ya.
3: Ada siapa lagi?
2: Okey depan ni ya. Okey baik. Okey, lepas ni kita jamu yang masuk buyong biskut dengan kan kopi.
3: Biskut lutut.
2: Biskut lutut.

0: semua tampilkan bakat kuma dalam Moh Kita Nyanyi.
1: Kalau mana bang si kayu jati papan di jauh, aduhai sayang,

0: Sialah bulan bicara sendiri.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Sultan Perak Sultan Nazri Muizzuddin Shah bertitah, kekayaan sumber semata-mata tidak menjamin kesejahteraan rakyat jika sesebuah negara mempunyai institusi yang lemah dan kepimpinan yang tidak bertanggungjawab. Bagi dia bertitah, tadbir urus baik memerlukan institusi yang kukuh, pentadbiran telus serta kedaulatan undang-undang yang dilaksanakan secara adil. Menurut baginda, kuasa merupakan amanah yang perlu dipikul dengan penuh bertanggungjawab bagi memastikan kestabilan, kemakmuran dan kesejahteraan negara. Pelaburan dalam infrastruktur kebersihan dan sanitasi perlu menjadi keutamaan kerana ia berkait rapat dengan kesejahteraan rakyat. Sultan Perak Sultan Nazri Muizzuddin Shah bertitah, pelaburan dalam kesihatan awam mampu menyelamatkan nyawa dan tidak seharusnya dianggap sebagai perbelanjaan yang boleh ditangguhkan. Baginda turut menegaskan, usaha membudayakan amalan kebersihan perlu bermula sejak usia muda dengan pelibatan semua pihak. Keselamatan tenaga

Hai semua, terus kekalkan frekuensi koma bersama Perak FM. Setiap Selasa ada DJ Lee dan juga Apple. Segmennya moh gebang le. 2 petang hingga 7 malam. Kita ada rancangan untuk orang manjoh koma. Ha, iaitu Ayu Hak Bersudahan. Dan satu lagi, koma boleh menyanyi tak? Ada bakat menyanyi? Kalau macam tu, kita ada program Moh Kita Nyanyi. Semuanya untuk koma aja. Moh gebang, 2 petang hingga 7 malam. Untuk siapa? Untuk koma aja.

0: kami ni bukanlah nak cari penyanyi, tapi nak mencari koma yang boleh menyanyi. Apa kata sertai rancangan Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4 hingga 5 petang di Pro FM le, di 05-5458-559. Moh Kita Nyanyi koma?
1: Ku terus jadi penyanyi hingga hari ini.
2: Okey. Sekarang kita maklumkan azan asal kita petang ni pun akan berkumandang ya pada jam 4:49
3: minit petang bagi kawasan Menara Ipoh.
2: Baik, kita panggil seterusnya petang ni.
3: Ada panggil lagi?
2: Ada lagi. Assalamualaikum.
3: Hello.
2: Allah, minta maaf lama menunggu hujung talian.
3: Siapa ni?
2: Kainon.
3: Kainon?
4: Ya, sebenarnya tu.
3: Talian
2: Bagan Datuk.
3: Kainon Bagan Datuk dah. Okey Kainon. Lagu apa petang ni?
4: Lagu Ikan Dalam Kolam. Tadi Ikan Dalam Kolam.
3: Ikan dalam kuali.
2: Dengarkan.
3: Kita dengar. Satu, dua, mula.
2: Ya, silakan Kainon.
4: Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya.

selamat nanti dapat syafaat. Teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan-jangan ragu, jangan tunggu waktu. Istiqomahlah berselawat kepadanya. Jangan-jangan malu kira.

0: Kelly.
1: Okey, itu dia.
2: Ni, Kak Enon nak tanya ni. Baguslah. Ubah seni kata macam ni, baguslah. Bagus,
1: ikan dalam kolam. Kita bersawak dengan Nabi. Ya,
0: ikan dalam kolam.
1: Bagus.
2: Kak Enon buat seni kata sendiri ke?
0: Ya, untuk marhaban punya.
2: Alhamdulillah.
1: Dia tanya Kak Enon.
2: Kak Enon.
0: Ya, terima kasih.
2: Saya bagi 7.5.
1: Susah sangatlah Ken nyanyi lagu tu pun,
2: ya. Ya, itu dia.
1: Kita nantikan waktu asal kita petang,
2: ya. Ya, kita tunggu asal kita 49 minit petang. Okey.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.
3: Hai, teman ni RMS. Tiap hari Selasa, segmen Moh Gebak muncullah DJ Ellie dengan Epoi. Pada kulaan seberataan, kita ada Ayuhak Bersurahan. Dan lebih istimewa, ketengahkan bakat koma dalam Moh Kita Nyanyi. Perak FM, mendunia.
2: Petang nampaknya dah sampai di ujung tugasan DJ Apple di Kunti pada FM petang ni pun ya.
4: Iya betul Lily. Jadi terima kasih banyaklah kepada para pendengar yang telah pun bersama dengan saya sejak mula pukul 3 tadilah.
2: Iya.
4: Hinggalah saat ini. Okey, dan terus bersama DJ Eli sampai pukul 7 malam nanti. Dan juga insyaAllah saya akan menemani anda lagi pada minggu hadapan.
2: Selasa minggu depan pun ya. Okey, dalam kataan untuk Ayuhak Bersorang kita minggu depan.
4: Minggu depan Ayunan. Maknanya Buayan lah.
2: Buayan, okey. Berkomo yang nak menyanyi lagi tak apa. Esok ada masa lagi kan.
4: Esok ada lagi bersama dengan Pak Ya. Eli ada bersama Moh Gebang esok pukul 3.
2: InsyaAllah.
4: Okey, dan baik. Terima kasih kepada semua. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih pun.

0: Pilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cangkat Rembiak 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Perak FM.
1: Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM untuk kita semua.

KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin, tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018, bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat Negeri Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas klub Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol, diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Sohwai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Ya, assalamualaikum semua. Selamat petang. Hari Selasa hari ini, 21 hari bulan Julai 2026 masih bersama dengan 6 Safar 1448 Hijriah. Selamat bertemankan saya, Ili Fazilah di Konti Pada FM, menemani koma hingga jam 7 malam di mana saja pada kita berada. Terima kasih banyak-banyak ya. Kena milih Pada FM sebagai teman koma di mana sajalah ya. Ada yang kata dengar Pada FM ni, Ili. Tak awal 6 pagi lagi kami dengar tau. Aha. Negara ku kami dengar. Kita mula sesiakan dengan negara ku lah ya. Hingga tamat siaran jam 12 malam dengan bacaan doa surah Al-Mukmin. Okay. Baik, terima kasih banyak semua yang betul bersama Eli petang ini. Ya. Nampaknya tadi ipo hujan ya. Saya pun tak perasan hujan. Ya. Bila dalam konti ni tahu je lah kan. Bila saya keluar dia, wah hujan, rupanya hujan rahmat ya. Di petang hari Selasa ini. Baik. Untuk kamu kalau nak terus hadirkan diri di WhatsApp konti, apa salahnya? Bolehlah aku sorsi dengan Eli minum petang koma kan. Kadang-kadang ada yang kata kami tak minum petang Eli, kami tu makan malam. Oh, okey lagi. Makan malam pun okey juga kan.

0: ke pantun Perak FM.
1: Tetap siang, pandang-pandang, datang malam.
2: Nampaknya suara kepala kita hari ini bertemakan
3: kisah seram. Sungai Perak ada jeram. Jeram terdapat di tepi bukit. Teringat kenangan kisah seram. Bas terhenti di lereng bukit. Pergi berkelah sungai Ulu Tiram. Kalau mandi jangan menyelam. Macam mana hati tak seram? Lihat pun tenak terbang malam.
2: Kabus tebal menutup desa. Langkah perlahan menuju titik. Bayang hitam entah siapa. Hilang sekelip mata di sisi.
0: Tak bola kita bersloka pantun. Dari jam 3 petang hingga 4 petang. Dalam segmen Bogema. Atau kat mana? Hanya di Perak FM.
2: Esok ada soga pantun seperti biasa dengan Elia Buang aka Payang ya. Dan seperti yang saya beritahu, esok kita bertemakan cinta monyet. Macam mana kena promo nak mereka pantun bertemakan cinta monyet? Jangan lupa bersama kami soga pantun Perak FM jam 3-4 petang bersama Elia Buang. Hidup kita ni perlukan duit kan? Tapi cari duit yang halal. Baik berkata.

0: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le. Ada hiburan, ada informasi. Untuk koma aja. Tak kira pagi.
1: Dalam sinaran, sang suria pagi.
0: Petang.

sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari akhirat yang bermaksud manusia yang paling dekat dengan aku di hari kiamat ialah mereka yang paling banyak berselawat ke atasku.
1: Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Banyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad SAW. Segmen Mokebang 2 petang hingga 7 malam menemani petang koma. Berbagai info, hiburan segar, interaktif bersama koma melalui Facebook, WhatsApp, TikTok dan talian. Mokebang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM untuk koma aja. Sampai di hujung tugas saya, Eli Fazila Hanafi, untuk kali ini menemani koma segmen Mogem edisi hari Selasa 21 bulan Julai ya. Esok hari Rabu kembali lagi bertugas di segmen Mogebang kita. Jangan lupa esok kita ada sloka pantun ya, bersama dengan Eli Abang dan juga cakap Moh kita nyanyi. Semua untuk koma di Fan FM. Biasa pasti akan tugas Nana akan bersama koma dan segmen atau koma 7 malam hingga 12.30 malam. Jangan lupa cakap Tausya kami usul sekali. Jumpa lagi, Assalamualaikum. Bye-bye. Mogebang 2 petang hingga 7 malam di Pan FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: rancangan Tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.
1: Tausiah, kita ikuti rancangan Tausiah yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin, Tasik Bercam Ipoh.
2: Ila khatratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ahli azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in. Summa ila jami'il muslimin wal muslimat. Syai'ulillah lakumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Aliki Amdi Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Babihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wa usalli wa usallim ala hadan nabiyil karim sadul amin khataman nabiyin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrahli sadri wassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatankuasa masjid Asy-Syakirin, sahabat-sahabat yang ada hadir pada malam ini, seterusnya sidang jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala hidayah dan izinnya.

0: diberikan kepada kita ke lapangan pada malam ni untuk sedikit perkongsian. Saya sebenarnya malam ni ada kuliah di Teluk Intan, tapi saya batalkanlah. Jadi cadangnya malam ni nak bagi kuliah dengan keluarga je lah. Jadi lepas diwatalkan tu, kemudian saya dihubungi minta untuk sedikit kuliah pada malam ni. Jadi mudah-mudahan lah, saya pun tak lebih prepare sangat, tapi mudah-mudahan dapat dikongsi bersama. Sebab pagi tadi ada majlis di Keshorina Meru, majlis Maulidur Rasul. Yang saya mengambil ruang ni untuk menjunjung kasih kepada Paduka di Sultan Perak di atas anugerah Tokoh Imam Negeri Perak. Saya sebenarnya segan nak cakap benda ni. Bila orang agama dapat anugerah ni, saya lagi takut sebenarnya. Nak jagalah kan, supaya apa yang kita buat tu diterima oleh Allah SWT. Dan saya menghargai anugerah ni, tetapi tak pastilah boleh hidup tak 30 tahun ke depan, walaupun saya telah menjadi imam 30 tahun ke belakang. Jadi kadang-kadang kita lupa bahawa perkara yang membatalkan amal kita ni bukan siapa-siapa. Perkara yang membatalkan amal kita tu adalah kita sendiri. Kita jangan marah orang lain, sebab kita sendiri. Baik buruknya kita, kita tahu sendiri. Suatu bila kita melaksanakan atau kita melakukan amal, dan Allah Ta'ala ini sangat menghargai, sangat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maksudnya benda yang baik sebesar zarah pun Allah Ta'ala nak bagi balasan. Belum tentu kita buat baik dengan manusia, manusia nak balas. Sebab tu almarhum ayah anda saya beritahu dengan saya, jangan mengharap sangat dengan manusia. Sebab manusia banyak mengecewakan kita. Mengharaplah dengan Allah Subhanahu Taala, kerana Allah itu bersifat Razzaq. Razzaq tu dia lain kalau kita faham dari sudut grammar bahasa Arab. Dia bukan Razzaq. Razzaq ni dia bagi macam orang terima ngadap tu. Razzaq ni sifat Allah Taala bagi rezeki pada kita. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah Tuhan bagi kita. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga hati saya, dan mudah-mudahan itu sebagai satu pengiktirafan terhadap golongan agamawan supaya kerja lebih bagus lagi. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, dalam suasana yang ada sekarang ni sebenarnya memerlukan kepada kita untuk kita dapat sentiasa meningkatkan ilmu kita. Mungkin kita kata tak tahu lah ustaz kan, saya pun akui jugalah kan. Dengan suasana yang ada ini, sebenarnya bukan sahaja ilmu tu bermaksud kita nak masuk pendidikan secara formal, tetapi kita perlu mengetahui perkara-perkara yang asas dalam perkara-perkara yang berlaku dan sekeliling kita. Mujur, kalau saya tak salah menggunakan perkataan mujur lah, orang-orang dulu dia melihat tentang kita ni macam mana. Orang dulu walaupun daripada sudut teknologi kemodenannya dan juga segi wang ringgitnya sangat terbatas, dan kita akui tuan-tuan lebih lama daripada saya, bagaimana kesusahan orang dulu macam mana. Tetapi mereka dalam diri mereka melekat masing-masing, walaupun dia itu bukan pak kiai, bukan ustaz, bukan agamawan, bukan menguruskan yang berkaitan tentang agama, tetapi masing-masing akan memberikan yang terbaik kepada generasi yang akan datang. Saya akan bagi contoh pada tuan-tuan bagaimana orang dulu melihat, walaupun dia pada zaman British, walaupun dia pada zaman Portugis, pada Belanda, Jepun, apa semua, tapi mereka buat yang terbaik pada ummah yang kebelakang memang kita kan. Ini suatu perkara yang besar pengorbanan yang dilakukan oleh orang dahulu. Apatah lagi dengan suasana yang ada berlaku sekarang. Yang tadi tu tuan-tuan, nanti saya terangkan kat ujung sikit kalau sempatlah masa kan. Kita ni dijajah berapa tahun? Dijajah oleh kuasa asing ni berapa tahun? Hampir 500 tahun tuan-tuan. Belanda saja 183 tahun tawan kita. Tak apa, nanti saya cuma nak cerita bahawa perlunya bagi diri kita untuk sentiasa meningkatkan kualiti iman, amal dan ilmu kita. Mungkin orang kata ilmu dulu kot ustaz. Okeylah, tak ada masalah. Ilmu asas. Tambahan pula dalam perkara-perkara yang berkaitan tentang akidah. Saya sentuh perkara ni dalam bab akidah ni. Bukan nak buka kitab pula, nak cerita tentang bagaimana kejelasan akidah itu sebenarnya menyelamatkan umat. Disebabkan kerana kejelasan akidah pada orang terdahulu menyebabkan walaupun kita hampir dijajah 500 tahun, tiada berlakunya kemurtadan yang menyeluruh kepada umat bangsa Melayu ni tuan-tuan, tanah air. Kalau ada, boleh tunjuk bukti dia di mana. Bagaimana, apakah intipati, apakah tif, apakah yang menjadi suatu kekuatan kepada orang dahulu menjadikan akidah ini menjadi teras, menyelamatkan bukan saja mereka, mereka tak lari dalam hampir 500 tahun, mereka tak lari daripada negara, daripada tanah air ni. Lawan siapa pun putus tangan, putus tanganlah. Kudung-kudung tempat saya, saya sungai mana? Sungai Balai tak dulu. Salih Kudung almarhum datang ke sekolah saya buat, untuk buat apa ni, kerja khusus pelajar tingkatan 3. Masa tu ada sejarah tu semua. Pergi tangan dia gitu-gitu. Kisah Jepun, kisah Pintang 3, tak berlaku murtad. Cuma yang hebatnya, bagaimana, apakah kehebatan mereka? Antaranya disebabkan kerana masing-masing menyumbang, memahami walaupun dalam keadaan yang sangat terhad, tapi bab akidah mereka mengutamakan. Perkara yang paling simple, contohnya macam tukang kayu. Tukang kayu ada kait dengan agama? Macam tak ada. Tapi tuan-tuan, orang dulu dia buat, ya, orang buat buat rumah dia nak pastikan bahawa orang apa ni, anak cucu dia menunaikan solat. Dia buat rumah, pintu utama mesti menghadap kiblat. Tukang kayu je, tapi dia ada sumbangan dia tuan-tuan. Sekarang buat rumah ikut dan, bukan wajib, bukan sunat. Wajib ke ustaz? Tak. Tapi orang dulu, bagaimana dia melihat, dia nak kaitkan kehidupan mereka itu biar beragama. Tuan-tuan boleh bayang, ketika itu tak ada universiti, kalau asrama penuh pun tak ada. SBP sekarang 72 buah sekolah buat asrama penuh. MRSM ada 26 mata rendah Sain Marah. Saya sekolah rakyat je, orang tak pandang pun. Sekolah Menengah Agama Rakyat di Perak ada 17 asal, mati satu, tinggal 16. Adakah pendidikan kita sekarang boleh menyelamatkan akidah? Sebab tu tuan-tuan, dalam hal tentang berkaitan tentang akidah, akidah ni apa tuan-tuan? Akidah ni juga kadang orang sebut ilmu tauhid, kadang ilmu kalam, gitu kan. Akidah ni simpulan lah. Satu simpulan yang menyimpulkan kita punya keimanan kita, kita punya tekad kita, supaya bila rukun iman tu, perkara yang basic, fundamental, asas tu, kita jelas percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, malaikat, hari kiamat. Bukan tu, ini orang dulu ada benda ni, walaupun sangat terhad. Kemudian di dalam perbahasan tentang ilmu tauhid ada sebut kadang-kadang ilmu kalam. Ilmu kalam ni sebenarnya pembahasan. Pembahasan yang berkaitan tentang ilmu tauhid itu ilmu kalam. Adalah kat situ Abu Musa Al-Ash'ari dengan Asy'ariyah, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi Al-Maturidiyah. Satu kalau perasan bila kita baca khutbah Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Asy'ariyah wa Al-Maturidiyah. Apa benda ni tuan-tuan? Memang kita banyaknya tak faham. Sebab ilmu kalam pembahasan yang mendalam, yang bukan saja diperlu kepada kiranya kita nak sebut talaki lah, tetapi kuliah kita setiap malam yang kita lalui ni, dia sebenarnya boleh mengukuhkan dan mengawal kita punya akidah. Tetapi disebabkan kerana kita ada beberapa paksi-paksi yang telah dibina oleh orang dulu sehingga sekarang. Kalau tidak susah juga tuan-tuan. Jadi dalam suasana yang ada ini, saya sebut perkara ini sebab saya melihat kadang-kadang ada pertembungan. Yalah, salaf, khalaf, kan? Salaf siapa dia? Orang yang sebelum 500 hijrah. Khalaf orang yang lepas. Saya di Azhar belajar bab salaf khalaf Al-Syairah Maturidiyah ni bertahun tuan-tuan. Nak bagi faham, kitab pun tak habis. Jadi kadang-kadang bab akidah ini satu perkara yang sebenarnya kalau nak detailkan, sebab dia akan timbul ilmu kalam, perbincangan. Sebab Asy'ariyah Maturidiyah ini ya, inisiatif daripada Abu Mansur Al-Maturidiyah buat Al-Maturidiyah. Kemudian Asy'ariyah ni daripada inisiatif Abu Musa Al-Syari ya, buat Asy'ariyah. Sebab nak mengelak daripada akidah orang ketika itu jadi Mu'tazilah. Nak mengelakkan. Dan ketika itu ada beberapa lagi kuat yang lain. Qadariyah, Jabariyah lagi. Apa benda ni? Itu maksudnya. Kemudian macam mana mereka? Bukan mereka, mereka ini dalam tempoh setahun dua tak lama. Pembahasan panjang. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan nikmat terbesar kemerdekaan kita ni tuan-tuan, ialah kita boleh buat ibadat sepuas-puasnya tuan-tuan. Bukan hanya mencari rezeki. Kita boleh buat ibadat dalam negara kita ni sepuas-puasnya. Nak sembahyang berapa rakaat? Maghrib 3 rakaat lah. Tapi malam-malam nak sembahyang berapa rakaat? Di rumah, di masjid. Nak buat qiyamulail tiap-tiap malam. Nak buat tahajud tiap malam. Ada orang marah. Tak marah. Kita buat tak je lah. Quran. Quran. Baca, siapa marah? Tak ada marah. Lebih malang kalau sekiranya rumahnya juta-juta Quran. Tak ada. Itu memang fail betul tu. Buat loan 1 juta Quran sebiji, tak ada. Yasin tak ada. Wajib pun ustaz. Bukan kira wajib, jangan tanya macam itu. Quran tak ada. Dalam rumah kita tu ada berapa? 5 orang. Patut 5 Quran. Orang dulu macam saya sebutkan tadi, arah kiblat. Kadang-kadang bila orang datang kan, ini saya buat cerita je lah kan, datang rumah, yuk mana kiblat? Mana ya? Rumah dia tu, dia pun ragu-ragu. Tuan-tuan boleh bayang bila terakhir dia sembahyang? Kita sendiri tuan-tuan. Inilah nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang kadang-kadang kita lupa. Allah berikan kepada kita kemewahan untuk kita beramal. Nak pergi umrah, tak tahulah sekarang polisinya berapa, setahun boleh pergi berapa. 10 tahun dulu boleh 7-8 kali. Almarhum kawan saya, dia buat travel. Masa tu saya tanya lebih kurang dalam bulan 6 lah. Entah beli Mekah berapa kali? Tahu ni? 7 kali. Siapa halang? Tak ada halang. Negara China, beberapa tempat-tempat yang minoriti umat Islam. dilarang untuk dia buat haji atas kita, tuan-tuan. Jadi sebab tu dengan suasana yang ada, dan juga kita jangan lupa, saya kait campur-campur sekali lah, ya. Kita terhutang budi dengan orang terdahulu sebab menjadikan Malaysia ini sebagai negara Islam. Mungkin ada yang tak setuju, tapi bagi saya kerangka asasnya ada. Cuma kalau sekiranya kita nampak ada beberapa kelompongan-kelompongan, itu mungkin sifatnya individu, tetapi tidak sebagaimana negara-negara yang lain, tuan-tuan. Dalam perlembagaan, ini bukan dalam section kecil-kecil ni, bukan dalam artikel kecil-kecil ni, dalam perlembagaan, dalam fasa 3 perlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan. Fasa 3 perlembagaan, Islam sebagai agama persekutuan, dinu daulah, IC negara kita tu adalah Islam. Tak semua negara Islam ada macam tu, tuan-tuan. Tak semua ada negara macam tu. Sebabkan itulah kita sebenarnya boleh pewujudan Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam, Jabatan Mufti. Siapapun rakyat yang berada dalam negara kita mesti melihat perlembagaan. Itu bukan Quran. Memang bukan Quran. Tapi kita manusia. Kita ada undang-undang. Ada hukum hakam. Hukum hakam kepada negara adalah perlembagaan. Siapakah yang memperjuangkan? Siapakah yang memperjuangkan fasa 3 perlembagaan tu disebut Islam sebagai agama persekutuan? Kita tak tahu, kan? Tak tahu. Kehebatan orang dulu, tuan-tuan, letakkan benda tu macam itu. Dalam perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dalam huraian kat situ disebut juga bahasa Melayu adalah tulisan Jawi. Sekarang tuan-tuan, berapa ramai orang Melayu tak boleh tulisan Jawi, sehingga kan nama sendiri pun tak boleh tulisan Jawi. Malang tak? Memang malang. Sebab itulah Pi Ramlee ni, dia bukan ulama. Pi Ramlee bukan ulama, tapi dia tahu benda tu. Sebab tu saya sebut orang dulu, walaupun dia tu tidak sempurna, tapi dia melihat apakah yang perlu ditinggalkan kepada generasi yang depan. Walaupun dia tukang kayu, walaupun dia seorang artis. Almarhum Pi Ramlee dia terkilan sebab orang tak hargai dia punya filem, walaupun filem dia tu banyak. Dikaitkan bagaimana, tuan-tuan, lagi lah dekat dengan zaman Pi Ramlee, kan? Apa kisah Pi Ramlee? Lepas dia belajar Quran, belajar Quran bukan tarannum, bukan qiraat, tak, a-i-u, babibu. Lepas dia belajar dengan wak mastur, dia bersilat, tak pakai baju pun. Kemudian pergi kelas dewasa, alif yamim, bunyi apa? Buaya. Punya bodohnya orang dulu cerita, tuan-tuan. Tapi daripada sudut apa isyarat, apa mesej yang nak disampaikan oleh Pi Ramlee? Pentingnya tulisan Jawi. Belajar dengan Cikgu Murni. Cikgu Murni pun aurat pun tak berapa lengkap, tapi dia mengajar Jawi. Pelajar SPM kita setahun dua ni yang tak masuk periksa, dia daftar tapi tak masuk langsung periksa. 9 subjek dia daftar tapi tak masuk langsung. 10,000 yang gagal pendidikan Islam, lebih kurang dalam 9,000. Kecil lagi ustaz, sebab kohort satu batch lebih kurang dalam 450,000, kan? 450,000 pendidikan Islam. Kalau kita kata 9,000 yang gagal, masih kecil, ya, kecil. Tapi sebab pendidikan Islam boleh ditulis dalam tulisan Rumi. SPM subjek yang kena tulis dalam tulisan Jawi, selain bahasa Arab tu lainlah, pendidikan Al-Quran As-Sunnah dan juga syariah Islamiah. Cuba lepas ni KPM wajibkan pendidikan Islam tulis dalam tulisan Jawi. Bantuan saya lah, pandangan saya, memang majoriti anak kita akan fail dalam tulisan Jawi. Bukan masalah konten, tulisan Jawi tak lepas. Sebab apa? Bapaknya, maknya tak menekankan tulisan Jawi. Orang dulu melihat benda ni penting. Utusan zaman, bukan kata bankrupt, tutup. Sebab apa? Orang dulu dah meninggalkan, tuan-tuan, kepada kita. Kalau kita nak sebut kemerdekaan, ini dia. Macam mana kita nak faham tentang perselisihan faham di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dengan Mu'tazilah macam mana? Ini lagi mendalam, lagi pening kepala kita nak bincang benda ni. Jawi pun tak lepas. Jawi pun tak lepas. Lepas ni tuan-tuan, apa tindakan kita? Kenal pasti. Anak zuriat kita. Jangan biarkan kita mati dalam keadaan anak cucu kita. Kita masih tahu, kita masih ingat, kita masih ada kekuatan. Biarkan mereka jahil, tak tahu baca Quran. Bukan maksudnya kena masuk maktafis belaka. Wak mastur boleh buat. Dulu tuan-tuan di sekolah raja perempuan tak ayah. Sahabat saya, Sun Nizam, Hasan Nizam. Ya, Cikgu Radi ya, ngajar di tak ayah. Almarhum. Ada lagi ke tak? Saya tak pasti.
1: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah yang telah dirakamkan di Masjid Asy-Syakirin Tasik Bercam. Rancangan Tausiah akan bersiaran setiap hari jam 1.30 tengah hari dan ulang siar 6.30 petang di Perak FM.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Perah FM, hiburan berinformasi.
1: Di Perah FM ada hiburan dan juga informasi. Assalamualaikum, selamat malam Yub Yung. Untuk terus menemani anda meneruskan siaran di Perah FM, menerusi ruangan atau koma anda bertemankan saya, Nana di sini, yang akan menemani anda sehingga jam 12 tengah malam. Menerusi ruangan atau koma untuk edisi hari ini 21 Julai 2026 bersamaan 6 Safar 1448 Hijrah, hari ini hari Selasa. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik, sihat dan ceria selalu bertemankan Perah FM di sini. Dan sebelum Nana meneruskan lagi ruangan ini, terima kasih kepada rakan sugas Heli Fazilah Hanafi yang baru saja menemani anda mengurusi ruangan Boh Gebang untuk hari ini dari jam 2 sehinggalah jam 7 malam. Diharapkan anda terus kekal bersama Nana sehingga ke penghujung siaran. Pastinya juga akan menyajikan hiburan terbaik untuk anda sambil anda melakukan ataupun melunaskan tanggungjawab harian anda. Sambil itu kami di sini menemani dan menghiburkan anda. Di samping kita berkongsikan informasi terkini. Jadi untuk jam pertama dalam ruangan atau koma seperti biasa, kita akan dengarkan lagu-lagu berkonsepkan ketuhanan dan lagu-lagu nasyid. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya atau koma je.

0: Suratul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

0: kan Farisha, thank you Allah alhamdulillah atas segala nikmatmu dan di atas segala takdirmu yang sentiasa lebih indah daripada apa yang kita rancang. 7.20 minit malam. Terima kasih juga buat anda yang terus setia bersama Pera FM di mana-mana jua anda berada. 18 jam sehari ada hiburan dan juga informasi di sini. Sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya malam ini 7.34 minit malam. Dan selepas itu, kita sama-sama ikuti bacaan Al-Quran menerusi rancangan Al-Quran dan terjemahan. Terus kekal bersama Pira FM.
1: Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Anjuran intim, moh sertai koma. Tambah ilmu, raih pahala. Nantikan dalam rancangan At-Tibyan dan Lughatul Jannah hari Jumaat di Pera FM. Jawab kuis penuh bermakna, menangi hadiah hati gembira. Kuis Semarak Ma'al Hijrah 1448 Hijrah. Moh sertai sekarang.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الأحد طب القلوب ودوائها وعافي

0: وصحبي وبارك وسلم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 79 hingga 82.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu.

0: Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu sudah mendapat janji dari Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya? Atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya?
1: Bala.

Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi, yakni ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya.

0: Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaring

0: semoga malam ini tenang-tenang saja kan. Selamat beristirahat juga buat anda. Sambil tu terus dengarkan Opera FM. Pastinya ada hiburan dan juga informasi menemani anda di mana-mana jua anda berada. Sekejap lagi 8 hingga 10 malam. Sama-sama kita berhibur dengan lagu pilihan pendengar. Nak menyertai ruangan seleksi pendengar, mudah je. Anda hanya perlu menghantarkan pilihan lagu anda melalui kiriman WhatsApp di talian 0102007055. Terus menghiburkan anda, layan terus Perak FM untuk koma aja.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
3: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Fahim, untuk pendengar Perak FM.

0: ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Assalamualaikum, selamat malam Yobiong. Dah pun 8.4 minit malam ketika ini. Terus dengarkan Perak FM di mana-mana juga anda berada, 18 jam sehari, ada hiburan dan juga informasi. Malam ni kita nak berhibur bersama dengan lagu pilihan pendengar. Jadi mana yang dah hantarkan pilihan lagunya untuk dikeudarakan, merusi talian WhatsApp, hantarkan pilihan lagu anda. Kejap lagi akan Nana keudarakan ya. Antara yang ada telah pun menghantarkan, sekejap lagi Nana nak keudarakan lagu pilihan Muhammad Azizi. Nak dengarkan lagu dari Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan, dan juga pilihan Abang Sam dari Meru Raya, nak dengarkan lagu dari persembahan Bruno Mars. Tapi sebelum tu, Dana nak kongsikan juga info trafik kepada anda yang diperoleh menerusi laman X Plus Trafik, di mana berikutan kemalangan yang berlaku di kilometer 25.6.7 arah utara dari Ipoh ke Kuala Kangsar. Untuk status terkininya, lorong kanan dibuka dan lorong kiri masih ditutup. Trafik masih perlahan. Jadi berhati-hati ketika dalam pemanduan, sambil itu terus bertemankan Perak FM semestinya. Untuk koma aje.
0: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Azali Vroom Room menghiburkan anda 8.21 minit malam yang dalam pemanduan ketika ini diharapkan anda memandu berhati-hati, tidak terlalu leka ketika dalam pemanduan. Elakkanlah juga bermain telefon, bukan main apa, sibuk dengan membalas pesanan kan, cakap dalam telefon ke, itu ia boleh antara perkara yang boleh mengundang, kalau kita terleka seketika, walaupun seketika, ianya boleh mengundang bahaya untuk keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi sentiasa menjadi pemandu yang berhemah, utamakan keselamatan diri dan patuhi peraturan di jalan raya. Sambil itu bertemankan Perak FM, Nana di sini menemani anda sehingga jam 12.30 malam mengisi ruangan Arte Koma malam ini. Sambil tu kita dengarkan juga lagu pilihan pendengar, kerana kita berada dalam ruangan seleksi pendengar. Jadi untuk pilihan seterusnya, Nana nak tunaikan permintaan Kak Ros yang nak dengarkan lagu dari Kumpulan Legacy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Juga ada pilihan teman dari Manjoy, tapi tak disebutkan namanya. Kalau tengok nama di WhatsAppnya, Zaini dari Manjoy nak dengarkan lagu dari Gerard Julian, Everlasting Love, seketika nanti akan Nana keudarakan untuk Koma. Jadi terus layan Perak FM, Perak FM untuk Koma aja.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 8:37 minit malam. Kalau anda berada di Ipoh, boleh terus dengarkan Dapur FM melalui frekuensi 95.6 MHz. Yang berada di Cangkak Rembian boleh ikuti siaran Dapur FM melalui frekuensi 97.3 MHz. Ataupun lebih mudah sekali, anda terus je muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, yang mana muat turun adalah secara percuma. Kalau dah muat turun aplikasi RTM Klik ni, pasti ada macam-macam kat dalam tu kan. Jadi bolehlah juga antara salah satunya terus dengarkan Perak FM, nak ke mana-mana aja, sekalipun anda nak keluar negara masih lagi boleh terus dengarkan Perak FM. Baik, kita masih lagi berada dalam ruangan seleksi pendengar, yang mana selepas ini Nana nak keudarakan lagu pilihan Haji Syahrudin dari Taman Kledang Jaya. Malam ni nak dengarkan lagu dari Datuk Sharifah Aini, lagu berjudul Terbang Helang. Tapi sebelum tu, sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 8:49 minit malam. Dan selepas itu, sama-sama kita ikuti ruangan bicara ilmu melalui rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya hari ini Pengumpulan Al-Quran, iaitu berkisah mengisah tentang kisah Saidina Abu Bakar. Sekejap saja lagi. Jadi terus kekal bersama Perak FM. Semestinya untuk koma je.
1: Ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahu al-azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.
2: Nidaul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillah wa salatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Macam biasa hari ni tuan-tuan perempuan dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana hari ni kita sebut kan. Kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan perempuan hari ni kan. Kita baca Quran lagi. Kalau tak baca Quran lagi, mungkin kita kena luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Kita baca lah tuan-tuan perempuan sirah, bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ada beza tuan-tuan perempuan. Okey, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju. Kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan perempuan kan yang rajin meringankan lidahnya untuk baca Al-Quran. Saya suka untuk sebut begini di penghujung tuan-tuan perempuan, baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana tu kita ni tuan-tuan perempuan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih RM5 bilion disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan pas serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hal itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi melepasi sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah lah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Beting Patinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat negeri sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini dia dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan Dataran Kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk penamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala Para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan import barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

terus merancatkan malam anda. Bang Fiz dengan lagunya Malam Ini Kita Punya. Dah pun 9.23 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Yub Yung. Terus menemani anda mungkin juga sedang bertugas ketika ini. Selamat bertugas. Ya. Semoga tugasan anda berjalan dengan lancar. Sambil itu, Rana di sini menyiarkan lagu hiburan terbaik untuk koma. Jadi, orang kata sambil bekerja tu, sambil berhiburlah sekali. Ya. Dan kita masih lagi nak dengarkan lagu pilihan pendengar, antaranya seketika nanti Nana siarkan lagu dari persembahan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, lagu berjudul Salam Terakhir, merupakan lagu pilihan dari Kak Zee Fauziah dari Taman Seri Rapat Ipoh. Tapi sebelum tu, sambil-sambil kita dengarkan lagu, dan nak kongsikan jugalah kepada anda mengenai info sejarah sejarah mengenai negara kita Malaysia. Di mana tahukah anda pengisytiharan tarikh kemerdekaan pada 20 Februari 1956 menjadi detik penting dalam sejarah negara yang membawa kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Dan nak kongsikan mengenai sejarahnya pengisytiharan kemerdekaan, di mana pada tanggal 1952 almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menubuhkan parti Perikatan membuka ruang ke arah pemerintahan sendiri. Tanggal 8 Februari 1956, perjanjian London dimeterai dan menetapkan Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Manakala tanggal 20 Februari 1956, sekembalinya dari London, almarhum Tunku mengisytiharkan tarikh kemerdekaan di Padang Bandar Hilir, Melaka. Tanggal 31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Jadi, ini antara tarikh penting untuk sejarah negara kita, untuk sama-sama kita kenang. Yang mana sekaliguslah kita sebagai rakyat Malaysia menghargai sejarah negara kita dan juga pahlawan yang telah pun memperjuangkan kemerdekaan tanah negara kita, tanah Melayu masa itu kan. Jadi untuk kita sebagai rakyat yang bertuah yang hidup pada hari ini mengecapi kemerdekaan dan keamanan negara, sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di kenderaan ataupun di mana-mana premis kan, kibarkan secara betul. Itu tanda kita menghargai dan juga simbol cinta dan bangga kita pada tanah air tercinta. Tak perlu tunggu tanggal 31 Ogos baru kita nak kibarkan. Mulai sekarang kita kibarkan jalur gemilang. Okey, jom kita nak berhibur lagi dengan lagu pilihan pendengar dari persembahan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, Salam Terakhir, Perak FM, Tokoma aja.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM untuk

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Cerita drama band, biarkanlah. Kalau ada luka di hati, jangan dibiarkan terlalu lama. Takut luka tersebut menjadi dinding penghalang untuk kita kecapi rasa bahagia. Amboi. Dapat 9.49 minit malam untuk anda yang mengemari lagu-lagu Jiwang. Terutamanya lagu yang datang dari era 80-an, 90-an. Jangan lupa untuk terus dengarkan Perak FM. Mesti rancangan Dimensi Rock Jiwang yang kurara pada setiap malam minggu. Hari Sabtu, 9.15 minit malam. Anda akan disajikan lagu-lagu berjenre rock jiwang yang menggamit kenangan anda. Jadi jangan lupa temu janjinya setiap hari Sabtu 9.15 minit malam. Juga info untuk anda yang berada di jalan raya, laman X Plus Trafik melaporkan kerja penyelenggaraan di kilometer 2287 hingga kilometer 2269 arah utara dari Kuala Kangsar ke Cangkat Jering. Lorong kiri ditutup, namun untuk trafiknya terkawal, alhamdulillah. Jadi untuk anda yang dalam pemanduan di kali ini, diharapkan anda memandu berhati-hati sambil bertemankan Perak FM. Semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Layan terus Perak FM semestinya untuk koma je.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: komen.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

0: Okey, assalamualaikum. Selamat malam, Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan Apera FM di kala ini. Terus menemani anda dengan menyajikan hiburan terbaik sebagai peneman malam anda. Baik, sebelum kita nak dengarkan lagu seterusnya, gandingan Hafiz dan juga Adira Takdir Tercipta juga menanti anda selepas itu. Datuk Hatan dengan lagunya Dari Kekasih Buat Kekasih. Suka Nana nak kongsikan kepada anda, iaitu untuk sama-sama kita renung dan beringat untuk kepada kita semua yang kebanyakannya suka ataupun kita sebagai pengguna media sosial lah kan, yang suka berkongsikan ataupun menghasilkan kandungan yang mana dikongsikan di media sosial, supaya kita elakkanlah untuk memuat naik atau menyebarkan konten berbahaya yang boleh menggalakkan perbuatan berisiko, mencetuskan panik, mengundang fitnah ataupun membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Yang ini Nana tonton satu video dikongsikan melalui portal berita RTM. Ini kejadian berlaku di luar negara lah ya, di New Delhi, di mana demi mendapatkan rakaman yang dianggap gempak di media sosial, seorang lelaki hampir membayar harga yang terlalu mahal apabila tangannya dirempuh sebuah kereta api ketika bersuah foto di tepi landasan dalam kejadian yang tular di media sosial. Rakaman berdurasi beberapa saat itu memaparkan lelaki berkenaan berdiri terlalu hampir dengan landasan sambil membuka kedua-dua belah tangannya menghadap kamera. Mengepaklah ni ceritanya ya, seolah-olah mahu merakamkan detik tren melintasi di belakangnya. Kalau tengok videonya tu, tangannya pun memang dah kena langgar dengan tren tersebut sampai dia pun pusing terjatuh. Ianya membahayakan keselamatan diri. Jadi untuk kita semua yang mana suka berkongsikan video ataupun konten di media sosial, supaya kita lebih peka untuk berkongsikan sesuatu yang bermanfaat. Jangan sesekali sebab kita suka untuk mengejar tontonan, tanda suka ataupun populariti di media sosial, melalui itu kita menghasilkan kandungan yang boleh memudaratkan. Jadi setiap perkongsian membawa tanggungjawab. Jadi sebelum kita memuat naik sesuatu itu, kita fikirkan kesannya sebelum kita menekan butang kongsi. Jadi kita gunakanlah media sosial ini sebagai satu platform untuk kita menyebarkan perkara yang bermanfaat, mendidik dan memberi inspirasi. Jadi pencipta kandungan yang beretika, kerana kandungan yang baik bukan saja mendapat perhatian, malah membawa kebaikan kepada masyarakat. Dalam negara kita juga banyak contoh yang boleh kita angkat sebagai idola yang ada berkongsikan di media sosial perkara-perkara yang menarik dan bermanfaat. Jadi berhati-hati sebelum kita berkongsikan sesuatu di media sosial. Okey, jom kita nak dengarkan lagi lagu selepas ini. Hafiz dan Adira, juga Datuk Hatan, Dari Kekasih Buat Kekasih. Per-FM, tunggu saja.
1: Hai, saya Super Rashid. Cinta itu indah. Justru letaknya juga perlu pada tempat yang indah. Jika saat ini anda sedang bercinta, jagalah cinta agar ia berada di tempat yang sebaiknya. Janganlah leka dan sanggup lakukan apa saja demi cinta sehingga ia memakan diri kita. Pesanan kasih sayang ini dari saya, Supi Rashid, untuk pendengar setia Tera.

Makanan lauk segar, ikan, ketam, udang di Bagan Datuk dan Pantai Remis. Dengar Perak FM 95.6 MHz.

0: main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum pesalah macam ni?
1: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
2: Lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk koma aja.
3: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan Apa Cerita Koma?
4: Yes.
3: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
5: Hari ini apa dia pun?
6: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
5: Ulah.
6: Ulah.
3: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
7: Banyak pantun hari ini.
5: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
7: Ya, tinggi-tinggi ni.
5: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
3: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
8: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
9: Allahu Akbar.
8: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
3: Baik. Perak FM untuk koma je.

0: Tina Sofa, Sasfa dan juga RJ dengan lagunya Peristiwa. Dah pun 10.40, mampiri 10.41 minit malam. Terus menemani anda di mana-mana jua anda berada ketika ini, di rumah, di tempat kerja ataupun di dalam kenderaan. Ya. Dan harapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik. Yang berada di rumah mungkin boleh curi sedikit masa untuk kita jenguk-jengukkan pelajaran anak-anak, kerja sekolahnya, apa yang ada dalam begnya esok, apa nak dibawa. Dan jangan lupa juga untuk kita saling pesan, berpesan kepada anak-anak kita ni, kalau pergi sekolah bukan setakat perlu belajar rajin-rajin, timba ilmu yang bermanfaat, tetapi juga dalam pada masa yang sama kita pesan-pesan kepada anak-anak ni supaya jaga hubungan baik dengan rakan-rakan. Kalau ada salah faham, bawalah berbincang dengan baik dan saling memaafkan, kan? Jadi hidup ni kan lebih indah apabila kita saling menghormati, bekerjasama dan menyebarkan kebaikan. Dan semoga anak kita semua baik-baik sahaja apabila berada di sekolah. Maklumlah bila berada di sekolah, mereka di luar pengawasan kita. Kita mengharapkan anak kita ni pandai jaga diri dan orang kata bila berada di sekolah tu bukan setakat menimba ilmu tetapi membina juga sihat-sihat diri anak-anak dengan baik dan jayanya. Semoga adik-adik, anak-anak ni semua membesar menjadi insan yang berilmu, berakhlak mulia dan sentiasa membawa kegembiraan kepada orang di sekeliling. InsyaAllah. Amin. Apabila tengok video yang tular yang melibatkan kes-kes buli di sekolah, kan, jadi sangatlah membimbangkan kita, terutamanya kepada ibu bapa ni. Jadi kita pesan-pesanlah kepada anak-anak ni supaya jaga diri baik-baik. Okey, jom kita dengarkan selepas ini lagu dari Persembahan Irema, Pelita di Bawah Purnama. Perfem, tukum aja.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

Baik, menuju ke jam 11 malam untuk seketika nanti. Sama-sama kita ikuti berita yang disampaikan menerusi Nasional FM, berita utama. Dan selepas itu, kita akan sama-sama berhibur lagi menerusi ruangan muzik tanpa henti akan disiarkan untuk anda. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya di Beranda Informasi, Tok Komar je.

0: Industri batik tempatan terus diperkasa pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Ifazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
1: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
2: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan ni kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
3: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Sedikit masa diberikan kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Tegasnya, kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
4: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform, mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan telah menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi.
4: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Lebih 5 bilion ringgit kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan bagi tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih 5.2 bilion ringgit hasil pada tahun sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
5: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasar domestik dan antarabangsa. Platform penerimaan digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu berkenaan ketika majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau sumbangan zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Berita seterusnya. Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal dengan tumpuan bukan sahaja pasaran domestik malah pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, potensi itu boleh dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Tambahnya lagi, perbincangan dengan pelabur asing telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian. Ia menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas bersempena Tahun Melaut Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Menurut pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia, merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melaut Malaysia, Muhammad Akbar Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Luar negara, pasukan penyelamat Afghanistan bertungkus lumus untuk sampai ke lokasi penduduk yang terperangkap di bawah timbunan lumpur dan bongkah batu di timur negara itu selepas banjir besar melanda sebuah wilayah sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 23 nyawa. Kira-kira 100 lagi penduduk masih hilang. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pejabat Gabenor Wilayah turut mengemaskini angka korban susulan bencana banjir itu yang berlaku Isnin lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengutuk peningkatan serangan tentera Zionis di Gaza yang didakwa telah mengorbankan 57 rakyat Palestin termasuk 6 kanak-kanak sepanjang minggu lalu. Meskipun gencatan senjata yang dipersetujui pada Oktober tahun lalu antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan manakala usaha menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Sukan, penyataan atlet wanita dalam temasya sukan terus diberi keutamaan. Buktinya, tiada acara sukan wanita melibatkan atlet wilayah persekutuan akan digugurkan atas faktor kekangan kewangan bermula tahun hadapan. Komitmen itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Hio. Dalam hal itu, Henah berkata, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan kini sedang membangunkan sebuah papan pemuka bagi menemetakan kemudahan sukan sedia ada. Inisiatif itu bertujuan memastikan perancangan pembangunan atlet dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan efisien. Sementara itu, Henah Yoh memberitahu kontingen wilayah persekutuan menyasarkan kutipan keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna pada Subang Selangor 2026. Katanya sasaran itu dibuat berdasarkan perancangan dan penilaian prestasi kontingen selain kekuatan atlet yang dimiliki wilayah persekutuan. Jelasnya, wilayah persekutuan mempunyai kelebihan dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan selain dibarisi atlet bertaraf Olimpik, Paralimpik serta bekas juara kebangsaan dan antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
0: Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.
7: Terus kekal mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi tentunya.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
2: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: saja Bruce Lee dengan lagunya Mimpi. Semoga anda juga dapat mimpi yang indah malam ini sekaligus memperolehi tidur yang lena dan nyenyak ya. Kerana apa? Kerana kesihatan yang baik juga bermula dengan tidur yang mencukupi. Jadi dengan pandang ringan terhadap kualiti tidur, supaya dengan kualiti tidur yang baik juga kita dapat kekalkan tubuh badan yang cergas dan minda yang sentiasa segar. Semoga esok kita dapat jalani kehidupan dengan lebih baik dan bersemangat. Terima kasih Nana menemani anda untuk hari ini berada di penghujungnya. InsyaAllah esok kita akan berjumpa lagi. Jadi selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan berinformasi Pera FM untuk komen. Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah, dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12:30 malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda di mudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas, terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di National FM. Pada ketika ini, kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton kesemua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baru sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Klik kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Klik sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026, selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada anda. Seperti mana pesanan kami di RTM juga, selepas ini harap anda tak adalah uninstall RTM Klik ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di National FM. Okay.

merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYJ dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan, penindasan dan juga kekerasan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menolak segala bentuk kekejaman dan pilihlah keamanan, pilihlah kasih sayang dan pilihlah kemanusiaan. Kerana setiap nyawa itu sangat-sangatlah berharga. Dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 minit pagi, tengah malam ketika ini. Anda terus lagi bersama dengan saya, Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan di jam yang kedua nanti, bermula pukul 1 pagi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng burung hantu ni, trademarknya adalah lagu-lagu menangis di bujuk katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam. Selamat pagi. Selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara. Dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM dari Ipoh. Hadir, terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Sue, hadir teman saya pada awal pagi ni. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6, semoga ceria selalu. Ada juga Muhammad Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy, semoga sihat selalu. Selamat bersiaran Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas, layan National GBH sampai 6 pagi, terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Malang. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy, selamat tengah malam Rabu, salam 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Nasional GBH, jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan, semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang setelah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan pendengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di Nasional FM sentiasa di hati. Ada Jabi Kefi hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizizi, terima kasih. Lavenda Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk malaman anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini.

Manismu dari Aisyah. Itu dia persembahan dari Aisyah dengan Janji Manismu, membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad, digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990, telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil-sambil itu juga malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada dalam kalangan anda yang masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja dalam perjalanan menghantar ahli keluarga ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi had laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan-jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai tu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melapaskan Maaf.

0: Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: 91
1: Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching, Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Banyak antaranya ada Noraini, Rina, Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin. Assalamualaikum, katanya, dan salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Burung Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH, katanya. Ada juga Mazizawati Misran. Waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Selamat malam dan selamat bertugas. Baru bertugas ke? Kemana selama sebulan tu, ya? Pergi bercuti, ya, Izzy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM. Cuma saya dipinjamkan ke unit Sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026, tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey, dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, semoga sihat-sihat. Alhamdulillah sihat, sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah, ya. Kita berjaga malam, banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik, insyaAllah, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datangnya daripada Syahrin Nadia juga hadir, dan juga Nida Wahida hadir menemani Nasional FM, sentiasa di hati, dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda, insyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute, katanya, DJ Abang Izzy dah lama tak konti, busynya. Yalah, biasalah kita bekerja, kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil, ni Fadil Bambam ni macam saya kenal je ni. Ada juga Farali, ada Princess Cute, dan juga ada Miss Kayoy. Ramai sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita nak teruskan lagi, ni dia lagu seterusnya dari Samsola. Wow, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Ya, mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan National FM bersama dengan saya, geng burung hantu, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook National FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada masa kadang-kadang kita rasa macam susah kita nak memaafkan kerana hati ni masih terluka. Tapi kadang-kadang memaafkan ni sebenarnya bukanlah bermaksud kita melupakan apa yang berlaku. Sebenarnya memaafkan juga bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan sepenuhnya. Tak mengapa, beri masa kepada diri sendiri, kerana akhirnya memaafkan ini bukanlah hanya tentang orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memberi peluang kepada diri sendiri untuk kembali tenang dan bahagia. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani. Hai, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: Nasional FM.
1: Ya, lagu-lagu terbaik pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy, temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu, mana geng Burung Hantu semua? Terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini berkaitan dengan sukan bola sepak juga. Tapi untuk bola sepak tempatan, khususnya kepada anda yang mengikuti perkembangan Liga Malaysia 2026-2027. MFL hari ini, Malaysian Football League, mengumumkan bahawa kalender Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC, bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga naib juara Liga Super Kuching City FC, bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga. Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga. Dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab, iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC, dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula, bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini, selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestij Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan, iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan Bola Sepak Tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026. Pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Okay, itu dia persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan, membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam ruangan geng Borong Hantu, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9, dan di Kuala Terengganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, tidak kiralah di mana jua anda berada. Sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti, waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM dari Senai. Dan juga selain daripada juga Nur Diana Nordin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua, selamat pagi dah, selamat pagi geng Borong Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas. DJ Izzy katanya terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir. Selamat bertugas, selamat kembali bertugas. Selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok. Salam sejahtera, selamat menyambut Hari Sarawak ke 63 tahun dia, hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke-63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita, katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM. Terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik. Semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda.

Itu dia persembahan dari Iklim dengan lagunya Aduhai Seribu Kali Sayang. Lagu ni kalau kita dengar betul-betul melodinya, liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang anda pun ketika ini berada di dapur, yang mana berniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak berniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pagi ni selamat pagi saya ucapkan terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun, bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan atau rasa macam kerja kita tak dihargai. Tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini, walaupun kecil, tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting, jangan lupa kita jaga keseimbangan kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja, dan yang paling penting, hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ialah keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita, tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ini kita nak teruskan lagu lagi. Lagu kita pada pagi ini dia lagu dari kumpulan Eva dengan Bulan Cinta. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Tahir, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, 10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk keluar awal pagi untuk berniaga. Mungkin juga ada yang ibu-ibu, mama yang dah pun bangun pagi nak siapkan kelengkapan anak pergi sekolah, nak masak sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus dengan kami di National FM. Sambil buat kerja tu, pasanglah National FM dan dengar lagu-lagu terbaik. InsyaAllah saya nak bawakan kepada anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun hantarkan ucapan, ada juga Nur Isa katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam, selamat bersiaran geng Borong Hantu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, yang Raja Tun Dr. Philip Maling, bertugas sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Nur Azila juga katanya, selamat kembali berkonti National FM sentiasa di hati, semoga ceria dan sihat selalu. Alhamdulillah, sentiasa sihat, sentiasa ceria demi untuk anda geng-geng Borong Hantu pada pagi ini. Okey, ada juga Nur Azila, Amak II dari Hampang juga hadir. Ada Jasminah Jonit juga katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, moga terus ceria sampai 6 pagi. Waknah Parit Yasni hadir di GBH katanya nak buat ucapan sikit. Okey, tak ada masalah, ucapan selamat malam untuk rakan grup SKS Sahabatku Sayang, untuk Udin, Dina, Saadiah, Markom, semua pendengar GBH mana saja berada, semua DJ-DJ di National FM. Dan untuk DJ Samito Johor FM yang baru selesai berkonti tengah malam tadi, moga selamat pemanduan untuk pulang ke rumah juga. Dah betul habis pukul 12 malam tadi ya. Okey, ada juga selain daripada itu, Zainal Marina juga, orang Dungun, lahir hadir lapor diri pada pagi ini. Ada juga Ahmad Suhaili, selain daripada itu Nik Mas juga dari Kota Baru turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan. Saya masih lagi bersiaran secara langsung bersama dengan anda di TikTok, dan juga boleh juga berbual-bual nak menghantarkan ucapan-ucapan melalui TikTok juga turut dialu-alukan. Okey, untuk persembahan seterusnya ini dia lagu dari Latif Ibrahim, mengenang Di Kau Kembali, lagu yang diciptakan pada tahun 1977. Terus dengan National FM sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayak ni, Sajan Jigar Air. Ni ramai yang dengar lagu ni pagi-pagi ni. Mungkin ada yang tengah berjoget-joget ni ke apa ke pagi ni kan, sambil giling-giling kepala dengar. Kak Ita Cot katanya dengar, suka dengar lagu-lagu Hindustan ni. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum kepada anda yang baru saja bangun pagi, yang tengah bersiap-siap tu. Mungkin ada yang nak pergi kerja, mungkin ada yang tengah siapkan barang-barang untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dah pun 4:27 minit pagi ketika ini, dan ini juga berita baik saya nak kongsikan untuk abang-abang kita, pemandu-pemandu e-hailing. Ini sepenuh dengan Tahun Melawat Malaysia 2026, peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sepenuh Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan inisiatif ini bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Dan menurut pengarah kanan periklanan dan digital Tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Dan katanya juga perkhidmatan yang berkualiti daripada pemandu e-hailing mampu membentuk pengalaman positif pelancong, selain menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Dan menerusi program ini juga, pemandu yang disahkan telah mencapai jarak perjalanan sehingga 8,000 km, ini layak menebus baucer subsidi servis Castrol Magnetek bernilai RM80 meliputi penukaran minyak enjin, penapis minyak serta kos upah di bengkel Castrol Auto Service yang mengambil bahagian. Dan program ini yang mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, MOTEC dan serta Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia sebagai usaha memperkasa ekosistem perkhidmatan pengangkutan sepenuh Tahun Malaysia 2026. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Okid dengan lagunya Wasilah Kasih, membawa kita ke pukul 4.43 minit pagi pada ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam National Gang Borong Hantu. Bermula pukul 12.30 malam tadi, saya dah temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah, kepada yang baru bangun, assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang ketika ini juga dah pun berada di jalan raya, mungkin untuk menghantar barangan ataupun untuk mencari rezeki di awal pagi. Saya doakan anda, semoga rezeki anda dipermudahkan hari ini, urusan anda juga dipermudahkan hari ini. Kepada yang sedang memandu, mandu dengan berhati-hati, awasi jarak kenderaan anda. Kalau mengantuk, ialah awal-awal pagi ni kadang-kadang mata ni tak boleh nak fokus, mengantuk, berehat dulu seketika. Kalau boleh minum kopi ke untuk segarkan mata, minum sekejap. Kalau perlu berhenti sekejap untuk pergi toilet atau pergi tandas ataupun cuci muka, itu yang lebih baiklah supaya kita sentiasa segar, sentiasa fokus di awal-awal pagi ni. Maklumlah, kadang-kadang ada perkara yang tak di luar jangkaan kita berlaku, dan kadang-kadang bila bercakap tentang di jalan raya ini, kecuaian di jalan raya ini, kadang-kadang kita dah cukup berhati-hati, tapi ada juga yang kecuaian orang lain yang menyebabkan kemalangan yang berlaku ke atas kita juga. Jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa awasi jarak anda dan kekal fokus semasa memandu. Okey, untuk hiburan di jam yang kedua terakhir ini, kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari kumpulan Ellie Katz dengan Setahun Sudah Berlalu. National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara. 22 perlumbaan. 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita. Nasib.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Ada persembahan dari Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke pukul 5.13 minit pagi ketika ini. Dah pun berada di jam yang terakhir. Sekejap saja rasanya saya bersiaran. Dah 6 jam saya, hampir 6 jam saya temankan anda pada pagi ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti ulangan Raudah dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakimi Ibrahim dan diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan rakaman ini, rakaman Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam. Nanti terus saja kita pendengarkan Raudah untuk hari ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Ayat itu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuh ni dapat nikmat, hati kita ni jadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senama dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah, ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Apa Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan pada macam resmi padi kan, macam padi, semakin dia berisi semakin dia tunduk, semakin dia berisi semakin dia tawadu, semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin muslimat Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit kan, kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan, jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan kita kata apa, Allah Subhanahu wa taala nak sembahyang berjemaah, Allah Taala tarik satu gigi. Sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Taala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat. Kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu. Bersemangat, bersegera. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Atau ulama kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, pada aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Maka manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat duk tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya puat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ini na'udzubillah min zalik. Takut kita muslimin, muslimah hati Allah Ta'ala. Jadi pada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena merasa kurang. Rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 5.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami pada ketika ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu. Telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.57 minit pagi di wilayah Persekutuan Labuan pada 5.01 minit pagi, di Kuching Sarawak pada 5.28 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi, di Johor Baru Johor 5.53 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.59, di Shah Alam 5.59, di Ipoh Perak dia jam 6 pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, di Alustar Kedah 5.59, dan di Kangar Place pada 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Tidak tadi lagu persembahan dari Nora menghiburkan anda pada pagi ini dengan lagunya Doa. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Semoga pagi anda ini ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan dan semoga anda selamat tiba ke mana saja destinasi yang anda tujui pada pagi ini. Dan selepas ini, geng Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dan di kesempatan ini juga, saya Izzy memohon untuk undur diri seketika. Jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah jika ada rezeki, kita akan bersua kembali dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Taklah kakak.
1: Kita jumpa lagi tau. Hai Mama. Mama, hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak makan sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hish, kakak ni boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke Mama?
0: Tak payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey Mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Ambil FM hari bulan dan informasinya tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum dan juga selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Ida pagi ni, sihat?
0: Baik-baik, alhamdulillah, sihat je.
1: Pertemuan pagi kita hari ini hari Rabu, 22 Julai 2026 bersamaan 7 Safar 1448 Hijrah.
0: Ya, tu dia. Tapi itulah selalu hari ni macam rasa macam sunyi je. Dia bukan sunyi sebab apa? Sebab kebiasaannya waktu-waktu macam ni kita masih lagi tengok bola, kan? The highlight dia, kan? Sebab bola dah tak ada.
1: Masa-masa kita sembang bola,
0: kan? Dah tak ada bola dah.
1: Tapi tanyalah Spanyol.
0: Spanyol, betul lah. Pasukan yang diharapkan untuk menang,
1: banyak bintang-bintang baru muncul, ya. Tapi yang paling gah sekali di Spanyol, Lamine Yamal lah.
0: Yelah.
1: Okey, 6:05 pagi sekarang ni dah, ya. Masuknya waktu solat waktu subuh bagi Bandar Ipoh tepat pukul 6 pagi sebentar tadi.
0: Ya, manakala waktu syuruknya ialah 7:09 pagi, ya. Okey. Okey, dan apa pun yang pastinya kita akan bersiaran bersama dengan Koma hinggalah jam 10 pagi.
1: Insya-Allah. Dan teruskan menghantar kiriman-kiriman anda. Ada dah ni, nanti kita bacakan.
0: Nanti kita baca. Kita bagi banyak lagi, kan. Banyak lagi. Kamu boleh hantarlah, kan. Boleh menyapalah kata orang. Kita di WhatsApp 0102007055. Okey. Okay, jadi terus

0: Ya, Abang Rafael, mari pula nak informasinya tentunya untuk koma aja.
1: Alhamdulillah, kita selesai menunaikan fardu subuh sebentar tadi ya. Yang mana berkumandangnya azan pukul 6 pagi. Yang belum lagi menunaikan fardu subuh, bersegeralah.
0: Segera cepat-cepat kita tunaikan. Okey, baik, dah pun 6:34 minit pagi ketika ini. Dah ada apa tu?
1: Dah ada dah yang kirim-kirimkan kiriman WhatsApp-nya ucapan selamat pagi menyapa kita di Konti.
0: Wow, okey. Macam biasalah kita ada Cik Ali, sentiasa terawal, Taman Sri Araparit. Selamat pagi, kita semua sihat diberikan Allah, ceria dapat melakukan ibadat terbaik.
1: Amin. Terima kasih Cik Ali. Manakala kiriman daripada Cik Zaifuzi ini seperti mana biasa dimulakan dengan kalam bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beserta dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Cik Zaifuzil. Manakala siapa pula seterusnya.
0: Okey, Assalamualaikum Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Semoga Allah pemudahkan segala urusan. Amin.
1: Tendek motosikal je warna kuning dah. Motosikal ni tak tahulah nak tunggang motor ni.
0: Okey.
1: Daripada Tuan Haji Syahrudin ya, dari Taman Kledang Jaya. Assalamualaikum dan selamat pagi pada Ida Faizal serta semua pendengar setia Perak FM. Di pagi Rabu, dengan berkat doa dan doa kalian, juga dengan izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Terima kasih Tuan Haji.
0: Terima kasih banyak-banyak.

0: Faizal.
1: Salam.
0: Salam. Selamat pagi. Selamat betul guys. Selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Yeah. Sahabat-sahabat CJU, sahabat Iskandar Shah dan sahabat kelab sahabat Perak FM. Semoga hari ini yang terbaik buat kita semua.
1: Amin insyaAllah.
0: Apa kedapan kamu semua pagi ni?
1: Itulah cakap pasal kedapan ni kan. Kita ni pun dah berkuncang-kuncang dah ni. Tapi malangnya hari ni tak buat makan dan.
0: Tak apa. Ada rezeki nanti.
1: Baik, Kak Nok Azilawati.
0: Okay.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Suara DJ Ida, DJ Faizal Korea.
0: Korea mengikut mana kak?
1: Terima kasih GBH pulang ke stesen Radio Negeri. DJ Easy yang selamat pagi kepada bertugas Salam Malaysia Madani. Katanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga hari ini Allah memudahkan urusan kita. Diluaskan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik, dikurniakan kebahagiaan, kejannah, diampun dan dosa suami isteri. Ampuni dosa kedua ibu bapa kita, keluarga, anak menantu, panjangkan silaturahim antara pendengar. Masukkan kami syurga-Mu. Semoga doa amalan ibadah kami diterima Allah SWT. Amin, katanya Kak Nak Zilawati, Taman Seri Bandar Kampung Gajah. Selamat bertugas Ida Faizal.
0: Terima kasih Kak Nur Azilawati. Panjang lebar doanya untuk kita tu kita amin.
1: Amin aja.
0: Okey, ini orang bercam ni dah.
1: Apa dia?
0: Assalamualaikum DJ Ida Faizal.
1: Salam.
0: Selamat pagi, selamat berkonti. Salam gegar pagi buat semua pendengar setia Radio Perak FM. Semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Daripada Mantasho bercam.
1: Okey, seterusnya assalamualaikum, selamat pagi DJ Ida Faiza, selamat tugas dari Cik Angah Puncak Jelapang. Semoga diampunkan dosa-dosa kita, dimakbulkan doa kita, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon tabudok.
0: Yalah
1: Cik Angah ni dia memang hantar budak sekolah kan.
0: Okey, seterusnya mungkin yang terakhir untuk ketika ini.
1: Apa dia?
0: Sebelum kita ke Kuala Lumpur.
1: Ke Kuala Lumpur balik.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Ida Faizal.
1: Ya.
0: Salam, selamat bertugas dari Cik Angah.
1: Ini yang tadi.
0: Yang tadi ke? Yang ni ya. Mus. Hotel Kediri.
1: Okey, baik.
0: Buat bintang lagu, bukan bintang lagu, seleksi pendengar sekarang ni Abang Mus. Tapi tak apa, kalau ada nanti kita putarkan
1: ya. Kita putarkan.
0: Ditujukan ucapan selamat pagi apa ni, buat adik comel serta semua staff Mara Greek dan guru-guru ni tak ketinggalan Encik Azli dan juga Kak Haiza, pekerja-pekerja tak faham dia tulisnya. Di S Mimi apa ni?
1: Mungkin ada typo, kita dah tak faham nak eja kan.
0: Dan semua yang terhibur hendaknya insya-Allah. Terima kasihlah
1: Terima kasih.
0: Dan seperti mana saya nyatakan pukul 7 pagi nanti
1: kita akan ke National FM untuk ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah.
0: Okay.
1: Selepas itu macam biasalah kita ada beberapa laporan nak diberikan. Tapi bukan kita yang sampaikan. Kita ada laporan cuaca. Kita juga ada laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Juga kita ada utama di Akhbar.
0: InsyaAllah.
1: Yang
0: penting tetap bersama
1: Perak FM. Untuk koma aja.
2: Inilah Perak FM.

8 pagi hingga 10 pagi.

0: Hai Yop Yong, dengar sini koma. Jasa berhati-hati apabila menggunakan wifi percuma tu. Semak dulu sebelum melakukan transaksi pembayaran agar duit koma tu tidak lebur.
1: Pesanan ikhlas ini dibawa untuk koma aja.
0: Dari Cyber Security Malaysia.
1: Untuk koma aja.

0: Radio Malaysia, Perak FM, untuk koma aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Voter 95.6 MHz.
2: Konflik yang berterusan bukan jalan penyudah. Nilai kemanusiaan perlu diutamakan. Akibat konflik, tubuh yang sihat kini tidak lagi mampu berdiri. Di mana kita enak menjamah makanan di meja, mereka di sana terus berjuang untuk cibisan roti. Rantaian makanan yang terputus telah meninggalkan ribuan manusia yang putus. Putus dengan apa? Putus untuk menikmati nikmatnya rezeki. Sebarkan kesedaran bukan kebencian. Sokong keamanan demi masa depan dunia. Ingat, makanan adalah keperluan, bukannya pilihan.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan melalui pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita buat pula walaupun jalanannya makan masa. Jadi asalnya kita nak bawa balik pada Isnin lalu, tapi sedikit halang kerana berlaku bencana bunuh babi yang menyebabkan perjalanan terganggu.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Bandaraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Imigresen Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod pelindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan setiap ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
3: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta pihak MCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan pihak MCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkokoh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan. Menerusi penganjuran persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diseliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
4: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
5: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan ni kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada jawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
6: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 140 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Sheikh Baz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut Tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Ya, Perak FM, mari hiburan, ada informasinya tentunya untuk koma aja.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, dah pun dah tukar mic eh?
2: Dah tukar mic.
1: Patutlah tak ada berbunyi.
2: Tunjuk dia nombor 3 tadi tu.
1: Okey,
2: 7.16 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Kita selesai ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah.
1: Mm-hmm.
2: Dan kini kita nak
1: tentunya kita ada baik, untuk cuaca at Perak, kita nak bersamalah dengan Cik Helmi kita di talian. Okay. Dari Pejabat Meteorologi Batuwas Pulau Pinang. Silakan. Jadi silakan.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar PRSM bersama saya Helmi, pegawai tugas dari Pejabat Meteorologi Batuwas, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negara Perak pada hari ini, Rabu 22 Julai 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran berpati bagi daerah Krian, Larut Matang dan Selamat dan Manjung hingga jam 9 nanti. Dan itu Malaysia telah mengeluarkan amaran berpati bagi kawasan perairan negeri Perak hingga jam 10 pagi nanti. Dan Krian ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian hingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Khususnya untuk jangkauan cuaca pada hari ini pada 10 pagi hujan berpati berpati sedang berlaku di kawasan PAL negeri Perak dan kita jangkakan kadar hujan yang akan memasuki daerah pesisir pantai Perak untuk pagi ini. Pada sebelah petang pula hujan berpati berpati di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman negeri Perak dan dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Malaysia di www.mbc.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Mac serta media sosial rasmi Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih nak sebut.

0: dengar Perak FM ni. Tambah kuih, banyak info yang dibagi. Sebab kata hiburan, macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh, macam-macam saat ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Dengar Perak FM.
1: Perak FM, untuk koma aja.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu Purnomo Pengusaha Bumba Mak Faisal bin Muhammadiyah.
4: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
5: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
6: Baik, Perak FM, hari bulan ada informasinya tentunya untuk koma aja.
7: Dan tepat pukul 7.24 pagi. Seperti mana biasa, kalau tadi kita bersama dengan cuaca. Sekarang ni bersama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat.
6: Ya, jadi di talian kita nak bersama dengan Tuan Halik kita untuk laporannya, silakan.
8: Terima kasih kepada DJM Tugas. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, Pengangkatan Penguasa Bomba, Halik bin Mazlin, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 21 Julai 2026 adalah sebanyak 29 kes. Di mana kes operasi yang menyebabkan kebakaran adalah sebanyak 11 kes dan bagi kes-kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta di alamat berhampiran Jambatan Felda Trola, Lim River Perak. Kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Proton Saga, musnah terbakar 90%. Tibanya jentera bersama anggota di lokasi kejadian, dapati api sedang marak hampir keseluruhan kereta tersebut dan tidak melibatkan sebarang kecederaan kepada mangsa. Tindakan operasi adalah ketoperasi melakukan size up dan mengaplikasikan konsep ratio. Terusnya mengarahkan anggota memakai PPE lengkap melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran salur bantu mula bersumberkan air dari tangki jentera sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes-kes penyelamatan pula ada sebanyak 3 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 15 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian telah mengambil berat mengenai faktor kemerbayaan kebakaran dan serta peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Ribut banjir dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Orang Kanan Penguasa Bomba, Halik bin Mazlin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
9: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
10: Eh, masa kecil kawan, bila besar lawan. Ha, itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi, apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu, sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan untuk pendengar Perak FM.

0: Mika perasan tak Mr. Sawok ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: Baik, Berat FM, ada Ibu Ran ada informasinya untuk Koma aja.
1: Alhamdulillah.
0: Dah pun 7.35 minit pagi. Masih lagi bersama saya, Ida Syarida, dan juga Faizal di sini. Tentunya Gegar Pagi untuk edisi hari Rabu.
1: Hari Rabu, kan? Di awal lagi ni, jam kedua kita ni.
0: Ya.
1: Masih lagi burung murai, burung mempati.
0: Sekejap
1: lagi baru burung murai.
0: Sayur-sayur aja, ya.
1: Tapi okay, cuaca kat luar nak redup, Ida.
0: Redup lah, itulah kan. Hari ni pun rasa macam, itulah. Okay, baik. Jadi ada yang hantar menyapa kita di WhatsApp ni. Salam, saya Abu Hurairah Haji Muhammad Said Taman Tawas Mewah. Ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar setiap Perak FM, juga penduduk-penduduk Taman Tawas Mewah serta seluruh keluarga di botol kiri atau botol kanan dan lengkap. Tak lupa juga buat DJ di Konti yang sentiasa setia bersama.
1: Sedap namanya, Abu Hurairah.
0: Ya.
1: Okay. Nama sahabat Nabi ni. Okey, kiriman seterusnya. Assalamualaikum, Faizal Ida. Selamat pagi, selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ini Kak Rizal dari kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Perak.

0: lah orang yang disayang.
1: Ah, ingat pada dia lah tu.
0: Ya, sebab disayang kan. Yalah, okay, betul, betul, baik.
1: Ini, apa dia ni, gambar ni? Ini Cok
0: Ali. Cok
1: Ali
0: tadi ni.
1: Gambar, tak tahu lah gambar apa kan?
0: Okay, baik.
1: Ini orang yang nak pergi klinik ni.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga Allah limpahkan rahmat ke atas kita sekeluarga, dikurniakan ketenangan hati, sifat keikhlasan dan dikuatkan iman. Amin ya rabbal alamin. Selamat berkonti DJ berdua.
0: Yeah.
1: On the way to work, kata Yong Mahamah ni.
0: Betul.
1: Terima kasih
0: banyak-banyak. Baik, kejap lagi nanti kita nak kongsikan untuk utama di akhbar. Alright. Apa yang ada di akhbar kita, di dada akhbar kita. Dan juga selepas itu ada Wata Perak. Jadi kena terus setialah bersama dengan Perak FM. Dan juga kejap lagi. Juga 8 pagi, jam ketiga.
1: Rakan selebriti kita akan sampai.
0: Akan sampai bersama dengan kita nanti. Kita nak menggegarkan pagi kamu.
1: Ya. Itu dia.
0: Okay, baik. Terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Untuk kamu aja.

0: Era FM Mari Bran ada informasinya tentunya untuk koma aja.
1: Tepat pukul 7.46 minit pagi pertemuan kita di edisi Rabu 27 Julai 2026.
0: Gegar pagi. Baiklah, sekarang ni kita nak ikuti untuk
2: Utama di Akhbar.
0: Okey, dah bersedia dengan tajuk-tajuknya?
1: Dah.
0: Jadi silakan.
1: Saya mula dulu. Okey, perkongsian pertama dari saya di Shah Alam. Seorang individu berputih mata apabila cubaannya untuk melarikan wang tunai dari sebuah van keselamatan tidak berhasil dalam kejadian di hadapan sebuah bank di Bandar Bukit Tinggi kemarin. Pengawal van keselamatan berkenaan bertindak pantas menyimpan wang di bawahnya ke dalam van dan sempat menutup kenderaan berkenaan selepas menyedari kehadiran individu mencurigakan. Tidakkah pantas pengawal keselamatan itu menggagalkan usaha suspek mendapatkan wang tunai dianggarkan berjumlah RM82,000 dan mengulas lanjut Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kaha. Suspek berkenaan bagaimanapun merampas sepucuk senjata api milik pengawal keselamatan dan bertindak melarikan diri dengan sebuah motosikal.
0: Okey. Perpaduan Sosial Jaminan Keselamatan Palin Berkekalan. Sultan Nazrin titah pertahankan sempadan negara tangani ancaman cyber kekal keutamaan. Jadi Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah bertitah bahawa mempertahankan sempadan negara serta menangani ancaman cyber dan ekstremin nasi kekal sebagai keutamaan, namun jaminan keselamatan paling berkekalan ialah perpaduan sosial, katanya. Baginda bertitah bagi Malaysia dan dunia Islam secara keseluruhan integriti nasional juga menuntut kewaspadaan terhadap advokasi sentimen agama demi kepentingan politik yang sempit.
1: Okey, di Sabah dah. Kegiatan pasangan suami isteri yang disyaki terbabit dalam pengedaran darah terbongkar selepas mereka ditahan bersama 7 paket syabu dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Kiawayan, Tambunan. Pasangan masing-masing berusia 33 dan 23 tahun itu ditahan sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik. Ibu pejabat polis daerah IPD Keningau kira-kira jam 12:30 hari. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Yampil Anak Garai berkata serbuan dilakukan hasil maklumat berkaitan kegiatan dadah di kawasan berkenaan.
0: Sepandai-pandai
1: tupai melompat ya.
0: Akhirnya jatuh.
1: Ini sebab nak jalan mudah, nak kaya.
0: Okey, baik. Maxis kenal pasti individu bocor maklumat peribadi Khairul Aiming. Syarikat beri jaminan kes diselesaikan segera termasuk melalui undang-undang. Jadi Maxis Berhad mengesahkan sudah mengenal pasti dan sedang mengambil tindakan segera ke atas individu yang membocorkan maklumat akaun bil telefon peribadi usahawan dan pempengaruh terkenal Khairul Aiming Kamaru Zaman ataupun Khairul Aiming. Jadi syarikat telekomunikasi itu dalam satu kenyataan berkata kes terbabit akan diselesaikan segera termasuk melalui tindakan undang-undang. Jadi itulah dia ya. Kadang-kadang kita tahu maklumat peribadi tu siapa-siapa je lah kan.
1: Rahsia tu
0: kita tak boleh siarkan. Tak boleh kita war-warkan ya.
1: Baik, satu lagi dah.
0: Okay,
1: di Kota Baru, Kelantan ya.
0: Apa ceritanya?
1: Ketua Balai Polis yang ditahan reman berhubung dakwaan menerima rasuah RM500 daripada warga asing kini ditahan kerja. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kes membabitkan ketua balai itu dalam siasatan Suruhanjaya Penjagaan Rasuah SPRM dan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS. Kemarin media melaporkan seorang ketua balai polis direman 7 hari oleh Mahkamah Magistrate bagi membantu siasatan berhubung dakwaan menerima rasuah RM500 sebagai balasan tidak mengambil tindakan terhadap seorang warga asing. Kita dah sedia maklum. Jadi amanah yang diamanahkan kepada kita tu kita peganglah betul-betul.
0: Ya, baik. Okey. Baik, apapun kejap lagi menanti koma kita ada Warta Perak. Yang disampaikan oleh Fahmi Muhammad Noor. Sebab tu jam 8 pagi tentunya kita ada Borak Gegar
1: pagi.
0: Tapi sebelum tu je kita nak baca dululah ada kiriman WhatsApp ni daripada Kak Mawar, Taman Mesra Rakyat Perak. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Faizal Ida. Semoga baik-baik selalu. Kampar, cuaca sejuk je pagi ni.
1: Amin.
0: Tadi hujan katanya. Hujan. Juga ni.
1: Yang ni siapa ni? Salam DJ Aida.
0: Salam.
1: Aida bukan Aida.
0: Ya. Aida nanti.
1: Aida.
0: Nantikan.
1: Okey, selamat berkonti gegar pagi Rabu dan salam pada pendengar setia Perak FM di mana jua. Tak lupa grup veteran artileri.
0: Artileri.
1: Oh, meriam ni.
0: Oh.
1: Semoga kalian ceria dan jaga kesihatan sepanjang masa. Cuaca baik kat Tepin. Ada
0: karnival udara.
1: Lapangan terbang tekah. Di mana lapangan terbang tekah?
0: Tepin. Okey, daripada Zainal Ani, Taman Mewah Fasa 2 Taipin.
1: Cik Zainal hantar gambar sama ni. Kalau boleh hantar gambar baru Cik Zainal nak tengok yang mana satu Cik Zainal ni eh. Kita teka yang mana satu?
0: Ida teka yang baju merah tu.
1: Baju merah. Kita tengok betul ke tidak?
0: Betul. Baik, apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM. Nanti kita akan bincangkan apa hari ini topik kita. Kita tunggu AG dulu. Jadi kepada kamu jangan ke mana, kena terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Tapi itulah, kita tak pasti TikTok kita on ke tak, sebab TikTok kita masih lagi tempoh berpantang.
1: Berpantang. Kita tengok nanti
0: TikTok kita boleh, kita boleh live, tapi kita tak dapat view yang banyak.
1: Kata kalau nak on juga, kamu kena share lah. Kena like, kena follow.
0: Share pun tak boleh juga sebab dia kita dah suspend.
1: Kena tempoh pantang tu.
0: Tempoh pantang tu 7 hari. 7 hari je eh. Kalau pantang bersalin tu 44.
1: Berapa hari dah? Sabtu, Ahad, Isnin.
0: Daripada hari tu.
1: Dah 5 hari dah.
0: Jadi okey, apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM.
1: Hiburan berinformasi.
0: Tak komo aja.